karena Iqbal jadi bintang di video klip Rabun Jauh, single terbaru milik Bernadia yang saat ini jadi newcomer di nomor 12. Ini lagu bukan lagu tentang orang-orang yang menderita Rabun Jauh. Coba kamu raskan nanti telaah makna dan lirik lagunya deh. Rabun Jauh Bernadia guys, newcomer nomor 12.

Kayaknya baru kali ini ya Ariel tuh dapat criticism gitu, apalagi dengan persona, dengan kualitasnya Ariel, tapi kayaknya cukup bermusik aja sih, gak perlu acting, apalagi memerankan peran yang usianya cukup jauh ya. Ariel kayaknya jadi trauma gak ya kira-kira main film lagi setelah ini? Kayaknya sih kalau trauma enggak ya, cuma lebih milih peran lagi aja Ariel. Dulu kita masih remaja, soundtrack Dilan ITB 1997, Ariel Noah di nomor 11.

lagu ini kayaknya turun paling banyak deh Kawan Rasika di edisi Rasika 12 on trending minggu ini. Paul Aro dengan Selasa turunnya 4 peringkat di nomor 10. Will wedding you Paul Aro to shine this year. Apalagi sayang banget kan, abis punya branding baru, tapi lagu-lagunya statistiknya agak menurun ya. Paul Aro dengan Selasa guys, nomor 10.

Lagu Ada Titik-Titik di Ujung Noda milik Sal Priadi ini adalah lagu tentang makna kehidupan ya Kang Warasika, yang tidak pernah lepas dari yang namanya doa. Padahal rilisnya udah 2 tahun yang lalu Kang Warasika, tapi karena gaya bertuturnya yang puitis dan emosional, ya udah masuk TikTok, wis langsung viral deh lagu ini. Suasana yang menggambarkan tentang rasa sunyi antara manusia, satu-satunya yang bisa kita ajak cerita dan komunikasi adalah Tuhannya lewat doa kawan. Lagu ini udahlah ketika masuk TikTok pasti udah langsung booming dan banyak orang yang suka. Padahal udah 2 tahun lalu rilisnya Once Again. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa nomor 9 naik 2 peringkat minggu ini.

0: geng. Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Kenalan yuk Kang Warasika sama Arfian Dwi. Kang Warasika pasti kemarin waktu aku ceritain Arfian Dwi pasti langsung browsing dan googling kan. Yes, Arfian Dwi ini masih muda banget Kang Warasika, masih usia 30-an. Jadi memang dia awalnya memang terkenal sebagai selebritas internet. Awalnya rilis sebuah single Ajari Aku tahun 2021 yang memang terkenal. Sering cover lagu-lagu baik itu di Instagram atau di YouTube. Tapi sekarang dia udah dinaungi oleh sebuah label musik Kang Warasika di Indonesia. Arfian Dwi dengan singlenya Hati Memiliki Dia nomor 8.

pencapaian statistik lagu ini tuh bener-bener pecah banget, parah banget guys. Jangan paksa rindu bedanya Ivan Seventeen. Apakah gara-gara lagu ini nanti Ivan akan tetap rilis single solo atau bakal balik ke Seventeen ya? Itu khawatiran banyak pecinta musik di kolom komentarnya lagu Jangan Paksa Rindu ini kalau aku baca. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda guys. Nomor 7, turun 2 peringkat sayangnya minggu ini.

Jangan kemana-mana dulu guys, masih ada Yuda Prasetya di sini di 105,6 FM Rasika USA. Kita masih di chart Rasika 12 on trending Indonesia sampai di nomor 6. Ada Mas Pam nih alias Pamungkas, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan guys. Naik 3 peringkat minggu ini kawan Rasika lagunya, karena aku buka di Spotify lagu ini kayaknya daily listenersnya juga naiknya cukup drastis deh. Rindu kan pasti sama lagu-lagunya Pamungkas, apalagi biasanya Pamungkas liris lagu bahasa Inggris. Sekarang

Raisa itu memang jago ya, jago memainkan lirik untuk menggambarkan sebuah perasaan. Ya karena memang Raisa kan musikalitasnya udah tinggi banget sejak dia sekolah kan, makanya setiap dia merasakan sesuatu, pasti dalam hitungan menit langsung jadi lagu. Pinter banget nih Raisa emang dari dulu. Kuharap duka ini selamanya dari Raisa nomor 5.

Kita menuju ke Viral of the Week untuk Rasika 12 on Trending Indonesia kali ini. Dan lagu Indonesia Timur is back. Siapa yang udah bikin konten joget Brazil pakai lagu ini? Bisa kan pada joget Brazil? Aku sih jujur aja gak bisa ya guys. Gak tahu, gak sinkron aja antara kaki sama tangan. Susah bagi aku kayak gini yang gak bisa joget. Lagu ini rame banget di media sosial dengan konten joget Brazilnya guys. Body patah-patah dari Faris Adam dan Diva Aurel di Viral of the Week untuk Rasika 12 on Trending.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
2: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
1: Gunakan sunset di kaca depan.
2: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
1: Cari tempat parkir yang teduh.
2: Gunakan cover mobil.
1: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

membuka 4 besar di Rasikat 12 on Finding Indonesia. Wah, posisi 1 minggu lalu turun guys di nomor 4. Berarti kita punya posisi 1 baru nih. Ini 4 besar ini benar-benar top. Ah, the most play di Rasika deh kawan Rasika. Kalau denger 4 lagu ini pasti udah sering denger di Rasika kawan. Dari pagi, siang, sore sampai dengan malam. Sesi potretnya Enau dan Argus Mana guys. Turun di nomor 4 nih.

Siapa yang candu sama lagunya malu-malu? Aku candu banget sama lagu ini, guys. Lagu ini parah enak banget sih. Di telinga dengerin pakai headset deh. Headsetnya headset yang ori ya. Jangan headset yang 15.000 20.000-an ya. Enak banget lagu ini, malu-malunya dia featuring Indah Kus. Ini kayaknya bisa jadi ya dia dia itu by the way nama musisi ya, guys. Dia ini bakal masuk at least anugerah musik Indonesia sih, atau mungkin penghargaan musik Indonesia sebagai salah satu rapper pendatang baru kali ya di Belantika Musik Indonesia ini. Dia featuring Indah Kus dengan malu-malu.

pusat dunia ada di CD. Ada NPD dengan sempurnanya aku yang naik 2 peringkat guys di nomor 2. Dan aku juga candu parah sama lagu ini guys. Carpool karaoke material banget gitu loh. Jujur kita tuh kangen ya sama lagu-lagu hype yang beatnya asik. Dan once again buat kita di kendaraan sama teman-teman sama gengs itu terasa asik dan seru untuk kita sing-along bareng. Dan lagu ini memenuhi semua unsur itu. NPD dengan sempurnanya aku di nomor 2.

Dan posisi satu minggu ini di Rasika 12 on Trending Indonesia adalah Toh Patih featuring Nadif Basalamah dengan Semusim yang benar-benar jadi most play di 105,6 FM Rasika USA dari pagi, siang, sore, malam. Lagu ini kayaknya jadi top request juga deh. So here they are, number one this week di Rasika 12 on Trending Indonesia, Semusimnya Toh Patih featuring Nadif Basalamah naik satu peringkat dibanding minggu yang lalu.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

tahun ini. Katanya sih yang penting jangan sampai lupa pesan pentingnya dari Idul Adha. Ada yang bilang salah satu pesannya adalah menyembelih rasa kebinatangan dalam diri kita. Dalam. Saya Dodi Asyar, di hari Minggu, nemenin Anda berkelana kota kawan. Ini adalah Mariah Carey.

105,6 FM Rasika USA. Saya tadi lewat di alun-alun Asjo Ungaran. Rame hari Minggu. Terus kan sekarang CFD ya di situ istilahnya ya. Jadi agak-agak ditutup sana sini. Masuk ke Asjo-nya betul-betul bebas kendaraan bermotor. Ini adalah upaya dari Pemkab Semarang dan semua pihak ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih ya. Kampanye memperhatikan lingkungan terutama kebersihan udara. Kedepan ini siap-siap ya untuk CFD yang kedua di Kabupaten Semarang yaitu di Ambarawa. Sementara tadi malam seru sekali acara yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Road to Kilau Raya. Pentas musik, ada pesta rakyat, ya kan? Seru banget. Tumplek blek lah warga kota untuk bergembira bersama, ya. Sementara itu, pagi ini di lapangan

Simpang Tujuh Kudus, betul ya, di lapangan Simpang Tujuh Kudus. Itu ada Festival Tari Lajur Caping Kalo. Festival Tari Lajur Caping Kalo 2026. Ya, ini bukan sekedar ajang lomba tari, ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga budaya Caping Kalo yang pengrajinnya disebut tinggal 2 orang doang. Yeay, luar biasa nih. Saya tuh jujur li baru dengar ada istilah Caping Kalo. Jadi saya pikir apa nih? Festival Tari Lajur Caping Kalo. Kalo, aku pikir kalo ini kalau. Nanti saya mau buka cerita-cerita soal ini ya. Terus gerakan tariknya gimana? Kayaknya seru. Yang sedang menuju ke acara ini Simpang Tujuh Kudus ya, alun-alun Simpang Tujuh Kudus pagi ini, Festival Tari Lajur Caping Kalo. Kalau dia yang menuju ke sana atau udah nyampe sana, nanti bisa juga bagi-bagi cerita tentang Festival Tari Lajur Caping Kalo. Tambahin cerita dong, mungkin nggak semua orang ngerti Caping Kalo itu apaan. Terus disebut, pengrajinya disebut tinggal 2 orang. Seriusan, ini langka banget, berarti harus diperhatikan, harus dilindungi, dikonservasi, jangan sampai punah, ya nggak sih? Sementara yang lagi dalam perjalanan, menuju ke luar kota mungkin, ya, atau dalam kota aja sih, sekedar klinong-klinong di hari Minggu ini, cerita-cerita, informasi terkini dari perjalanan Anda, silakan bagikan lewat Kelana Kota Radio Rasika 081-325-58-58-500. Sementara sejauh ini kalau saya cek ya, arus lalu lintas yang meluncur di Pantura Timur, ini masih aman dari arah Kudus menuju ke arah Demak, Demak ke Semarang, ini aman. Arah sebaliknya juga sama, nggak ada masalah. Sayung aman, belum ada rob. Pantura Barat ini juga masih aman, Semarang, Kendal, Kendal ke Weleri sampai ke kawasan Batang ini juga secara umum gak ada masalah. Cepiring itu aman banget, antre dikit aja yang dari arah barat menuju ke Kendal sebelum pasar Cepiring, berangsong aman. Nah ini yang agak-agak, ini padat juga dikit-dikit lah, tapi di Weleri ya, ini juga ada kepadatan mulai, tapi belum parah. Arah ke selatan, Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga, ini juga secara umum gak ada masalah. Nah, titik-titik keramaian tentu saja di Jalan Lingkar Salatiga. Kalau mau lewat sana, ya mesti sabar gitu. Sementara di Gombel Baru, sekarang ini aman. Oke, lanjut lagi. Dengan musik dulu yang sudah bergabung, terima kasih. Nanti ya saya menyapa Anda. Ini adalah salah seorang penyanyi papan atas Indonesia saat ini, salah satu diva musik Indonesia saat ini. It's Raisa.

0: 105,6 FM Rasika USA, Raiza, it's you. Semoga semua lagi sehat, bugar, bahagia, amin. Habis pulang jogging mungkin keringetan ya. Bagus, bagus, bagus. Ungaran masih cerah ya pagi hari ini. Lumayan matahari ada, jadi cocok banget untuk lari-lari pagi sambil DD ya, DD. Gimana di tempat Anda? Kalau Ibu Kartika kan cerita di Demak cerah juga. Terus hari besok tanggal 27, bukan besok banget, Rabu ya. Rabu 27 Mei, Ibu Kartika Demak cerita ada grebek di Demak ya. Grebek Demak iring 40 prajurit dari Kabupaten Demak menuju ke makam Sunan Kalijaga Kadilangu. Oke. Grebek Demak iring 40 prajurit dari Kabupaten Demak menuju ke makam Sunan Kalijaga Kadilangu. Lalu habis sholat Idul Adha. Oh, pelaksanaannya habis sholat Idul Adha gitu. Oke, Ibu Kartika, terima kasih. Sementara Pak Andrew Wiratmaja ini nambahin cerita tentang caping kalo. Oke. Caping kalo itu mungkin yang dimaksud caping itu caping penutup kepala. Kalo itu piranti terbuat dari anyaman bambu untuk menyaring ketika membuat santan kelapa zaman dulu. Oh, itu namanya kalo itu untuk meres santan itu. Itu artinya itu apa? Itu dipakai para perempuan pada pakaian tradisional Kabupaten Kudus. Oh, baru ngerti nih. No, I know. Jadi caping kalo itu gitu. Caping itu penutup kepala. Kalo itu piranti terbuat dari anyaman bambu untuk nyaring ketika bikin santan kelapa zaman dulu tuh. Itu dipakai para perempuan pada pakaian tradisional Kabupaten Kudus. Oh, jadi kayak apa sih kayak dari bambu kayak meresanten, alat untuk meresanten dari bambu terus dipakai sebagai caping. Lucu ya, capingnya berarti nggak kayak caping yang caping gunung apa segitiga itu, dia bundar ya. Itu kayak tampah toh ya berarti ya. Oh iya, aku baru lihat gambarnya. Oh, kayak tampah tapi kecil ya kan. Oke. Thank you. Pak Andrew Wiratmaja. Ke jalan dulu. Kita cek ke jalan tol Semarak. Ini ada kabar dari teman-teman di sana. Arus lalu lintas pagi hari ini. Jam 8 lebih 10. Kondisi lalin lancar, cuaca cerah, gangguan nihil gitu. Siap. Terima kasih ya untuk teman-teman Pak Ibnu ya di tol Semarak, Semarang Demak. Ibu Selvia Dewi, monggo.
1: Pagi Mas, mau pagi, nanya, J. Kalau kota lama itu diterapkan car free day nggak? Maksudnya boleh lewat kawasan kota lama yang kayak Marba, Taman Sri Gunting, Gereja Belendo, itu Spiegel itu depannya itu boleh lewat nggak sih Mas? Apa nanti habis stasiun Tawang dibablasin terus sampai ke dekat Bubaan itu? Atau boleh lewat kota lama? Mohon infonya Mas.
0: Oke, Ibu Silvia Dewi, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya harus cek ya, tapi saya ingat saya emang pada hari Minggu itu ada pengaturan khusus ya. Coba ditambahkan kawan yang ngerti informasi terbarunya. Nah, kota lama itu kalau hari Minggu CFD-an gak sih gitu? Mbak Wendy, monggo.
2: Ya Selamat pagi Mas Don.
0: Ji.
2: Ngomong soal Caping Kalo ya.
0: Caping Kalo.
2: Itu ada lagunya loh. Kalau kau suka hati bilang hore.
0: Hore.
2: Terima kasih.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: tetehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang.

0: Hai kawan, selamat pagi. Kalau saya tuh barusan dikasih info sama Google, cuman saya masih cari sana sini. Kalau di kota lama tuh malah ada yang namanya Car Free Night. Kalau CFD, Car Free Day kan di Simpang 5 tiap minggu pagi. Kalau di kota lama itu ada Car Free Night, tapi malam, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kayak weekend tapi malam hari ya, jam 6 sampai jam 12, 6 petang sampai 12 malam. Itu Car Free Night. Tapi belakangan itu setahun terakhir ini ada juga tuh Car Free Day di kota lama Semarang. Ini sama sih, jam 6 sampai jam 9 gitu. Tapi nanti kalau ada tambahan informasi dari Anda, silakan ya. Pak Bagus Aditya, monggo Pak.
1: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
1: Selamat hari Minggu.
0: Hari Minggu,
1: di
0: betul.
1: Di akhir bulan.
0: Wah, ye.
1: Informasi saja, ye. Simpang 5 masih ditutup ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari arah Ahmad Yani mau menuju ke Simpang 5 harus muter dulu ke daerah Madalan. Ini karena masih ada acara Car Free Day yang di Simpang 5. Itu menjawab pertanyaan ibunya tadi, kalau di sekitar kota lama hari Minggu pagi gini tidak ada Car Free Day.
0: Okay,
1: adanya that. Kalau di si kota lama itu namanya Car Free Night.
0: Nah,
1: biasanya Sabtu malam Minggu sama Minggu malam itu jalannya ditutup. Jadi untuk melintas di kota lama pada hari Minggu pagi ini masih lenggang kangkung, aman terkendali. Itu ganti
0: monitor.
1: Selamat pagi, tetap semangat Pak Suni.
0: Thank you Pak Bagus Aditya. Pak Bambang, monggo Pak.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
2: Ini ngomong soal kalau. Ya, kalau itu ya betul itu semacam caping, kewung kalau bahasa di daerah saya itu kewung atau cekung gitu, kecil. Itu bukan untuk menyaring santan kelapa, tapi itu memang dipakai buat caping. Kalau bentuknya itu mirip-mirip topi baja tapi agak besaran dikit, itu kalau yang buat nih apa namanya nyaring santan kelapa itu di tempat saya itu namanya irik. Irik itu macam saringan tapi terbuat dari bambu anyaman. Namanya irik itu Mas Doni. Ya beda desa beda nama mungkin atau beda daerah.
0: Betul.
2: Tapi kalau kalau itu ya bisa buat nyaring tapi itu terlalu ini biasanya buat capingan itu.
0: Saya
2: buat capingan. Itu Mas Doni.
0: Kalau Pak Bambang Kudus juga ya. Pak Bambang mana ya? Beda desa mungkin bisa, beda desa, beda acara, ya kan? Tiap-tiap desa, tiap daerah punya, ya kayak kalau di tempat di gunung-gunung, caping gunung ya bentuknya begitu. Nah kalau yang di Kudus, emang dia caping gitu, bentuknya kayak tampah, ya kan? Itu dia, jadi. Kalau tempatnya Pak Bambang, kalau ini bukan untuk meresanten, ya, kalau meresanten irik gitu ya. Oke, okay. Pak Bambang mana Pak?
3: Halo Mas Doni, kalau saya itu Kebumen.
0: Oh Kebumen.
3: Itu saya Kebumen, asli Kebumen.
0: Oke.
3: Bocah Ngapak, ya deket-deketan Mas Jamal.
0: Mas Jamal
3: Rangap. Mas Jamalan Purworejo.
0: Betul.
3: Kalau saya Kebumen, asli Kebumen. Penghasil lanting itu Kebumen. Gitu Mas Doni, saya asli Kebumen.
0: Siap, makasih Pak Bang. Bocah Ngapak, orang Kepenak. Ya kasih. Makasih. Kita lanjut lagi nanti.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Bukan suara sirene, bukan juga keramaian jalanan. Ini adalah sunyi yang terus terjadi di sekitar kita. Yap, inilah dering notifikasi di ponsel yang pelan-pelan mengubah cara kita mengambil keputusan. Satu ketukan, disetujui. Dan dalam hitungan detik, sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan sudah berpindah tangan. Sepatu baru, gawai baru, gaya hidup baru, semua terasa ringan. Sampai tagihan itu datang kembali. Ya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan gaya hidup masyarakat. Kemudahan akses pinjaman hanya lewat gawai membuat keputusan finansial kini sering terjadi tanpa pertimbangan matang. Barang bisa dibeli sekarang, sementara pembayarannya ditunda. Sekilas terlihat ringan, tapi akumulasi kewajiban di belakangnya bisa menjadi beban yang berat. Dan benar, masalah itu pun menghampiri. Kasus demi kasus pinjaman online dan pay later terus bermunculan. Data OJK mencatat, nilai pinjaman online terus meningkat, dengan jumlah rekening yang juga bertambah signifikan. Di saat yang sama, meningkat pula kasus keterlambatan bayar, penagihan agresif, hingga tekanan psikologis akibat jeratan utang digital. Yang memprihatinkan, banyak dari pinjaman itu tidak digunakan untuk kebutuhan produktif, melainkan untuk konsumsi sesaat. Disinilah esensialisme menjadi relevan dalam kehidupan modern.
2: Sebuah buku yang sangat menarik dan punya potensi mengubah hidup kita. Judulnya Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Konsep dasar dari Essentialism ini, bahwa kita perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghilangkan yang tidak esensial. Jadi fokusnya adalah ketepatan. Nah, salah satu argumen utama McKeown adalah di dunia ini penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan. Nah, kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai mengejar lebih banyak secara tidak disiplin. Kita melakukan segalanya, mengatakan ya pada semua orang, yang akhirnya kita sendiri kewalahan. Jadi McKeown menyarankan bahwa untuk menjadi seorang esensialis, kita harus mengubah cara berpikir kita. Bukannya mengatakan saya harus, tapi dimulai dengan mengatakan saya memilih untuk.
1: Esensialisme, bertanya dengan suara yang sederhana tapi tajam. Apa yang sebenarnya penting untuk hidup kita? Karena seringkali yang membuat kita terjebak bukan kekurangan uang, tapi kelebihan keinginan yang tak pernah selesai. Esensialisme hadir bukan untuk melarang kita memiliki, tapi untuk mengingatkan, tidak semua yang bisa dimiliki harus dimiliki. Tidak semua yang ditawarkan harus diikuti. Dan tidak semua kemudahan adalah kebaikan. Karena pada akhirnya yang paling mahal bukan barang yang kita beli, tapi ketenangan yang kita korbankan tanpa sadar. Dan di titik ini, persoalan tidak lagi semata soal akses keuangan, tapi menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu cara kita menentukan prioritas dalam hidup.

0: Caca. Bruno Mars, thank you. Pak Andrew Wiratmaja, makasih ya untuk kasih gambar-gambar soal caping kalo. Oh, ini gambarnya nih. Ya. Ini lo wujudnya caping kalo. Nggak penasaran lagi kan ya. Aku udah lihat-lihat. Jadi hari ini di alun-alun Simpang 7 Kudus digelar yang namanya Festival Tari Lajur Caping Kalo. Ini memang digelar untuk menjaga tradisi budaya, kira-kira begitu. Dan ini seru ya. Tarian khas ini, Tari Lajur Caping Kalo. Saya lihat videonya, perempuan-perempuan, ibu-ibu di Kudus ya, nari ya. Terus pakai caping yang bentuknya kayak tampah ya, lebar gitu, bukan kayak caping gunung. Tapi soal tariannya, ini tarian khas dari Kabupaten Kudus yang mengangkat caping kalo sebagai properti dan simbol utamanya. Tarian ini menggambarkan kehidupan masyarakat agraris dan ketangguhan perempuan Muria dalam menjalani keseharian yang sederhana tapi tekun. Oh, mantul. Ya. Kayak jadi tahu saya. Oke, ini dia. Saya lihat foto-foto video-video. Nanti yang tahun ini, Festival Tari Lajur Caping Kalo Kudus, 12 regu ya, yang melaju ke final gitu. Dan finalnya hari Minggu ini ya, 24 Mei di alun-alun Simpang 7 Kudus. Sukseskan, meriahkan, dan lestarikan ya. Yang ada agenda ke sana, ke alun-alun Simpang 7 Kudus, nanti bisa juga kasih tambahan cerita, foto-foto, video gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu Sylvia Dewi tadi nanya, kalau di Kota Lama tuh ada CFD pagi gak sih gitu. Tadi Pak Bagus Aditya bilang gak ada ya, adanya itu malah Car Free Night. Biasanya minggu malam, malam minggu sama minggu malam ya kan. Pak Arief Prabowo ini juga cerita soal CFD di Kota Lama.
1: Selamat pagi Mas Doni. Sekedar menginformasikan untuk kawasan Kota Lama.

0: itu bila mana hari Jumat itu ada penutupan jalan jam 18.00 sampai jam 00.00.
1: Oke.
0: Okay. Untuk hari malam. Sabtu itu sama penutupan juga jam 18.00 sampai jam 00.00. Khusus hari Ahad itu penutupannya jam 06.00 sampai jam 09.00. Sedangkan malamnya itu tidak ada penutupan. Begitu Mas Doni. Terima kasih.
1: Oke, Pak Arif Prabowo, ini lebih detail ya. Oke. Oke. Makasih, Pak. Pak Kusuma Negara di belakangnya Pak Arif Prabowo, monggo Pak Kusuma Negara.
2: Selamat siang Mas Doni dan kawan Rasika, perjalanan dari Poncol menuju ke Demak lancar ini saya sampai di Onggorawe berpapasan dengan rombongan biksu tudong. Kalau sekitar mungkin 14 sampai 20 biksu yang tadi dikawal petugas juga lalu lintas agak sedikit melambat di sekitar Onggorawe. Begitu Mas Doni, nggak bisa ngambil gambar ini tadi pas nyetir. Matur nuwun.
1: Makasih. Ya, ini rombongan biksu tudong ya, lewat di Onggorawe. Oke. Memang kemarin tuh ada yang cerita di Trengguli ya. Iya kan? Jadi, ada dua rombongan kemarin kalau saya ngobrol-ngobrol ya. Rombongan pertama itu yang dari Bali menuju ke Borobudur. Nah kalau rombongan kedua tuh yang dari Jepara menuju Klaten, ya kan? Itu dia. Kalau yang rombongan kedua yang dari arah Jepara menuju ke arah Klaten, ini tadi dilihat sama Pak Kusuma Negara di Onggorawe ya. Oke. Makasih Pak Kusuma Negara untuk berbagi informasi. Terus sampaikan informasi Anda, cerita Anda di hari Minggu ini, mungkin lagi perjalanan luar kota, perjalanan liburan atau dalam kota, nyantai-nyantai aja. 081-325-58-58-500. Emang hari Minggu itu kan hari yang kita tunggu untuk melepaskan lelah. Biar gak lelah jiwa dan raga. Ini dari Nadif, Basalamah, dan Dere. Jika kau lelah denganku, kau buat semua indah.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
4: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
5: Ayah, aku mau lihat gunung.
3: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
6: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Dishbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.

0: Halo kawan yang masih dalam perjalanan, masih aman ya, semoga ya. Saya cek secara umum sih masih aman, kecuali yang gak aman. Yang mungkin saya remind yang highlight-highlight yang gak aman ya, maksudnya gak lancar. Di Juwana, dari arah Rembang ke Pati, di jembatan Juwana yang arah ke Semarang ya, itu antrean cukup panjang, disebutkan sama Laskar Kelana Kota, kalau gak mau antre di Juwana arah ke Semarang, masuk jalur alternatif aja, Batangan Jaken gitu. Terus Lingkar Kudus arah Pati, itu antrean panjang sebelum Simpang Mejobo sampai di Payaman. Itu kalau gak mau antre di Lingkar Kudus arah ke Pati lewat kota aja. Tapi jalur kota juga mungkin siap-siap cari jalur yang gak lewat Simpang 7 ya, alun-alun Simpang 7, karena ramai banget, ada festival tari Caping Kalo ya. Kudus Demak Semarang gak ada masalah, Semarang ke arah Kendal gak ada masalah. Yang masalah di Cepiring dari arah barat ya, menuju ke arah Semarang. Sementara di Weleri ini juga ada antrean yang arah ke Semarang, siap-siap yang lewat sana. Tengah kota aman semuanya, gak ada masalah. Ya padat-padat biasalah. Hari Minggu begini, apa acara Anda? Satu, bersih-bersih rumah mungkin. Dua, bersih-bersih mobil. Bersih-bersih mobil. Kalau, apa namanya, mobil listrik gimana sih kalau nyuci? Nyuci mobil listrik itu emang kan, secara awamly, mobil listrik gimana kalau nyuci ya? Nanti kalau konslet piye ya gitu. Kalau kata AI ini apa anu aja, pengetahuan umum. Nyuci mobil listrik itu pada dasarnya sangat aman dan kayak mobil konven aja. Cukup perhatiin keamanan soket pengisian daya, menghindari semprotan air bertekanan tinggi secara langsung pada komponen kelistrikan, serta selalu memastikan pintu dan port pengisian daya tertutup rapat sebelum mulai membersihkan. Nah ini udah ada, ini belum ya yang buka usaha cuci mobil listrik gitu? Udah ada belum ya? Mungkin jadi ini nih, potensi bisnis ya. Oke. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih mobil, mungkin jalan-jalan pun ada yang suka ke desa wisata mungkin, atau naik gunung, atau nge-mall. Ya, ngomongin soal mall, beberapa waktu lalu kan Semarang sempat jadi perbincangan ya, ada mall terbesar katanya di Indonesia apa Asia Tenggara gitu. Aku agak gak begitu ini anak mall banget dari dulu. Di Gombel ya ada Pakuan Mall ini lagi proses dan katanya spektakuler loh dibangun di Semarang gitu. Sementara kemarin sih ya itu baru dibuka mall baru juga di POJ City ya. Semalam tuh ada Pak sore ini cerita ketika jalan di POJ kirim video suasana pembukaan istilahnya kemarin soft opening ya kan. Bentar, kemarin yang kirim video siapa ya? Ini dia Pak Irwan. Sore itu lewat di Marina, kirim video suasana POJ City, efek soft opening Mall 23 Semarang. Tuh, ini videonya. Iya. Berarti udah sempat ngicipi pembukaan Mall 23 ya Pak ya? Irfan. Oke, siap. Terus mungkin ada yang jalan-jalan ke ini nih, festival-festival budaya atau acara-acara budaya atau acara-acara sosial. Ya, banyaklah acaranya sesuai dengan passionnya masing-masing. Nanti silakan bagi-bagi cerita juga, informasi juga. Pak Budi, Pasar Kubro. Oh ini dulu. Pak siapa nih? Oh Pak, Pak Singgih ya, Pak Singgih, laporan dari Meranggen menuju Pati sampai Jalan Lingkar Kudus, Sipayung lancar dua arah. Tapi sebelum traffic light Sipayung tersendat sudah 5 menit belum jalan. Ada apa ya? Lingkar Kudus, Sipayung lancar dua arah, tapi sebelum traffic light Sipayung antre 5 menit belum jalan. Ada apa? Ada yang bisa kasih tahu ada apa? Pak Budi Pasar Kubro, monggo. Lewat mana, Pak?
1: Pagi, Mas Doni. Nggih. Selamat pagi, Reza. Saudara-saudara. Ini kan untuk JLS pagi hari ini ada
0: JLS
1: event ya. Yang setiap minggu pagi ya. Sampai jam 11 kalau enggak salah.
0: Mm-hmm.
1: Selalu diadakan. Untuk saat ini kondisi jalur yang mengarah ke Solo atau yang mengarah ke Semarang masih ramlan.
0: Ramlan. Oke.
1: Hati-hati kawan untuk rekan-rekan yang mau melintas lewat JLS.
0: Oke, JLS Jalan Lingkar Salatiga ya. Ya ada Pasar Tiban gitu sampai jam 11-an, tapi ini ramai lancar lah dua arahnya gitu. Pak Haji, antrean ketersendatan di Jalan Lingkar Weleri, jalur A atau arah ke Semarang. Terus yang menuju ke Semarang disarankan masuk tol Weleri aja gitu. Oke, jadi Weleri antrean ketersendatan Jalan Lingkar Weleri jalur A atau arah ke Semarang. Jadi mending lewat tol Weleri aja. Ini videonya Pak Haji ya.
2: Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan dari ruas Pantura Barat, tepatnya di Jalan Lingkar Weleri, di titik peningkatan mutu jalan yang mengarah ke Kendal atau Semarang, Lingkar Weleri yang jalur A. Ini bahkan volumenya lebih padat dari hari-hari yang biasanya Mas.
0: Oh iya kak, wah.
2: Hari biasa tidak pernah sampai sepanjang ini. Baru masuk Lingkar Weleri sekitar 1 kilo sudah terjadi penumpuan.
0: Oke.
2: Demikian Mas Doni.
0: Siap.
2: Terima kasih dan selamat pagi.
0: Makasih Pak Haji ya untuk update-nya. Itu hari Minggu ini istimewa di luar kebiasaan tuh. Masuk Lingkar Weleri ya. Masuk Lingkar Weleri baru aja udah antre panjang. Pak Satya Jepara. Wah, ini enggak mau kalah nih, di Jepara ada acara juga. Kalau di Kudus festival tari Lajur Caping Kolo ya hari ini. Kalau di Jeporo ada acara festival perang obor ya. Api Semarak tradisi berkobar, asik. 24 sampai 25 Mei. Hari Minggu ini sampai besok ya di Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Jepara. Ini festival perang obor. Dengar namanya serem ya, festival perang obor. Enggak, kalau di mana kan ada festival perang bantal kayak gitu kan, pukul-pukulan sama bantal. Ini perang obor gimana caranya nih? Saya kok baru dengar ya. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi. Saya tak cari informasi, ditambahkan informasinya ya Pak Satya. Kalau ada video soal ininya, perang obornya. Ini Pak Maskun.
3: Selamat pagi Mas Doni. Melaporkan begini situasinya di Jalan Lingkar Salatiga.
0: Oh, di JLS juga.
3: Tersendatnya karena ada pasar kaget gitu loh.
0: Pasar kaget, iya.
3: Begini ya Mas Doni ya.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Ya, tadi berarti Anda Pak Maskun iring-iringan sama Pak Budi ya. Rame lancar tapi. Tambak Aji KIW tersendat arah Semarang, ada apa? Pak Fauzan, Tambak Aji KIW arah ke Semarang tersendat, ada apa? Saya cek dulu. Ya, pertama saya ngecek ketersendatan. Oh, betul. Tapi saya belum tahu ada apa. Oke, ya. Oke. Okay, belum ada. Jadi ini menjadi paduan yang akan masuk ke Semarang ya, dari arah barat Tambak Aji ke arah Semarang tersendat. Nanti tambahkan informasinya. Saya cek lagi, mulai antre ya, mulai antre di Tambak Aji yang mau arah ke Semarang. Nanti kita lanjutkan Berkelana Kota di hari Minggu. Sekarang jam 9 lebih 30. Saya Doni Ashar masih bersama Anda. Ini Sheila on 7.

0: Okay. Dari Silaun 7 sederhana. Saya ke Pak Soleh. Pak Soleh kasih kabar CFD Simpang 5 udah dibuka ya. Mas Doni lancar gitu. Oke, siap. Makasih. Terus informasi lain Pak Bo Artanto. Monggo Pak Bowo.
1: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Doni. Jam 9 lebih 30 menit ini lewat di sekitar Jalan Barito ini ya. Acara Minggu pagi tadi ke pasar Mas.
0: Gang siap.
1: Yuk. Mau ketemu sama kawan Wendy tapi telisiban Mas.
0: Telisiban.
1: Terus muter-muter cari sarapan, kemudian OTW pulang ke arah Sambiroto Mas. Cuaca cerah ya di Kota Semarang. Matur nuwun.
0: Makasih Pak Bowo Artanto. Ada dua truk mogok di sebelum lampu merah KIW. Oh, ini penyebabnya ya. Oke, Pak Fauzan terima kasih. Jadi yang mau lintas di kawasan Tambak Aji tuh. Ya, dari arah barat menuju ke arah Kota Semarang. Ada dua truk mogok di sebelum traffic light kawasan industri Wijaya Kusuma Tambak Aji ya, sekitar itu sehingga menyebabkan antrean. Matur nuwun. Untuk Pak Fauzan yang terus mengupdate informasi, Pak Satya, Festival Perang Obor di Jepara hari ini sama besok, tempatnya di dekat Undip Kelautan tuh gitu. Oke, siap. Makasih Pak Satya.

0: kok dari tadi pegang kepala terus?
1: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
0: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
1: Hipertensi. Waduh.
2: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan Cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Antrean haji di Indonesia kini mencapai sekitar 5,5 juta orang. Bahkan di sejumlah daerah, masa tunggu keberangkatan bisa mencapai lebih dari 20 tahun. Di tengah panjangnya antrean tersebut, muncul pertanyaan di masyarakat, kemana dana setoran jamaah disimpan? Bagaimana pengelolaannya? Dan apakah dana haji benar-benar aman? Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan seluruh dana jamaah dikelola secara syariah, transparan, dan digunakan kembali untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. Saat mendaftar haji reguler, calon jamaah menyetor dana awal sekitar 25 juta rupiah, sedangkan untuk haji khusus sebesar 4.000 dolar Amerika Serikat. Dana ini kemudian masuk melalui bank syariah dan tercatat atas nama masing-masing jamaah meski dikelola oleh BPKH. Saat ini total dana haji yang dikelola BPKH mencapai sekitar 183 triliun rupiah. Pengelolaannya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Maksimal 30% ditempatkan di perbankan syariah, sementara minimal 70% diinvestasikan pada instrumen syariah berisiko rendah seperti surat berharga syariah, emas, dan investasi langsung. Berikut anggota Badan Pelaksana BPKH Aceh Priyana Jaya Prawira.
1: Pertama, uang itu disimpan di bank. Maksimal 30% dari uang yang masuk dari calon jemaah itu disimpan di bank. Nah, kedua, minimal 70% itu dalam bentuk investasi. Investasi itu pertama bentuknya adalah surat berharga dan emas. Kedua, investasi langsung. Ya. Dan ketiga, investasi lainnya. Semuanya itu landasannya adalah syariah. Jadi nggak ada riba bekerjasama dengan 30 perbankan syariah di Indonesia.
0: Dari pengelolaan dana tersebut, BPKH memperoleh nilai manfaat rata-rata sekitar 12 hingga 13 triliun rupiah per tahun. Nilai manfaat inilah yang kemudian digunakan untuk membantu pembiayaan jamaah haji reguler. Artinya, biaya yang dibayarkan jamaah saat berangkat tidak sepenuhnya biaya real perjalanan haji.
1: Setiap tahun, ya pemerintah itu mengajukan. Nah, kalau zaman dulu ada namanya ONH, ongkos naik haji. Sekarang namanya biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Jadi kalau di BPKH ini tidak ada uang pemerintah. Jadi semuanya uang jamaah dan hasilnya berupa dimanfaat kembali ke jamaah. Itu sebagian besar, ya sekitar 7-8 triliun itu digunakan untuk mensubsidi jamaah yang ada, yaitu jamaah reguler. Nah, jemaah itu hanya bayar 65%.
0: Selain membantu biaya keberangkatan, nilai manfaat juga dibagikan kepada jamaah tunggu melalui virtual account. Dengan jumlah antrian yang kini mencapai 5,5 juta orang, BPKH mulai menyiapkan sejumlah strategi agar pembiayaan haji di masa depan tetap berkelanjutan. Salah satunya melalui skema cicilan setoran selama masa tunggu keberangkatan.
2: Jalan keluar yang mungkin terdekat adalah bagaimana jika jamaah itu sambil menunggu, dia mengangsur. Kalau dia mengangsur kan uangnya masuk lagi ke BPKH kan. Nah, sehingga waktu dia berangkat nggak berat lagi gitu.
0: BPKH juga mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan haji melalui penguatan ekosistem perhajian Indonesia di Arab Saudi. Mulai dari pengelolaan hotel, kerjasama penerbangan, hingga kontrak jangka panjang kebutuhan konsumsi dan layanan jamaah. Namun tantangan tetap ada, salah satunya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan rial Saudi yang menjadi mata uang utama operasional haji.
2: Kalau yang sekarang, kenaikan dolar ini sudah tidak berpengaruh gitu. Kenapa? Karena kita udah beli dari kemarin kan? Pada saat masih rendah. Nah, memang ada resiko kalau belinya terlambat atau terjadi perang seperti ini gitu ya. Tapi alhamdulillah posisi kita aman, sudah terbeli semua ya karena kita belinya lebih awal.
0: Dengan dana kelola ratusan triliun rupiah dan jutaan jamaah dalam antrian, pengelolaan dana haji menjadi salah satu tantangan besar yang harus dijaga keberlangsungannya. BPKH berharap melalui investasi syariah yang aman, efisiensi biaya, serta penguatan ekosistem haji Indonesia, pelayanan dan pembiayaan ibadah haji ke depan bisa semakin baik dan terjangkau bagi masyarakat. Demikian tim pemberitaan Radio Rasika mengabarkan. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
5: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
4: Gunakan sunset di kaca depan.
5: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
4: Cari tempat parkir yang teduh.
5: Gunakan cover mobil.
4: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Naif mobil balap. Kalau pakai mobil balap ya emang harus kenceng ya kan, harus balapan. Tapi di sirkuit, jangan di jalan raya. Penyebab kecelakaan di jalan, satu, laju dengan kenceng ya, artinya kan melebihi dari aturan atau dari ya kecepatan yang maksimal yang boleh gitu. Di jalan tol itu maksimal 100 doang nggak sih? Jadi kalau mobil ada bisa 200 kayak nggak ada guna. Kalau jalan dalam kota pasti di bawah itu. Ada beberapa jalan yang kecepatannya maksimal 40 ya. Ya udah, jangan kencang-kencang. Selain laju kencang, penyebab lain kecelakaan di jalan adalah muatan yang berat. Istilahnya odol. 2027 katanya Indonesia mau bebas odol. Nah, kita tunggu, tapi perlu strategi dong. Nah, soal kecelakaan yang melibatkan atau berkaitan dengan muatan berat itu terkait sama truk-truk kan, angkutan barang gitu. Kemarin ada laka karambol ya, banyak laporan kemarin sore di Rasika, banyak yang ngirim video-video juga, dan emang lumayan serem sih kecelakaan beruntun di Jerakah, melibatkan beberapa truk dan mobil. Videonya beredar pula di sosial media detik-detik menjelang kecelakaan beruntun itu. Jadi diantaranya ya yang video beredar tuh truk warna oranye nabrak sejumlah pengendara mobil truk gitu, hingga kemudian dia akhirnya nabrak pembatas jalan. Ini belum tahu gitu penyebabnya apa gitu, tapi diduga remblong sih. Nah, itu yang menjadi pengingat ya yang sekarang masih di jalan raya, lebih hati-hati di jalan, gak usah kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng, jangan ngebut, nanti bejut ya. Terus ya, soal angkutan barang, kelebihan muatan itu diskusinya panjang ya kan. Tapi saya ke Anda dulu. Tadi ada kabar ketersendatan di Tambak Aji ya, di seputaran kawasan industri Wijaya Kusuma ada ketersendatan. Tapi kalau saya cek, oh masih ada antrean ya. Ini ada truk yang mogok di traffic light KIW. Ini Pak Puji Waluyo juga kasih video dia. Oh, ini truknya dua truk yang mogok ya, lajur kanan. Oke, makasih. Arah ke Tugu gitu, siap, makasih Pak Puji. Ini juga penyebab ketersendatan. Oh, kalau ini penyebab ketersendatan Lingkar Kudus. Informasi dari Pak Singgih ya. Jadi ketersendatan di Lingkar Kudus dari Semarang arah Pati. Penyebabnya ini nih, videonya nih.
1: Ternyata ini penyebab macet di jalan Lingkar Kudus.
0: Ya. Yeah.
1: Ternyata ini penyebab macet di jalan Lingkar Kudus.
0: Perbaikan jalan. Oke. Okay. Pak Yopi, monggo Pak Yopi.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Yeah.
2: Mengabarkan jalur Sayung yang arah ke Semarang, di tepatnya sebelum PTHIT sebelah kiri jalan. Oh. Itu ada truk gandeng yang ganti ban. Jadi ini kemacetan yang arah dari Semarang, yang arah ke Semarang itu sudah sampai di jembatan Sayung ini, Mas.
0: Oke.
2: Doni.
0: Siap.
2: Jadi tidak ada rob, belum ada rob, tapi karena kemacetannya disebabkan truk gandeng yang ganti ban di lajur kiri arah ke Semarang. Terima kasih.
0: Siap, makasih Pak Yopi. Ya, ini alert ya, red flag yang mau masuk jalur Demak ke Semarang. Ini perkembangan baru. Ada truk mogok sehingga menyebabkan antrean sampai jembatan Sayung ya. Oke. Terus di belakangnya dari arah Demak ya. Oh ya, di siap-siap ya yang mau masuk kawasan Demak ke Semarang. Pak Albertus, pagi Om Doni dan kawan-kawan Rasika, semua kru Rasika juga absen aja, sehat selalu. Makasih Pak Albert. Om admin bisa minta tolong. Bisa ditunjukin Mbak Andin sama Mbak Fai fotonya yang mana gitu. Oke, okay. Kalau di foto-foto galeri fotonya kru Rasika, saya dulu dong. Udah tahu ya saya yang mana ya? Kan ada tulisannya udah. Itu bukannya ada tulisannya sama apa? Mbak Andin sama Mbak Fai, dua-duanya pakai hijab tuh. Ya. Yeah. Jadi dua-duanya pakai hijab. Itu Mbak Andin sama Mbak Fai. Ya. Yeah. Kalau Om Doni yang rambutnya perak ya. Iya. Perak loh. Siap. Itu ya, rambut perak ya, itu menjadi penanda bahwa saya tak lagi remaja. Ini dari Ariel Noah. Dulu kita masih remaja. Habis ini kita kembali juga ke masa lalu di Zona Memory.

0: Rassica USA.
1: Alright, kita mulai Yona Memory dari sekarang. Saya Doni Ansyar yang masih bersama Anda tentu di 105,6 FM Rassica USA. Saya ingin mainkan lagu-lagu Indonesia yang zaman itu disebutnya pop kreatif. Boleh ya? Kenapa ada istilah itu ya? Gak tau. Pokoknya pop kreatif.

Kalau ngomongin pop kreatif, ini adalah yang ngasih sebutan para jurnalis musik ya pada era 80-an, saat genre musik yang disebut dengan pop kreatif ini pertama kali muncul. Jadi musik yang disebut pop kreatif

Kreatif waktu itu era 80-an yang disebut-sebut oleh para jurnalis musik itu mengadopsi style musik seperti jazz, funk, rock, disco, boogie yang membawa keceriaan dan inovasi ke dalam industri musik Indonesia. Musik pop kreatif pertama kali melanda Indonesia tahun 80-an, ini beriringan dengan perubahan sosial dan kultural yang ada di negara kita. Dan salah satunya, era itu 80-an ditandai dengan makin terbukanya akses ke musik internasional dan masuknya pengaruh global ke Indonesia. Dan saya juga ingat ya, generasi 80-an kemudian kan ada istilah disebut Gen X. Ini halo Gen X ya, angkatan 80-90-an, generasi X itu disebut-sebut generasi kelebihannya ya, dia kreatif ya kan, beda dengan baby boomer generasi sebelumnya. Bukan berarti baby boomer gak kreatif ya, tapi disebut-sebut unsur kreativitas dan keberanian itu mewarnai di generasi X ini. Oke, saya di zona memori minggu ini mainkan musik-musik yang waktu itu disebut oleh jurnalis musik sebagai pop kreatif. Dan kalau kita ngomongin pop kreatif Indonesia ya, salah satu tokohnya yang paling banyak disebut adalah Faris Rustamunaf.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsor.
8: Tuan CEO sudah tiba.
9: Selamat datang Tuan CEO.
8: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
10: Bukan.
9: Apakah karena orang dalam?
10: Bukan juga.
8: Lalu apa Tuan CEO?
10: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
11: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan. Mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
12: Tentang media sosial, ini fix, nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, termasuk anak-anak. Baru bangun tidur, cek TikTok. Habis makan, buka Instagram. Malam, scroll video sampai ketiduran. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua sebagai pendamping anak di dunia digital. Berikut Berbagi Pandangan bersama Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang.
13: Jadilah kita pendamping, bukan sekedar polisi. Jangan sampai pembatasan media sosial ini, kita tuh jadi musuhan gitu sama anak-anak. Jadi kita tuh kalau kenapa disebut polisi ya, karena kayak polisi kita hanya menyita HP. Sehingga nanti akhirnya anak-anak akan belajar berbohong. Kita menjadi pendamping agar anak-anak kita belajar bertanggung jawab dengan latar belakang pemahaman yang kita berikan kepada mereka.
12: Beri contoh yang baik. Anak itu peniru ulung. Kalau orang tua sibuk main HP terus saat ngobrol, anak juga akan menganggap itu hal biasa. Sebelum menasihati anak, kita juga perlu belajar bijak menggunakan gawai.
13: Keteladanan kurikulum yang terbaik. Kita tidak bisa hanya sekedar melarang, tapi juga memang harus menunjukkan keteladanan kepada anak-anak bahwa kita juga membatasi media sosial. Jangan sampai misalnya kita melarang anak-anak bermain TikTok, sementara kita sendiri berjam-jam menghabiskan scrolling, melihat TikTok dan lain sebagainya di depan anak-anak loh. Sementara anak-anak suruh puasa, gitu ya. Itu kan hal yang tidak adil.
12: Orang tua bisa juga menerapkan aturan bersama.
13: Buat jam, boleh membuka HP, tidak boleh di kamarnya masing-masing misalnya begitu. Karena dikhawatirkan dia akan mengeksplor hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi harus ada dalam pantauan ketika mereka juga membuka. Jadi semua boleh membuka gadget pada saat yang bersamaan, pada jam yang bersamaan. Jamnya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Sehingga itu akan lebih safe.
12: Ajarkan anak berpikir kritis, bisa dengan mulai ngobrol santai dengan anak seputar hal yang lagi viral.
13: Ajarkan juga literasi yang baik. Anak-anak ini jangan sampai hanya sekedar patuh, karena benteng terkuat itu sesungguhnya ya nalar anak sendiri. Jadi ajarkan mereka cara kerja media sosial, algoritmanya itu bisa seperti apa gitu ya. Kemudian bahaya data pribadi kalau diekspos itu seperti apa. Bagaimana membedakan opini dan fakta. Itu juga harus dibedah gitu, didiskusikan dengan anak gitu ya. Supaya mereka tidak terjebak dengan opini. Maka penting juga untuk kemudian sering-sering berdiskusi terhadap hal-hal yang sedang viral. Ketika mereka membuka, viral nih, viral apa-apa. Oh gitu ya, emang gimana nih kira-kira kalau seperti itu menurut kalian gitu dan seterusnya, sehingga kemudian kita bisa menyampaikan pesan bahwa kalau itu opini kenapa tidak boleh kita ikuti, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu. Dan anak-anak yang memiliki nalar yang kritis tentu saja akan tetap aman ya, meskipun suatu saat mereka akan menemukan celah untuk mengakses media sosial. Pasti bisa sih pinjam sama temannya dan sebagainya gitu ya. Sulit juga untuk benar-benar steril, sulit gitu ya. Tapi yang penting nalarnya dibangun.
12: Media sosial itu ibarat pisau, bisa bermanfaat tapi juga bisa berbahaya kalau digunakan tanpa bijak. Karena itulah kehadiran orang tua sangat penting untuk membantu anak-anak kita belajar menggunakan media sosial dengan sehat dan bertanggung jawab.
13: Saya Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang, untuk program Berbagi Pandangan Radio Rasika.

0: 105,6 FM Prasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Asar di zona memory. Ini Denny Malik. Jalan-jalan sore JJS. Ini istilah lekat banget sama kita ya, angkatan 80-90an, inget waktu itu. Dandan paling keren, siap untuk ngeceng, lalu JJS dah. Pak Anto, usulan ada saya putar ya, Denny Malik jalan-jalan sore. Nah, kita ke jalan dulu. Ini ada beberapa laporan. Pak Nur lapor, eksit tol Sayung kok merayap, ada apakah gerangan? Minta info. Pak Nur, tadi ada kabar ada truk yang bermasalah gitu ya. Itu yang kemudian menjadi penyebab adanya ketidaklancaran. Ya memang di jalan raya itu begitu ada satu kendaraan gitu ya yang kemudian mogok, mengalami masalah, mengurangi lajur yang dilewatin, terjadilah kepadatan. Sekarang ini dari Demak ke Semarang ya sudah ada antrean. Eksit tol Sayung itu sudah merayap arah ke Semarang. Itu nanti lepas Kino baru agak mending, tapi habis itu Pasar Sayung kena lagi tuh ada antrean sampai di batas kota. Pak Hasan, ini kasih video.
1: Ini dari Areal Don. Ini sudah masuk aja.
0: Ada truk yang bermasalah. Oke. Di depan Masjid Genuk ada truk yang lagi mengalami masalah lah, berhenti di situ ya. Oke, makasih. Lalu Pak Suwarno ingin mendengarkan Hasratku dari Imaniar. Ya ya, Hasratku berkata kau harus. Ya oke. Okay. Pak Purwanto Barcelona, Faris udah tadi ya. Pak Santoso, Ikang Fauzi salam terakhir. Pak Albertus. Tadi itu lagunya Mbak Ute sama Mas Uta ya. Judulnya apa? Judulnya Bila. Dan bukan Mbak Ute, itu Mbak I. Mbak I alias Tri Utami sama Mas Uta Likumahwa. Kalau minta stiker tapi bawa motor apa boleh? Boleh lah. Boleh dong. Ini dari Pak Said. Truk muatan berat melanggar aturan. Ini apa? Oh, Pak Wahyu ya, dari Mangkang izin melaporkan truk muatan berat melanggar aturan.
2: Ha, 8474SM melewati belakang pasar Mangkang.
0: Oke, truknya tinggi banget muatan. Ini jelas overdimensi ya. Kalau overload iya kayaknya iya sih, tapi tergantung muatannya ya. Ya, soal truk Indonesia 2027 rencananya pinginnya bebas odol. Tapi kita tunggu nanti ya. Pak Arjun.
3: Oke, jumpa dengan Pak Kabut Mas
0: Donas. Hey, Pak Arjun Kabut.
3: Gitu. Cuaca cerah sekali, secerah penyiarnya yang selalu menghibur kita.
0: Hey, makasih.
3: Salamnya untuk Pak Yoyo Kendal.
0: Oh ya. Yeah.
3: Pak Wendy, terus Bu Kartika Demak, Bu Nani juga di Ngalian. Salam susu segar semuanya.
0: Asik.
3: Kasih lagu ya Van Fales Mas Dunas. Oke. Okay? Okay. Sampai jumpa.
0: Makasih. Pak Yuri Albuhori.
4: Selamat siang Mas Joni.
0: Jih.
4: Dari Sumawono, Bandungan lancar. Turun sampai Lemahabang juga lancar. Ini ke arah Ungaran juga lancar ya.
0: Sip.
4: Cuman satu mobil tadi di depan PMI ya, setelah lama merasa lama ke arah Semarang. Tadi sempat mogok satu.
0: Oh, okay.
4: Tapi alhamdulillah lancar semuanya nggih.
0: Nggih.
4: Begitu Mas Joni. Ini mau mandi dulu.
0: Siap.
4: Terima kasih. Salam sehat, salam nyes. Zuhri berkah abadi, sukses.
0: Makasih, Pak. Ibu Aurelia. Jalan Demak Semarang mungkin agak melambat. Sorry. Ada rombongan Bante Tudong. Ini tadi saya ketemu di eksit tol Sayung. Oh, ada faktor itu juga ya. Siap. Pak Jota. Siang Mas Doni ingin dengerin Nia Yulkarnain. Jangan pisahkan aku dengan dirinya. Salam buat Mbak Toto yang lagi santai. Siap. Pak Prasetyo, monggo Pak.
5: Selamat siang Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini izin melaporkan di kawasan jalan
6: dari Mangkang, izin melaporkan
5: Arterio Sudarso yang dari Kalibandeng mengarah ke Pelabuhan Tanjung Mas, tepatnya di jembatan Cakrawala.
0: Oke.
5: Jembatan layang Cakrawala itu ada perbaikan.
0: Oke.
5: Dan ketersendatannya mulai dari bundaran Kalibandeng dan sedikit mengular ke barat ke TL-nya karena truk-truk ini sedikit mendominasi ya. Itu lumayan panjang.
0: Okay.
5: Arah sebaliknya lancar karena yang perbaikannya cuman yang mengarah ke pelabuhan saja. Okay. Setelah dari jembatan tersebut keadaannya lalu lintasnya lancar. Demikian juga yang mengarah ke arah kota lumayan lancar. Ini saya sudah arah kembali ke area Mijen BSB. Lalu lintas dari kota tadi juga lumayan lancar.
0: Siap.
5: Dan yang ke barat ini dominasi juga masih truk-truk.
6: Terima kasih.
5: Begitu Mas Doni.
0: Makasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prasetyo Basinox. Jadi mau lewat di Kalibanteng arah ke pelabuhan ya, itu ada ketersendatan antrean di jembatan Cakrawala, lagi ada perbaikan buntut ke belakang sampai di Kalibanteng. Makasih Pak Pras. Pak Maulana Arifudin, monggo Pak.
7: Perjalanan dari Kudus menuju Rumah Sakit Dr. Karyadi, apakah lancar dan jika ada ketersendatan sebaiknya lewat mana? Matur nuwun.
0: Kudus ke Semarang Karyadi, Kudus Demak aman, Demak Semarang itu ada antrean tuh dimulai eksit tol Sayung menuju ke arah batas kota. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau mau hindarin ini mungkin bisa masuk jalur alternatif ya, Onggorawe itu. Cuman saya nggak ngerti, nggak bisa memprediksi ya apakah ini bertahan lama atau sebentar aja ke tersendatan atau antrean di jalur Demak ke Semarang di eksit tol Sayung sampai di batas kota. Tadi ada kabar ada rombongan biku, terus ada truk yang bermasalah juga di seputaran Sayung. Terus kalau kotanya amanlah ke Karyadi, nggak ada masalah. Lanjutnya Pak Tony Budi minta info perjalanan Pati ke Ungaran sebaiknya lewat mana? Pati ke Ungaran, Pati Kudus aman, Kudus Demak aman, Demak Semarang tuh yang disayung ya agak-agak melambat. Kalau nggak ada rob tapi kalau mau antre di situ monggo ya. Terus kalau Semarang Ungaran aman nggak ada masalah. Ibu Kartika, salam kembali untuk Bapak Kabut Arjun. Selalu sehat ya. Oke. Ingin mendengar Kartika? Dipas-pasin. Ibu Kartika terima kasih. Pak Anto, makasih ya JJS Denny Malik udah diputer. Dahlah sami-sami, Pak Anto. Nah, soal JJS, jalan-jalan sore, sekali lagi ini gaya hidup anak muda kala itu, Gen X. Itu saya sih kepikiran Gen X sekarang ini, kalau dulu suka JJS, sekarang masih suka tuh ngeceng-ngeceng dikit. Cuman agak-agak bukan, tetap aja sih kalau dulunya jago ngeceng gitu, sekarang pasti tetap aja gitu ya. Walaupun mungkin dibilang, orang gak akan bilang ih gak tahu diri, gak tahu umur, enggak. Cuman malah aku bilang appreciate ya, karena kayak kemarin tuh aku ngalamin, aku diajak anak-anak naik Gunung Ungaran, ya kan, pas liburan Lebaran deh, kan rame banyak naiklah ke atas sama anak-anak tuh. Sampai di atas, aku ditepukin sama yang podo di sana semua. Ternyata yang paling sepuh adalah saya Gen X loh, bukan boomer ya. Yang lainnya Gen Z semua. Agak bangga-bangga gimana sih? Hai kayak. Emang dulu Doni suka JJS? Oh iya dong. Nah kalau dulu soal JJS itu lintas melawa itu titik pengecengan paling hits ya seluruh Indonesia karena waktu itu kiblatnya di Jakarta ya kan. Ini lintas melawa di Jakarta. Anda masih mendengarkan Zona Memori, kita kembali ke masa muda di Rasika USA, saya Doni Asar bersama Anda.

Road to Kilau Raya Kota Semarang. Festival Road to Kilau Raya, Pesta Rakyat, panggung megah dibalut kolaborasi para bintang dangdut. MNC TV Rumahnya Dangdut akan hadir lebih dekat di kotamu. Mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live dari lapangan Pancasila jantungnya Kota Semarang. Pesta Rakyat spektakuler siap mengguncang Kota Semarang. Ambiar, goyang, dan nyanyi bareng bersama ratunya Patah Hati, Nella Karisma. Irama dangdut legendaris bersama sang pangeran dangdut, Ridho Roma dan Sonet to Bear. Makin spesial dengan kolaborasi para bintang bersama Iis Dahlia, Irfan Hakim, 3B2, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, dan aksi magis Master Limbad. Budaya khas Semarang, kuliner legendaris, hingga bagi-bagi rezeki. Road to Kilau Raya Kota Semarang, live di

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: 105,6 FM Rasika USA. Ugaran salah tiga berapa? Yopila tuh dengan kembalikan balikku. Kawan, minggu ini Zona Memory memainkan apa yang dulu disebut dengan pop kreatif. Itu julukan yang diberikan oleh para jurnalis musik saat itu ya, era 80-an lah di awalnya. Saat genre musik ini pertama kali muncul. Ini musik adopsi style musik kayak jazz, funk, rock, disco, boogie yang membawa keceriaan, inovasi dalam industri musik Indonesia. Dan ini emang beriringan dengan perubahan sosial dan kultural yang ada di negara kita waktu itu, ditandai dengan makin terbukanya akses ke musik internasional dan masuknya pengaruh global ke Indonesia. Waktu itu pertama kali ya anak-anak muda di Indonesia, waktu itu Gen X, bisa menikmati video musik dari artis-artis mancanegara kayak Michael Jackson waktu itu, Madonna, lewat TV-TV swasta pertama kali muncul. Atau sebelumnya TVRI juga mulai muncul beberapa ya video musik dari artis-artis mancanegara. Dan hebatnya orang Indonesia, musisi Indonesia, walaupun ya kita mendapat pengaruh dari musik internasional, tapi yang namanya akar jati diri bangsa gak dilupain. Contohnya lagunya Yopilatul ini tetap membawa nuansa-nuansa etnis Bali. Judulnya pun Kembalikan Baliku. Nah, kembali ke soal pop kreatif ya. Ini emang membawa sentuhan segar dalam industri musik Indonesia. Yang ini menjadi musik urban pada masyarakat kelas menengah atas yang tinggal di perkotaan. Waktu itu emang musik pop kreatif ini identik dengan orang-orang atau anak muda yang tinggal di daerah perkotaan. Oke, lagu berikutnya adalah Hasratku. Pakai ku enggak ya? Enggak ya? Hasrat Imaniar. Tadi yang udah request ditunggu bentar lagi. Saya ke Anda dulu yang sudah berbagi kabar ya. Pak Hari Trans dulu monggo, Pak.
1: Selamat siang Mas Doni dan kawan Rasika semua. Menginfokan ini mau ke arah Rembang, Mas. Kemacetan yang dari Juwana ke arah Rembang. Sampai mana ini? Sudah sampai Raci, masih macet Mas Joni. Oh. Wadet banget dari Lingkar Juwana. Entah ekornya sampai mana ini. Mungkin sampai Kaliori ini Mas. Di Raci kedua arah macet.

0: nih. Daerah pom bensin Batangan itu di situ, tapi memang ada putus-putusnya ya. Kemarin ada yang kasih kabar hindari jalur Rembang Pati di Juwana arah ke Semarang, lewatnya jalur Batangan itu, alternatif Batangan Jaknan gitu kan. Oke. Nanti kalau ada tambah informasi monggo dibagikan. Lanjutnya sama Pak Soleh ya. Pak Soleh monggo.
1: Di depan HIT rombongan
0: bisu itu dong.
1: Bisu.
0: Oke.
1: Udah nyampe depan HIT.
0: Oke.
1: Wah, ketutupan, Mas.
0: Nah, ini kelihatan kok saya.
1: Oh, udah ini. Nyampe depan HIT, tapel di atas.
0: Oke. Oke, siap. Ini tadi jam 10.51 ya. Oke. Pak Ediarjono, monggo, Pak.
2: Selamat siang, Mas Doni. Oke. Mau melaporkan untuk cuacanya Semarang dalam kota cerah ceria nje.
0: Alhamdulillah.
2: Mataharinya kicat-kicat ini panasnya. Mas, kalau saya mau minta lagu boleh enggak?
0: Apaan?
2: Dari Gomblo.
0: Gomblo.
2: Di radio. Matur suwun.
0: Makasih. Di radio aku dengar lagu kesayanganku ya. Pak Prastio, monggo Pak.
3: Sedikit tambahan Mas Doni, saya lupa tadi menginformasikan. Ini di kawasan Marina. Di kawasan Marina itu ada acara klub Ereking ya.
0: Oh.
3: Ya lebih tepatnya klub dua tak lah, karena nggak cuma Ereking tok tadi saya lihat di jalanan Puri Adjasmoro. Itu kemungkinan di area tersebut nanti akan timbul ketersendatan. Karena jenengan yo tahu sendiri ya, kalau acaranya dua tak, apalagi Ricky dan teman-teman tuh pasti membeludak.
0: Yeah.
3: Itu kemungkinan nanti timbul ketersendatan di area tersebut, kawasan Puri Adjasmoro. Mungkin nanti juga imbas ke arteri Yosudarso nanti kemungkinan.
0: Okay.
3: Itu Mas Doni.
0: Siap.
3: Ini saya sudah sampai di kawasan Ngalian. Dari Kalibandeng menuju Ngalian masih lancar-lancar saja, cuaca juga panas.
0: Okay.
3: Sama titip salam untuk Pak Puji Waluyo ya Mas Doni ya.
0: Okay.
3: Mungkin beliau masih mendengarkan. Selamat bekerja. Cuaca cukup panas. Istirahat yang banyak.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sama Pak Bagus Aditya. Pak Bagus.
4: Selamat siang Mas Doni.
0: Ji.
4: Kota-kota saja Mas Doni ya.
0: Yuk.
4: Belum ada schedule kemana-mana. Menikmati jalanan di hari Minggu di Kota Semarang saja. Mas Doni, minta lagunya dong, diputerin lagunya Ebit Gade bisa enggak ya?
0: Ebit Gade.
4: Yang apa ya? Terserah. Terserah Mas Doni muter apa wes, yang penting lagunya Ebit Gade.
0: Okay.
4: Diputer Mas Doni ya. Matur suwun.
0: Makasih. Pak Hari Trans tambahan.
5: Di Raci tadi ada anu Mas, ada insiden Mas, terkemuat pasir itu pas di tengah jalan barusan tabrakan.
0: Okay. Oh.
5: Tapi ada kemacetan memang, tapi pendek.
0: Oke. Okay. Oh iya. Oke. Siap. Tapi yang dari Nah, antrean yang dari arah Rembang ke Pati ya itu enggak nyambung. Jadi di pom bensin Batangan itu ada, tapi itu lepas ada lagi gitu. Yang nyambung tuh yang di seputaran daerah ini pom bensin, istilahnya apa ini ya? Ada pom bensin Pertamina 44591 di situ tuh nyambung sampai nanti mau di kawasan dekat alun-alun Juwana. Itu agak panjang. Tapi spot-spot ya. Jadi mungkin ya kalau sabar bisa sih lewat sini. Oke. Okay. Pak Kabut. Monggo, Pak.
6: Terima kasih. Wah, Mas Dunas bikin heboh nih.
0: Apaan?
6: Betulnya tuh namanya Arjun dikirain keren.
0: Oh, Pak Arjun.
6: Pakai nama kabut saja kok.
0: Oh.
6: SGG begitu, Bu Kartika, salam damai.

Oke, Pak Yoyo Kendal. Halo Mas Dona, selamat siang. Selamat selalu, makasih. Tadi dapat salam dari Pak Kabu juga, Pak Kabut Arjun. Ibu Eni, maaf, minta info. Saya dari arah Jakarta mau ke, Jakarta ya? Dari arah Jakarta mau ke Tuntang. Di Maps kok infonya exit tol Bawen close, apa infonya valid? Kira-kira rute terbaiknya lewat mana? Itu yang di close itu maksudnya adalah tutup yang menuju ke arah tol Ambarawa yang dulu dibuka fungsional waktu arus mudik gitu. Itu yang ditutup yang arah ke sono. Kalau keluar exit tol Bawen masih bisa, Bu. Aman. Ini juga ya padat tapi enggak yang antre panjang gitu. Ibu Kartika, alhamdulillah makasih lagunya udah diputar, lagu Kartika sesuai dengan nama saya yang diberikan orang tua. Siap. Kasih, Bu. Kemudian siapa lagi? Tadi ini udah. Oh, Ibu Emma ingin mendengarkan Trio Libels Gadisco. Okay. Back to music. Ini dari Ibu Imaniar, lagunya berjudul Hasrat. Ini ada banget pengaruh-pengaruh musiknya Michael Jackson. Anda masih mendengarkan Zona Memory, bukan lagu masa kini. Kita kembali ke masa muda kita di Rasika USA. Saya Doni Asyar bersama Anda.

Rasika USA. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Semangat besar menjadi bintang dangdut terus berlanjut. Kota Semarang, siap-siap 23 sampai 24 Mei di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang. Persyaratannya, pria atau wanita usia minimal 14 tahun bisa ikut solo, duo, atau grup. Info lengkap kunjungi Instagram @officialmnctv dan @mnctvkdi.

0: jagoan lagi yang kita mau selamatin.
1: Satu, dua.
2: Jangan lupa bawa KTP atau fotokopi kartu keluarga, gratis. Siapkan suaramu karena sekarang giliran kamu menjadi bintang KDI. Audisi KDI 2026 hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Nia Zulkarnain, jangan pisahkan aku. Kita harus berpisah tapi kawan, udah hampir jam 12. Yona Memory kita buka lagi minggu depan. Setiap minggu ya, jam 10 sampai jam 12 kita mengenang masa lalu lewat lagu. Sebelum berpisah, saya ingin mengingatkan satu budaya Jawa yang kayaknya sangat perlu untuk kita lestarikan. Di Jawa itu ada istilah tilian, benar ya? Tilian, tradisi yang dalam konteks komunikasi itu adalah komunikasi langsung. Tilian itu kan menengok, menjenguk gitu ya. Di situ ada komunikasi rasa, ada sikap kepedulian, ada empati. Tilian pas tetangga ada yang sakit, tilian tetangga ada yang punya bayi misalnya. Dengan tradisi tilian itu, kita tidak menunggu orang lain minta tolong, tapi kita datang kasih bantuan, kasih dukungan, kasih doa. Itu kan satu empati, satu bentuk kepedulian yang luar biasa. Ini menjadi penting saat ini, mengapa? Karena zaman sekarang kan hidup lebih didominasi oleh layar gawai. Kayak komunikasi itu kemudian dimediasi oleh algoritma, emoji, teks singkat gitu. Dan ironisnya kelimpahan saluran komunikasi ini gampang banget kita lakukan, gampang banget, tapi justru melahirkan kekosongan koneksi. Karena itulah di masyarakat modern ada yang disebut krisis empati digital. Ya, kita mudah banget komentar di media sosial tanpa memikirkan gimana orang lain akan menerima apa yang kita ungkapkan. Nggak ada empati, budaya flexing misalnya, pamer-pamer yang berkembang subur ya, nggak peka pada tetangga yang sedang kesulitan ekonomi. Nah, karena itulah kita terus budayakan tradisi tilian, kita pertahankan dan kita turunkan kepada anak cucu kita. Sepakat ya. Dan di radio itu adalah saluran komunikasi kita ya, silaturahmi, berbagi informasi, saling berbagi peduli. Anda di Rasika berbagi informasi jalan, itu bisa jadi ajang silaturahmi, berbagi cinta, ya enggak? Dan sebelum saya tutup, ini highlight dari jalan, kalau ada yang mau lewat jalur Pantura Timur, tadi Laskar Kelana Kota kasih kabar, masih ada antrean sampai sekarang ya, yang dari arah Demak menuju ke Semarang itu buntutnya sampai Arkov, nanti lepasnya itu di Pokpan ya, agak los, nanti kena lagi di ini nih apa namanya, menjelang batas kota itu kena lagi padat sampai di simpang Genuk Banget Ayu. Kemudian kalau yang di Pantura Barat masih ada antrean di Kalibodri dari arah Kendal menuju ke Cepiring, arah sebaliknya juga sama masih ada antrean. Sementara kalau Anda akan lintas jalur selatan, Semarang, kemudian sampai Ungaran, Bawen, Salatiga atau ke arah Ambarawa, secara umum enggak ada masalah. Terima kasih ya, terus bersama Rasika USA untuk yang terus bergabung berbagi informasi. Terima kasih saya ucapkan. Burung dara, burung merpati. Dengan terpaksa saya tutup sampai di sini. Ais. Lagu terakhir saya. Lagu yang kembali mengingatkan betapa radio menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Pokoknya hidup radio. Kali di udara tetap di udara. Terima kasih cinta Anda untuk Rasika. Saya Doni Azhar.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Gengpus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya'.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan tata krama berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedoyo menawi kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingingi dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulolan panjenengan dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumak ninah, hasil sedaya tujuanipun, tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hikayah wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadepi perang Badar. Terus pun di Kanjeng Nabi niku ndonga dhateng Gusti Allah. Oleh saking nemeni ndonga menyang Gusti Allah, hatta saqata ridau, sampai selendangi Rasulullah niku napa? Lugur. Napa ingkang dipun tangis ding Rasulullah? Ya Allah, ya Rabb, intahlik hadhil isabah lam tu'bad ba'dal yawm. Mek sampai panjenengan niku ya Allah mboten menang no perang Badar dateng para sahabat kula sedaya niki, mboten wonten tiyang ingkang nyembah dateng panjenengan ya Allah. Telas sedaya mergo pancen niki sing enten. Coba nangisi Rasulullah koyok ngeten niku dipun aturi dening Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampun Kanjeng Nabi, sampun Kanjeng Nabi. Inna rabbaka mu'jizu wa'dah. Ampun Kanjeng Nabi, pun kados ngeten to Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala jelas Kanjeng Nabi, jelas Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala niku bakal ngelestare akan memenuhi janji ini pun. Panjenengan niku bakal menang perang Badar Kanjeng Nabi. Tapi tetap Kanjeng Nabi ndonga dateng ngersani pun Allah. Niki tiang kalih niki priyagung kalih niku sami beneripun. Namung Kanjeng Nabi luwe mulya luwe mergo napa? Mergo Kanjeng Nabi mboten mandek teng janjine Allah. Gitu. Mboten kados sampean kali kula. Barang wis dipun paringi, barang pun pasti hasile, barang pun pasti bakal terlaksana kendo. Nggih napa mboten? Mek wong para aulia illah, gitu. Napa male para anbiya wal mursalun la yazalu tiraruhum wala tanqalib faqatuhum terus kita jadi Kanjeng Nabi ini mboten terpengaruh cara isi batin napa modele nangis modele sedih modele ngetokno banyu mata tapi hakikate ngerasa disauti karo Kanjeng Nabi nangise mergo nangis cinta rindu dateng Gusti Allah nggih napa mboten dhewe aja ketok zahir. Niki lho rindune niki lho. Banyak apa kira-kira? Nen? Mele pundi? Delek pilihanipun Gusti Allah. Gusti Allah. Ya napa caranipun derek dateng pilihipun Gusti Allah? Qala Sayyidun al-Imam Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an niki minangka napa putusan kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadrajun wa huwa mimman qila lahu uqdu hajatah fa inni aqrahu an asma'a sawtah fa idza kana fi du'aihi ma ikhtiyaril haqqi ta'ala la ma ikhtiyari nafsi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'mal bi khawatimiha. Pun pun nggih dawuhipun sapa wae ing dalem oleh ndonga menyang Gusti Allah gak ninggalno menyang pemilihe margo ridho karo pemilihe Gusti Allah. Uang sing koyok ngene iki senajan dituruti, senajan disembadani, penjalue menyang Gusti Allah iku padha karo uang sing dilulu, padha karo uang sing dimanjakno karo Gusti Allah. Artine peparinge Gusti Allah niku napa ndadekno laline adoe atine karo Gusti Allah. Iku makna istidraj. Nggih. Lah wong sing kaya ngene iku padha mbek wong sing didhawuhi dening Gusti Allah, we ana wong iki aku gak seneng ngrungokno suarane ndonga menyang aku. Mergo maksa. Ben. Tapi mek tiyang kala wau ing dalem oleh ndonga menyang Gusti Allah gak ngetutno semata-mata memaksakan diri menuntut kemauannya tapi dibalekno menyang pemilih Allah uang sing koyok ngeten niku napa senajan boten dipun paringi dening Gusti Allah, niku uang sakjane disembadani dening Gusti Allah. Ben merga napa? Merga pun dados putusan wal a'mal bi khawatimuha wal akibatu lil muttaqin. Lelakon apa wae sing didelok iku duduk saiki besok sing iso mbuktekno ana ngersanipun Allah. Kita mboten ukuran sak niki. Jadi mek pun ngeten, kula kali sampean niku napa? Mek ndonga niku nggih sampean nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah. Ngeten. Kaula ya Allah nyuwun sepeda motor. Monggo. Kita, ya Allah, kula nyuwun motor. Ya Allah, kula nyuwun sawah. Ya Allah, kula nyuwun pun dah macam-macam. Sampean sebut. Mek sampean panjang senenge nyebut kabeh. Nggih ta, kula eling, kula nate teng Multazam. Nggih ta, enten siji tiyang niku ndonga teng Multazam teng Mekah mriku. Nemplekno dodoe teng Multazam. Napa kali nangis, wah sing dicaluk niku kabeh. Ya Allah, mbok kula. Ya Allah, bebek kula nyuwun niki waduh. Dadi kula niku mboten sida kudu guyu. Nggih ta? Iki ya apa sih iki? Sak desa kok borongan. Nggih ta? Disebut siji-siji. Sing kula dadi niku mboten napa-napa. Cuma monggo wong tarika kula tak takon. Pekdal kula kali sampean niku nyuwun teng Gusti Allah sepeda motor. Kula nyuwun keng Gusti Allah nyuwun montor utawi kula niku nyuwun muga-muga si fulana dadi jodoh kula. Kira-kira teng mriku niku sing ketok niku madhep teng Gusti Allah napa ketok-ketokan sepeda montore. Nen kira-kira. Nen ketok napa? Nen lho niku lho. Kadang-kadang ya Allah, muga-muga kula sampean paringi slamet ya Allah. Niku murang-muring kare kula ya Allah. Sing ketok niku mboten Gusti Allah. Si fulana nggawa pentung. Nggih napa mboten? Lho, niku lho. Bon mboten napa-napa. Pancen sik durung kelasi. Nggih napa mboten? Pancen durung kelasi. Lah, senajan kaya ngeten, sampean sebut kabeh. Tapi sampean lungguh teng kaulanipun Allah sing nderek tunduk ridho dateng pemilih Gusti Allah, sampean jawab namung ya Allah ingkang kula suwun kala wau ya Allah menawi ndadosaken kuatipun iman kula. Nah ngene lho, mek ndadosaken saenipun sak keluargi kula, ndadosaken ibadah zikir parek dateng ngersa panjenengan ya Allah, sampean paringi ya Allah. Menawi mboten, mboten ya Allah. Yo ngeten lah. Uang sing kaya ngeten niku padha mbek nyuwun nderek pemilih Gusti Allah. Ya napa kira-kira? Siap? Nen? Nen? Mugimu ki sampean ngeten nggih, sampean dilu omong Jawa. Apa mana konco-konco nggih sing badhe umroh niku wis gak usah bahasa Arab. Nggih ta omong Jawa. Nggih, ngomong napa mawon pangeran niku ngerti. Nggih ta, sak awak kula kali sampean mboten lancar, cuma oleh barokahe macae donga persis napa ingkang dipun dawuhaken dipun doakaken dening para masyayikh. Ngeten, tapi kadang-kadang niku mboten hadir. Nggih napa mboten? Dilu nggih tak padha-padha urup-urupan tepak macae genah sing diwaca tapi atine umek gak patek tepak gak apal diganti omong Jawa tapi diniati nderek niku mergo mboten lancar tapi iso hadir atine mele pun di sampean. Nggih niku omong-omongan nggih niku hukum donga nggih mboten dibahas teng mriki nggih niki cuma minangka mukadimah kula baleni malih. Sampean niku kepingin iso ndonga napa cuma maca donga? Dan moco du sing akeh tentu kepingin iso du tunggu bon nggih. Kula gawe catet-catetan coro ringkes nggih, wau enjang nggih. Syarate tetek ratoto kramane uang iso ndonga menyang Gusti Allah. Ingkang pertama inggih menika al adab fil batin wa huwal aslu fil ijabah. Nggih. Tata krama ana jerone ati. Lah niki sing dadi pokok pusate dungane dipun sembadani dening Gusti Allah. Siji at-taubah. Nggih. Kudu tobat menyang Gusti Allah. Nggih. Ingkang nomor kali waruddul mazalim. Mek pancen ana barangi wong-wong sampean mampu nggih kudu balekno. Balekno. Nggih ta. Mek sampean mboten iso balekno nggih monggo sampean ngomong sing terus terang. Ngeten. Nggih. Ingkang nomor tiga wal ikbal ala Allah bikun hil himmah. Ngeta sing iso oleh madep menyang Gusti Allah. Lho, carane madep niku napa? Bikun hil himmah. Klayan sejatining dorongan apa sing dadi kepentingane? Artine niku napa? Saman kali kula niku napa? Mek nyuwun teng Gusti Allah niku ayo ndadekno abot ana jerone atimu masalah niku ndadekno ditemeni teng Gusti Allah. Paham nggih? Aja dikira iya aku iki nduwe utang duwe ngene ya Allah, semoga-moga iso nyaurek. Terus ya apa? Ya aku tak sembahyang hajat. Mari ngono ndonga. Mboten enteng-entengan ngeten, mboten pancen ditemeni. Ngeten lho. Niki kathah kula kalih sampean niku lelakone wis dilakoni kanggo memenuhi napa? Syarat-syarat zahir iso ngatasi kepentingane, tapi kenyataane kula kalih sampean ing dalem nglakoni gak nganggep penting, kurang semangat. Niki kathah napa mboten? Sampean kali kula sembahyang hajat saben ba'dol isya. Niku sing akeh niku cuma minangka hasil ganjaran mergo minangka wiritan istiqomah. Sik dereng memenuhi kewajiban sing dadekno kepentingan kula kali sampean mergo sampean mboten nganggep penting. Niki kata. Nggih ta? Kata ijazah niku kata ijazahi wis lelakone ya wis dilakoni. Dorongan ini lho kadang-kadang niku. Nggih ta? Pun. Niku syarat sing nomor setunggal. Nggih, napa? Adab fil batin. Ingkang nomor kalih. Wa yuqaddimal 'ala ad-du'a alhamda was-sana thumma as-shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingkang nomor kalih syarat tata krama syarate wong donga niku napa? Sadurunge donga muji menyang Gusti Allah dhisik. Nggih, ngalem dhateng ngersanipun Allah. Sabak jani ngeten nopo ayo moco solawat salam dateng Rasulullah. Nggih, sing pertama wau sampun to tobat, muji. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kula tasih panjenengan paringi tetep Islam, tetep iman. Lho ngeten. Alhamdulillah kula panjenengan paringi cekap. Panjenengan jembar mana? Jembar mana? Nggih. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kaulo panjenengan paringi seger waras. Nggih. Ingkang nomor sekawan, alhamdulillah kulo panjenengan paringi cekap. Niki dhisik. Nggih. Pun. Lah mek pun sampean kaya ngeten, nggih. Baru kula kali sampean niku napa? Nyuwun dateng Gusti Allah. Nyuwun mboten ujug-ujug Allahumma mboten. Nggih, niku sing disyukuri dhisik. Ben. Nomor pinten? Nomor 3. Tata krama syarate wong donga niku napa? Kudu neliti-neliti. Kudu merhatekno. Nggih, kudu niteni waktu-waktu ingkang mulya. Waktu tahunan sing mulya nggih menika wonten ing Yaumul Arafah. Nggih ta? Waktu ingkang mulya ing dalem bulanan inggih menika wonten ing wulan Ramadan. Nggih ta? Waktu mingguan, waktu sing mulya niku napa? Napa dina napa mingguan wonten ing dinten malam Jumat. Niku harian tahunan, bulanan, tahunan. Nggih ta? Tapi untuk waktu-waktu ing dalam waktu setiap malam niku napa? Ing dalam waktu sahur. Mek sahur niku jam pinten? Nen? Jam 3. Saman kali kula niku lho sahur jam 3. Niku mergo pancen mulyane waktu sahur. Waktu ing mriku malaikat Allah Ta'ala tumurun teng sama idunya. Napa mergo sama niku sahur parek subuh supaya gak patek luwe terus pundi kira-kira? Nen? Sing akeh. Nah, nakal. Lho, pancen Kanjeng Nabi nggih dawuh, kon niku mek sahur iku wayah iki. Cara zahir nggih, tapi cara batin mboten teng mriku. Cara batin niku oleh diomong-omongno waktu sahur niku merga napa? Merga wonten ing hadis alladzi rawal Imam Bukhari wa Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi yanzilullah kulla lailatin ila sama'id dunya napa hina yabqa sulusul lailil akhir saben wengi nggih napa Gusti Allah niku bakal temurun ana ing langit dunya sampai napa sik wonten karine sepertelone bengi sing akhir. Ben nggih niku napa waktu waktu sahur. Ben nggih kula mirsani wonten setunggalipun riwayat saking sahabat Jabir radhiyallahu an. Nggih. Ing mriku panjenenganipun pun mireng saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhaipun Kanjeng Nabi, "Inna fil laili sa'ah." ma yuwa fiha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min umurid dunya wal akhirah illa u'tiyah. Dawuhipun illa Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi, ana ing siji bengi iku ana saat-saat waktu-waktu tertentu. Sing endi saat-saat waktu tertentu iku nek sampe ana wong Islam tepak iku nyuwun menyang Gusti Allah sangka keapian sing urusan dunya apa akhirat bakal diparingi karo Gusti Allah. Wadhalika fi kulli lailatin hadzal fadl azim. Dadi niki setiap bengi. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi ta'atillah wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, borokatang, sugeng pinanggih malih. Wonten ing tembang ambyar, spesial campur sari lagu-lagu ambyar ing siang dinten menika 24 Mei 2016. Biasane panjenengan kalian diajeng Andin utawi Mbak Greta ing siang menika kalian Jamal Boy lan ugi borokatang ingkang sampun sumadyo titilaksana sesarengan wonten ing tembang ambyar jam setunggal ngantos jam 3 sonten. Semoga sesarengan kanthi asesanti joyo-joyo wijayanti nirmala nirboyo karno sieng Gusti.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.
2: Tembang Ambiar, Rasika USA.

Lagu ambyar tasih panjenengan midhangetaken lumantar Rasika USA. Para kadang-kadangku, para kanca-kancaku sedaya yang siang hari ini lagi mendengarkan, nah ini perlu tahu tanggal 24 Mei itu diperingati sebagai hari apa? Ternyata tanggal 24 Mei itu diperingati sebagai hari skizofrenia sedunia. Apa itu skizofrenia sedunia, Yongkose? Kemudian hari perempuan internasional untuk perdamaian dan perlucutan senjata. Nah, sekarang kita bahas, nggih. Skizofrenia. Skizofrenia adalah berdasarkan informasi yang saya terima didedikasikan untuk peningkatan edukasi dan menghilangkan stigma terhadap gangguan kesehatan mental skizofrenia. Jadi skizofrenia menika salah satu gangguan mental. Nah, bagaimana itu ya nanti tanya Pak Dokter. Kalau Pak Dokternya ya SPKJ ya, spesial kesehatan jiwa. Atau Bu Dokter lah, gitu. Jadi itu yang kedua adalah hari perempuan internasional untuk perdamaian dan perlucutan senjata. Di mana momen ini menginformasikan, mengadvokasi peran penting perempuan di dalam penyelesaian konflik global. Kan sekarang sudah banyak menika para pejabat dunia sing perempuan, mulai dari menteri, perdana menteri, presiden, diplomat, bahkan juga tentara wanita yang memimpin perang. Oleh karena itu, kita apresiasi untuk Hari Perempuan Internasional Perdamaian dan Perlucutan Senjata.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: MNC TV mempersembahkan Road to Kilau Raya Kota Semarang. Festival Road to Kilau Raya, Pesta Rakyat. Panggung megah dibalut kolaborasi para bintang dangdut. MNC TV rumahnya dangdut akan hadir lebih dekat di kotamu. Mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Live dari lapangan Pancasila jantungnya Kota Semarang. Pesta Rakyat spektakuler siap mengguncang Kota Semarang. Ambiar, goyang, dan nyanyi bareng. Bersama ratunya Patah Hati, Nella Karisma. Irama dangdut legendaris bersama sang pangeran dangdut, Ridho Roma dan Sonet to Bed. Makin spesial dengan kolaborasi para bintang bersama Iis Dahlia, Irfan Hakim, 3B2, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, dan aksi magis Master Limbar. Budaya khas Semarang, kuliner legendaris hingga bagi-bagi rezeki. Road to Kilau Raya Kota Semarang, live di MNC TV, rumahnya dangdut.
2: Tembang Ambiar, Rasika USA.

Tembang ambyar siang dinten menika ing dinten Minggu kawan likur ora sah kawan ya 4 Mei 2024 nah 24 Mei menika wetonipun menapa nggih weton hari ini kalau tidak salah itu 24 Mei 2026 itu wetonnya Minggu Legi dengan jumlah neptu 10 didapat dari Minggu itu angka 5 lan Legi menika 5 jadi Minggu Legi atau Ngahat Legi kuwi wetone neptune 10 terus para kadang sing wetone Minggu Legi kuwi jumlah wetone neptune 10 muga-muga kabeh padha waras slamet sehat walafiat gampang anggone golek rezeki lancar rezekine lancar ing samubarange ditepihno saking pringgo bayaning margi cilaka lan juga dijauhkan didohake saka maneka warna penyakit amin ya rabbal alamin kuwi dongane saka Simbah Jamal minangka pengasuh dicara tembang ambyar semoga kita lajengaken malih wonten ing tembang ambyar siang dinten menika.

0: gak mau makan.
1: Mulut adik sakit, Bu.
2: Lu, di tangan sama kakek ada bintik merah juga.
0: Jangan-jangan flu Singapura.
3: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Tembang Ambiar, Rasika USA.

Oke, para kadang-kadangku masih bersama tembangan biar insian tinta meniko. Dan jangan lupa masih bersama dengan Jamal Boy. Kita masih terus bergabung dengan lagu-lagu ambiar ya. Sekarang siang para kadang penggemar lagu-lagu ambiar yang ada di seputar USA, Ungaran Soltiko Ambarowo ya, yang ada di Purwodadi, Demak, Rembang, Pati, tidak lupa yang ke barat di Kendal, Pekalongan, Pemalang, waduh, dan tidak lupa juga di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya ya toh. Karena wilayah kita memang seputaran itu, dan kurang lebih berapa ya? Ada 8 kabupaten atau berapa yang bisa terjangkau bersama pendengarnya di Rasika USA. Kalau mungkin Anda menyimak apa ya namanya suasana di sosial media, ada tuh sosial medianya Rasika, tentunya Anda tahu kawan-kawan di mana yang berkomen itu tentunya dari mana-mana, dari tempat-tempat di mana mereka berkomen, dari kedudukan mereka berada, ada yang dari Rembang, Demak, Kudus, Juwana, bahkan yang ada di Jeporo pojok sana juga ada yang komen sosial medianya Rasika, jadi bisa terdeteksi ya. Oke, kita akan kembali lagi bersama tembang-tembang ambiar Indonesia. Ada saya Jamal Boy dan sedulur-sedulurku yang ada di studio serta Anda semuanya.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Betul kok ono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Enak. Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso. Dan

105,6 FM Rasika USA sarangan Jamal Boy ingkang mandu acara mandu jari ini apa jenenge kuwi sesarengan kanthi lagu-lagu ambiar Indonesia di 24 Mei menika ya. Ana sing takon Mas 24 Mei kuwi kejaba hari-hari mau ana artis-artis sing lair ora tahun piro. Waduh. Ya tanggal 24 Mei ana artis-artis sing berulang tahun pada tanggal 24 Mei. Yang pertama ana kuwi Audi Marissa, wae artis kekinian iki. Artis zaman saiki. Yang lahir pada tahun 1995. Ya umure piro ya ngerti dhewe ya kira-kira 30 tahun. 36. Kok 36, 31 ya wong 95 kok. Audi Marissa. Yo. Ini kalau aku ya ngerti jian. Febi Fabiola. Febi Fabiola lahir 24 Mei 1978. Nah iki wis tuwa nek iki aku kenal banget iki Febi Fabiola kuwi. Patang puluh piro tahun nih, patang puluh pitu tahun ya. Terus ana Putri Patricia lahir 24 Mei tahun 80, ini populer tahun 90-an nih. Putri Patricia aku ya cik ngerti. Terus Putri Ayu Silaen lahir 24 Mei 1997, ini salah satu artis jebolan pencarian bakat nih. Apa ya waktu itu ya, mungkin penyanyi ya. Orang begitu apal lagi bisa nih selain cik nom-nom ya, mungkin ada yang lain ya, monggo di cari-cari sendiri. Juga ada apa jenenge tokoh-tokoh dunia yang lahir 24 Mei. Ayo sopo coba anda cari di beberapa kok 24 Mei itu ada tokoh-tokoh dunia yang lahir di 24 Mei itu mesti ada. Salah satunya yang paling terkenal adalah Ratu Victoria dari Britania. Britania kinti ya, ya mesti Inggris ta ya, Britania Raya. Itu lahir 1819 meninggal dunia ya. Wis tua banget. Kemudian ada tokoh dunia lagi, fisikawan penemu skala Fahrenheit, yaitu Bapak Dr. Anders Daniel Gabriel Fahrenheit.

Prancis tahun 90-an, mungkin 90-an dia terkenal banget ya. Itulah beberapa artis yang lahir di tanggal 24 Mei. Oke, kita kembali lagi ke Tembang Ambiar Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles

0: Kapan aja badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rasanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
0: Aman, yang penting

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsor.
8: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Tembang Ambyar, Rasika USA.

Anda semuanya masih bergabung dengan lagu-lagu ambiar Indonesia ya, para kadang-kadangku, saudara-saudaraku, kawan Rasika. Dunia sepak bola Indonesia memang lagi menggeliat ya. Selepas ini apa Liga Indonesia yang sudah di pekan terakhir kemarin, nah ini ternyata sebentar lagi Indonesia akan mengadakan FIFA Match Day, pertandingan persahabatan dengan negara-negara luar negeri. Dan FIFA Match Day bulan depan di Indonesia itu akan bertanding melawan negara Mozambik. Negaranya itu aneh ya. Ya apal ngerti ning saka Afrika Mozambik. Jenenge Mozambik itu peringkat FIFA-nya itu berapa ya? Kalau Indonesia kan di 122 kurang lebihnya. Mozambik itu peringkat FIFA-nya lebih bagus dari Indonesia, ke 101. Nah, peringkat FIFA ke 101. Dan nanti akan bertanding melawan tim Indonesia di tanggal 5 ya Ben ya. FIFA Match Day melawan Mozambik kapan? Nah, sih. Mozambik Indonesia vs Mozambik di Stadion GBK. Timnas Indonesia yang di sekarang ini sudah ada pemain-pemain barunya dan juga ada pemain-pemain tambahan naturalisasi serta pelatih John Herdman. Nah, ini nanti akan ketemu di GBK. Tim nasional Mozambik ini dalam kancah sepak bola internasional dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Mozambik dengan manajer Chinho Conde, serta stadionnya namanya Stadion Zimpeto. Mozambik sendiri memang negara yang di Afrika sering ada perang dan sering kekurangan pangan. Oleh karena itu Indonesia diharapkan bisa menang karena peringkatnya ya lebih bagus tapi terpaut tidak terlalu jauh gitu dengan negara Mozambik yang ada di Afrika. Habis itu juga akan bertanding melawan negara Oman. Nah, Oman itu peringkat berapa? Tentunya kalau Oman kita sudah sering ketemu ya. Oman ada di Timur Tengah. Peringkatnya, peringkat FIFA-nya itu juga lebih bagus, yaitu peringkat ke-79 saat ini di daftar ranking FIFA dunia dan menempatkan mereka di papan tengah persaingan sepak bola internasional. Oleh karena itu hati-hati ya, timnas Indonesia menghadapi dua tim, yang pertama Mozambik dan juga Oman. Oke, kita tunggu pertandingannya, baik yang nonton langsung di GBK maupun kalau nggak di GBK nanti stadionnya Pakansari nih, Pakansari di Kabupaten Bogor. Nah nanti kita tunggu info selanjutnya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Semangat besar menjadi bintang dangdut terus berlanjut. Kota Semarang, siap-siap 23-24 Mei di Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya nomor 29, Tegal Sari, Kota Semarang. Persyaratannya, pria atau wanita usia minimal 14 tahun, bisa ikut solo, duo, atau grup. Info lengkap kunjungi Instagram @officialmnctv dan @mnctvkdi.

0: punya jagoan lagi yang kita mau selamatin.
1: Satu, dua.
2: Jangan lupa bawa KTP atau fotokopi kartu keluarga, gratis. Siapkan suaramu karena sekarang giliran kamu menjadi bintang KDI. Audisi KDI 2026 hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
3: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Masih bersama Rasika USA di Tebak Ambyar untuk siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Kang Mas Bayu, kawan-kawan Rasika yang sudah bergabung di arena lagu-lagu Ambyar. Kalau biasanya sama Mbak Andina Siva dan Mbak Greta, hari ini Minggu bersama Jamal Boy ya. Dan juga kita masih mengulik beberapa peristiwa-peristiwa penting di bulan Mei. Banyak sih sebenarnya ya. Dan untuk peristiwa keagamaan religius, besok ini insya Allah jamaah haji sudah akan menuju ke Muzdalifah, Mina, dan juga ke Padang Arafah untuk persiapan-persiapan nanti wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau 10 Zulhijjahnya sudah ditetapkan tanggal 27, yaitu hari Kamis ya Ben ya. Berarti Senin, Selasa, Rabu itu persiapan untuk nanti melempar jamarot ya, melempar jumroh, menginap di Mina dan lain sebagainya. Ada peristiwa-peristiwa kegiatan-kegiatan di sana. Kita berdoa semoga semua jemaah haji dari Indonesia, ya kalau jemaah itu semua banyak, diberi kesehatan dan juga diberi kemudahan di dalam menjalankan rukun, sunnah dan juga wajib hajinya yang diselenggarakan di Armina, atau kalau dulu namanya Armina ya, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Oke. Semoga semuanya diberi kemudahan dan besok pulang ke Indonesia menjadi haji yang mabrur. Dan untuk kita yang ada di Indonesia, monggo berpuasa Arafah, atau ada juga yang mulai dari puasa Tarwiyah persiapan. Semoga tetap menjadikan saudara-saudara kita yang ada di tanah suci tetap sehat, dan kita pun yang di sini tetap tenang menunggu kehadiran kepulangan jamaah haji Indonesia mulai akhir bulan Mei ini. Matur nuwun, kita tetap berharap dan berdoa di Tembang Ambyar kali ini.

Baik, terima kasih sedulur-sedulurku, kawan Rasika dan juga Anda semuanya, pecinta, pelestari, penggembira dan juga penggemar tembang ambyar. Jamal Boy sudah 2 jam menemani Anda di siang hari ini. Insya Allah akan ketemu kembali di minggu pekan depan dalam suasana gembira dengan lagu-lagu ambyar Indonesia. Sekarang kita pamit dulu dengan harapan bersua dengan suasana ingkang langgung saya. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Lanjutkan kita berkelana kota. Saya Doni Asyar yang sekarang bersama Anda. Tadi kita nikmati komposisi dari Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Hati harus dijaga. Yang jaga siapa? Ya diri kita masing-masing. Jalan raya juga harus dijaga. Yang jaga siapa? Satu, polisi. Dua, dishub. Tiga, DPU. Yang jaga banyak ya. Jalan raya, urusan jalan rusak, DPU. Urusan rambu-rambu, ya, aturan-aturan dalam hal angkutan umum, dishub. Polisi, penegakan hukum. Tapi di atas itu semua, penjaga jalan itu sebetulnya ya kita masing-masing. Kalau kita bisa menjaga hati, menjaga diri, itu artinya jalan akan terjaga dalam situasi yang kondusif. Bagaimana situasi jalan saat ini? Kalau Anda sedang dalam perjalanan, saya undang Anda untuk bergabung, berbagi kabar ya. Monggo silakan. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Sementara itu, sekarang yang perlu saya sampaikan pertama adalah perlambatan ya yang terjadi di jalur Pantura Timur. Pantura Timur tuh yang dari arah Demak Semarang juga arah sebaliknya Semarang ke Demak ada perlambatan. Kalau yang dari arah Demak ke Semarang itu buntutnya sampai di kawasan Sunfood Prima Makmur ya, Delta Ongorawe itu. Nanti lepasnya itu menjelang Pasar Sayung, itu baru lepas. Termasuk yang keluar exit tol, ini juga terdampak ada antre gitu. Terus yang dari arah Semarang ke Demak, ini buntutnya udah sampai di hampir batas kota. Lepasnya nanti di Kino tuh, ke arah Demak baru lepas. Apa penyebabnya? Satu, ada genangan air yang lumayan tinggi tuh di Varia Usaha Beton. Ini ada laporan dari teman-teman di Satlantas Polres Demak ya.
1: Salam sigap Polantas Hidir. Berjumpa dengan saya Bipo Koirwana, anggota Satlantas Polres Demak. Hari ini Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Bagian Barat, melaporkan pantauan arus lalu lintas dari bukaan BOB, terpantau arus lintas dari arah Demak menuju Semarang.

Demak, Ibtu M. Hoirul yang kasih video ini. Jadi itu yang menjelaskan atau menjadi penyebab perlambatan di jalur Pantura Timur Demak ke Semarang ataupun arah sebaliknya. Ketinggian air lumayan ya, genangan air rob di varia usaha beton. Nanti kita akan update terus, dan tentu ini menjadi pengingat yang mau lewat situ siap-siap gitu atau mau hindari jalur itu masuk ke jalur alternatif, monggo silakan. Termasuk di jalur alternatif bagaimana situasinya, silakan berbagi kabar. Saya ketemu Pak Lemino, salah tiga, Ibu Nani Kudus. Ibu Nani itu mau nanya, ada rob nggak ya di Kaligawe gitu. Kaligawe nggak ada, Sayung pun yang hit tuh sebetulnya nggak ada tuh. Di varia usaha beton ya yang ada tuh, tapi dampaknya dua arah terhambat. Pak Joni Wirawan, ini kabarkan perjalanan Purwodadi arah ke Semarang. Keluar Purwodadi arah ke Semarang sudah ada ketersendatan, ada apa? Keluar Purwodadi ke arah Semarang. Ini ya, kalau ini kelihatan di seputaran pom bensin Godong, itu ada antrean ya di dua arahnya. Saya belum tahu ada apa ini, tapi memang sebelum SPBU Godong dari arah Purwodadi ada antrean, arah sebaliknya juga sama. Ini menjadi catatan yang mau lewat jalur timur tengah ya. Saya belum tahu ada apa, kalau ada kabar tambahan dari Anda silakan dibagikan kawan. Kemudian kalau jalur selatan nih, Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga, ini masih aman sekarang secara umum, tidak ada gangguan. Pak Faiz minta info Soekarno-Hatta ke Kudus lewat mana? Yang catatannya kan di daerah itu ya, mulai batas kota sampai di Kino. Jadi dari kawasan ini bisa lewat Retan Cili, ya kan? Kemudian lewat ini tembusnya di jalur Onggorawe untuk menghindari di jalur utama Sayung, Pantura Timur yang ada antrean di sana. Ibu Nani, makasih. Mas Doni, kami depan hit gak ada ya. Oke, kemudian Ibu Ida, terima kasih, bersama Rasika, Sayung, ada rob nggak gitu? Ya, Sayung nggak ada, yang varia usaha beton di situ maksudnya. Kemudian Pak Toyib ini mengabarkan, izin melaporkan di tempat yang sama kemarin terjadi lagi di kawasan Candi, mobil windbox muatan tercecer karena jalan tidak rata, berlubang gitu. Iya. Jadi di akses masuk kawasan industri Candi ya di Jalan Gatot Subroto, itu kan separuh jalan dicor, yang bisa dilewati lajur kiri, yang kanan dicor, yang kiri bisa dilewatin, cuman jalannya berlubang gitu. Jadi kan potensi banget mau kendaraan terutama truk yang melintas di situ terperosok kan, dan kemarin udah kejadian, ini kejadian lagi gitu. Oke, Pak Toib, makasih. Ini semoga jadi catatan teman-teman yang punya proyek di situ ya. Itu ditambal begitu untuk mengurangi potensi terjadinya gangguan bagi kendaraan yang melintas. Karena satunya dicor, belum tua, belum bisa dilewatin, lewatnya lajur kiri, terus di situ jalannya bolong kan. Parah ya. Oke, semoga nanti segera dapat penanganan.

0: geng push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.

Hari ini liburan kemana, kawan? Seru ya, semoga liburannya. Atau, aduh, Doni, ini pasukan anti-prei, jadi tetap berkarya, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Hari ini tadi ada festival tari Caping Kalo ya di Kudus. Besok festival Perang Obor di Jepara, di dekat Fakultas Kelautan Undip ya. Oke, semoga seru apapun agenda Anda di weekend ini, kawan. Jalan Raya weekend ini, minggu sore ini kita pantau bareng-bareng. Tadi ada yang kasih kabar, ketersendatan terjadi di jalur Pantura Timur, di Godong ya. Ada apakah? Ternyata ada truk mogok. Pak Fajar Melandri yang kabarkan di Godong tuh ada truk mogok depan pom bensin. Oh, ternyata bener lah. Jadi ada truk mogok depan pom bensin Godong. Ini menyebabkan ketersendatan dua arah ya. Lumayan lah, tapi nggak panjang banget. Tapi ada perlambatan. Pak Andre, ini perjalanan Semarang Blora. Ini lewat jalur Timur Tengah ya, sampai Godong. Sampai Gubuk, sorry. Lalinya lancar, cuaca cerah. Ini banyak ketemu RX King. Sepertinya bubaran Kopdar di PRPP tadi, bener. Ini sempat saya lewat sama pas rame-ramenya. Oh, tadi sempat saya lewat sana pas rame-ramenya. Betul-betul. Tadi pagi saya siaran sampai jam 12 juga ada yang kasih laporan gitu. Siap-siap kalau pas bubaran. Beneran ya, kalau pas bubaran. Wuz. Semoga sehat selalu, Mas Doni. You too, sir. Thank you ya, Bapak Andre yang sudah berbagi kabar. Kabar-kabar dari Anda terus saya tunggu.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Bukan suara sirene, bukan juga keramaian jalanan. Ini adalah sunyi yang terus terjadi di sekitar kita. Yap, inilah dering notifikasi di ponsel yang pelan-pelan mengubah cara kita mengambil keputusan. Satu ketukan, disetujui. Dan dalam hitungan detik, sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan sudah berpindah tangan. Sepatu baru, gawai baru, gaya hidup baru, semua terasa ringan. Sampai tagihan itu datang kembali. Ya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan gaya hidup masyarakat. Kemudahan akses pinjaman hanya lewat gawai membuat keputusan finansial kini sering terjadi tanpa pertimbangan matang. Barang bisa dibeli sekarang, sementara pembayarannya ditunda. Sekilas terlihat ringan, tapi akumulasi kewajiban di belakangnya bisa menjadi beban yang berat. Dan benar, masalah itu pun menghampiri. Kasus demi kasus pinjaman online dan pay later terus bermunculan. Data OJK mencatat, nilai pinjaman online terus meningkat, dengan jumlah rekening yang juga bertambah signifikan. Di saat yang sama, meningkat pula kasus keterlambatan bayar, penagihan agresif, hingga tekanan psikologis akibat jeratan utang digital. Yang memprihatinkan, banyak dari pinjaman itu tidak digunakan untuk kebutuhan produktif, melainkan untuk konsumsi sesaat. Disinilah esensialisme menjadi relevan dalam kehidupan modern.
2: Sebuah buku yang sangat menarik dan punya potensi mengubah hidup kita. Judulnya Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Konsep dasar dari Essentialism ini, bahwa kita perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghilangkan yang tidak esensial. Jadi fokusnya adalah ketepatan. Nah, salah satu argumen utama McKeown adalah di dunia ini penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan. Nah, kita sering terjebak dalam apa yang dia sebut sebagai mengejar lebih banyak secara tidak disiplin. Kita melakukan segalanya, mengatakan ya pada semua orang, yang akhirnya kita sendiri kewalahan. Jadi McKeown menyarankan bahwa untuk menjadi seorang esensialis, kita harus mengubah cara berpikir kita. Bukannya mengatakan saya harus, tapi dimulai dengan mengatakan saya memilih untuk.
1: Esensialisme, bertanya dengan suara yang sederhana tapi tajam. Apa yang sebenarnya penting untuk hidup kita? Karena seringkali yang membuat kita terjebak bukan kekurangan uang, tapi kelebihan keinginan yang tak pernah selesai. Esensialisme hadir bukan untuk melarang kita memiliki, tapi untuk mengingatkan, tidak semua yang bisa dimiliki harus dimiliki. Tidak semua yang ditawarkan harus diikuti. Dan tidak semua kemudahan adalah kebaikan. Karena pada akhirnya yang paling mahal bukan barang yang kita beli, tapi ketenangan yang kita korbankan tanpa sadar. Dan di titik ini, persoalan tidak lagi semata soal akses keuangan, tapi menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu cara kita menentukan prioritas dalam hidup.

0: Antrean haji di Indonesia kini mencapai sekitar 5,5 juta orang. Bahkan di sejumlah daerah, masa tunggu keberangkatan bisa mencapai lebih dari 20 tahun. Di tengah panjangnya antrean tersebut, muncul pertanyaan di masyarakat, kemana dana setoran jamaah disimpan? Bagaimana pengelolaannya? Dan apakah dana haji benar-benar aman? Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan seluruh dana jamaah dikelola secara syariah, transparan, dan digunakan kembali untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. Saat mendaftar haji reguler, calon jamaah menyetor dana awal sekitar 25 juta rupiah, sedangkan untuk haji khusus sebesar 4.000 dolar Amerika Serikat. Dana ini kemudian masuk melalui bank syariah dan tercatat atas nama masing-masing jamaah meski dikelola oleh BPKH. Saat ini total dana haji yang dikelola BPKH mencapai sekitar 183 triliun rupiah. Pengelolaannya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Maksimal 30% ditempatkan di perbankan syariah, sementara minimal 70% diinvestasikan pada instrumen syariah berisiko rendah seperti surat berharga syariah, emas, dan investasi langsung. Berikut anggota Badan Pelaksana BPKH Aceh Priyana Jaya Prawira.
1: Pertama, uang itu disimpan di bank. Maksimal 30% dari uang yang masuk dari calon jemaah itu disimpan di bank. Nah, kedua, minimal 70% itu dalam bentuk investasi. Investasi itu pertama bentuknya adalah surat berharga dan emas. Kedua, investasi langsung. Ya. Dan ketiga, investasi lainnya. Semuanya itu landasannya adalah syariah. Jadi nggak ada riba kerjasama dengan 30 perbankan syariah di Indonesia.
0: Dari pengelolaan dana tersebut, BPKH memperoleh nilai manfaat rata-rata sekitar 12 hingga 13 triliun rupiah per tahun. Nilai manfaat inilah yang kemudian digunakan untuk membantu pembiayaan jamaah haji reguler. Artinya, biaya yang dibayarkan jamaah saat berangkat tidak sepenuhnya biaya real perjalanan haji.
1: Setiap tahun, ya, pemerintah itu mengajukan. Nah, kalau zaman dulu ada namanya ONH, ongkos naik haji. Sekarang namanya biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Jadi kalau di BPKH ini tidak ada uang pemerintah. Jadi semuanya uang jamaah dan hasilnya berupa dimanfaat kembali ke jamaah. Itu sebagian besar, ya, sekitar 7-8 triliun itu digunakan untuk mensubsidi jamaah yang ada, yaitu jamaah reguler. Nah, jemaah itu hanya bayar 65%.
0: Selain membantu biaya keberangkatan, nilai manfaat juga dibagikan kepada jamaah tunggu melalui virtual account. Dengan jumlah antrian yang kini mencapai 5,5 juta orang, BPKH mulai menyiapkan sejumlah strategi agar pembiayaan haji di masa depan tetap berkelanjutan. Salah satunya melalui skema cicilan setoran selama masa tunggu keberangkatan.
2: Jalan keluar yang mungkin terdekat adalah bagaimana jika jamaah itu sambil menunggu, dia mengangsur. Kalau dia mengangsur kan uangnya masuk lagi ke BPKH kan. Nah, sehingga waktu dia berangkat nggak berat lagi gitu.
0: BPKH juga mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan haji melalui penguatan ekosistem perhajian Indonesia di Arab Saudi. Mulai dari pengelolaan hotel, kerjasama penerbangan, hingga kontrak jangka panjang kebutuhan konsumsi dan layanan jamaah. Namun tantangan tetap ada, salah satunya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan rial Saudi yang menjadi mata uang utama operasional haji.
2: Kalau yang sekarang, kenaikan dolar ini sudah tidak berpengaruh gitu. Kenapa? Karena kita udah beli dari kemarin kan? Pada saat masih rendah. Nah, memang ada resiko kalau belinya terlambat atau terjadi perang seperti ini gitu ya. Tapi alhamdulillah posisi kita aman, sudah terbeli semua ya karena kita belinya lebih awal.
0: Dengan dana kelola ratusan triliun rupiah dan jutaan jamaah dalam antrian, pengelolaan dana haji menjadi salah satu tantangan besar yang harus dijaga keberlangsungannya. BPKH berharap melalui investasi syariah yang aman, efisiensi biaya, serta penguatan ekosistem haji Indonesia, pelayanan dan pembiayaan ibadah haji ke depan bisa semakin baik dan terjangkau bagi masyarakat. Demikian tim pemberitaan Radio Rasika mengabarkan.

0: Hai, Laskar Kelana Kota, terima kasih terus berbagi kabar dari perjalanan Anda. Pak Fajar Melandri tadi yang memberi informasi di Godong tuh ada truk yang mogok pas di depan pom bensin sehingga menyebabkan arus lalu lintas agak lumayan ada perlambatan ya di dua arah. Titiknya di pom bensin Godong melambat dari dua arah walaupun antrean nggak begitu panjang. Tapi lumayanlah harus sabar begitu. Yang lebih harus bersabar adalah ketika Anda melintas di jalur Pantura Timur. Tadi teman-teman dari Satlantas Polres Demak yaitu M. Hoirul mengabarkan di bukaan Varia Usaha Beton itu ada genangan air, rob masuk lumayan tinggi 10-15 cm sehingga menyebabkan perlambatan. Arus lalu lintas dari arah Demak ini antre ke belakang sampai di kawasan Saniharto ya. Itu nanti sampai ke arah Semarang, lepasnya di Pasar Sayung tuh agak-agak mulai los ya menuju ke arah Semarang. Arah sebaliknya itu ada perlambatan juga mulai dari batas kota Simpang Gedok Bakat Ayu tuh. Itu udah batas kota ya, itu mulai melambat sampai nanti lepasnya di Kino menuju ke arah Demak. Jadi siap-siap yang akan melintasi kawasan itu atau hindari dulu kalau Anda nggak betah dengan antrean di sana. Sementara itu yang barusan kasih kabar adalah Pak Edi Harjono. Pak Edi Harjono ya, benar. Mana nih? Oh, ini ya Pak Edi Harjono. Monggo Pak Edi.
1: Selamat sore Mas Doni. Inama izin melaporkan untuk di daerah Kaligawe cuacanya cerah ya Mas. Lintasannya kering. Okay. Oh ya Mas Doni. Tadi waktu lewat di setelah jembatan Kaligawe itu ada 3 truk berhenti di sisi sebelah lajur kiri. Belum mengganggu lalu lintas sih. Yang lainnya matur suwun tadi sudah diputarkan lagunya. Matur suwun Mas Doni.
0: Sama-sama.
1: Sugeng sonten Mas Doni. Ini saya di sekitaran Unisula ya.
0: Nggih.
1: Arah menuju ke perumahan Genit Geno Indah. Saya tadi lihat rombongan walk Big office.
0: Oke.
1: Okay. Biksu Tudong. Pantesan saja enggak hujan di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Lintasan kering. Lalu kemudian di sisi sebelah arah yang menuju ke kota itu ada truk dam truk yang mogok atau apa itu dam truk isinya padas mogok di sisi jalur tengah ya Mas Doni. Ini kemudian untuk jalanannya lancar ya Mas.
0: Okay.
1: Soalnya saya hanya sampai ke Genit saja, Genit Indah. Begitu saja Mas Doni.
0: Thank you.
1: Terima
0: kasih. Baru dengar singkatannya Genuk Indah Genit. Lucu juga. Bisa kan yang disingkat-singkat kayak Sig Band, Sigar Bencah, ya kan? Door Chip, Dr. Cipto, ya kan? Put Pie, Pudak Payung, ya. Gombel baru, Gombar, Gombel baru. Belum ada yang nyingkat sih. Ini Genit. Genuk Indah. Ya. Boleh. Pak Wendy punya singkatan apa?
2: Pak Wendy. Mas Don, di water blaster di mana udan iki?
0: Udan? Oh.
2: Soale biksu tutung ra lewat kene. Iki ciblon pas ki awane mbek udan ini iki.
0: Iya.
2: Dilu anyes.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Makasih Pak Wendy. Iya. Oke. Sementara itu saya cek ke barat ya, yang mau lewat Pantura Barat. Waduh, ini di Cepiring itu, jembatan Kalibodri. Ke belakang tuh antrean panjang. Itu ya, kalau Anda dari Kendal mau ke arah Cepiring, itu mulai SMA 2 Kendal. Situ udah antre tuh. Antre terus padat. Baru nanti di persimpangan jalur ya. Ini nanti di belokan tuh agak-agak mending maju terus nanti kena lagi tuh. Sebelum Kalibodri yang di simpang Jalan Mataram, Jalan Raya Soekarno-Hatta, kena lagi di situ. Kayaknya mohon bersabar ya. Sementara arah sebaliknya, sebelum Pasar Sepiring, dari arah barat menuju ke arah Kendal itu juga cukup panjang antreannya. Jadi situasi Pantura Barat masih krusialnya di Cepiring, dua arah. Kalau berangsong aman, ya. Terus yang lain, Pantura Barat, Weleri mungkin masuk ke arah Semarang ya, itu di Taman Kota Weleri agak maju dikit, itu agak-agak padat juga. Sementara yang Pantura Barat jauh sono di Wiradesa, ini juga masih ada perlambatan ya, di pom bensin Wiradesa ya, itu mulai antre panjang. Arah sebaliknya juga sama di Wiradesa, dua arah juga melambat, antre juga, mohon bersabar. Kalau lewat sana, kalau di jalur selatan masih aman. Kalau Anda lintas jalur Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga, dua arah nggak ada masalah, termasuk belok ke arah Ambarawa, Bablas, Secang begitu ya, secara umum aman lah, kondusif. Oke, saya putar lagu ini untuk menjadi teman perjalanan Anda. Semoga bisa jadi teman yang nyenengin ketika Anda lewat jalur yang agak nyebelin karena padat dan ada robnya pula misalnya. Mohon bersabar.

Wijaya 80 terakhir kali. Pak Aji Sutama, ini baru lewat Lingkar Kudus. Ketersendatan terjadi. Ada apakah ini? Videonya nih ya. Iya. Oke. Lingkar Kudus. Catatan saya, Lingkar Kudus tersendat itu karena perbaikan jalan. Ini kan yang, tapi ini jalur yang ke arah Pati, Lingkar Kudus yang arah ke Pati sebelum simpang Mejobo Kudus ya, ke belakang tuh antre panjang sampai hampir di pom bensin Payaman, itu karena ada perbaikan jalan. Gitu Pak Haji. Pak Haji mau pulang ke Jepara lewat sini. Gitu ya. Oke. Okay. Tapi itu Lingkar Kudus arah ke Pati ada perlambatan di simpang Mejobo karena ada perbaikan jalan buntutnya sampai di pom bensin Payaman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
1: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
0: Sudah periksa?
1: Kata dokter, kemungkinan lupus.
2: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

105,6 FM Rasiga USA, pusakata jalan pulang. Semoga bisa nemenin perjalanan Anda on your way back home ya. Mungkin balik dari liburan atau kondangan atau berkarya karena ada lemburan. Ya. Soal perjalanan hidup kita, emang kita dulu punya cita-cita pasti. Tapi sampai di titik ini, beberapa kita mungkin melakukan evaluasi. Wah, pencapaianku ternyata melebihi dari yang aku cita-citakan dulu. Atau, waduh, pencapaianku sekarang kok nggak kayak cita-citaku dulu gitu. Ngomongin itu jadi inget, ini cerita mungkin banyak yang ngalamin, saya yakin Anda juga. Ada beberapa teman kita dulu, waktu sekolah lah ya, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Di sekolah tuh hebat banget maksudnya juara kelas lah, IPK tinggi gitu-gitu ya. Tapi sekarang, kalau ngomong biasa-biasa aja kok nggak menghargai usaha orang. Ya biasa-biasa aja untuk menggampangkan bahasa gitu ya. Sementara ada teman kita dulu yang waktu itu tuh waktu sekolah kuliah gitu biasa-biasa aja, bahkan kita bilang udah nggak jelas deh waktu itu, sekolah nggak niat, kuliah nggak bener gitu ya. Kok sekarang jadi hebat ya? Yang saya sebut dengan hebat biasa-biasa aja, ini ukuran umum lah ya kan. Memang pasti ada yang gak setuju ukuran hebat apa, apanya kesuksesan dalam arti materi gitu. Karena orang yang sukses materi itu juga tidak boleh, menurut saya sih, tidak terus dianggap enteng ya, alah materi doang, karakternya gak bagus. Menurut saya, untuk bisa mencapai ke titik itu juga perlu kualitas karakter loh, bener gak? Kerja keras ya kan, gak mudah menyerah ya gak? Etos kerja kayak gitu. Karena karakter itu bukan sekedar moral ya, menurut saya sih ya. Nah, itu apa gitu? Kenapa orang yang dulu biasa-biasa aja ya, di sekolah, ranking 40 dari 41 siswa gitu kan, kok sekarang bisa jadi punya usaha gitu kan. Sementara teman kita yang dulu ranking 1 misalnya, kok sekarang jadi pekerja biasa gitu loh. Pasti banyak hal ya kan, banyak hal gak bisa disederhanakan. Tapi paling gak beberapa orang sudah membuat formula, merumuskan untuk menjadi pengingat gitu. Di antaranya Zig Ziglar, ini terkenal banget kutipannya. Dia bilang, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Attitude itu sikap, aptitude itu bakat atau kemampuan, altitude itu ketinggian atau kesuksesan. Jadi kalau menurut Zig Ziglar nih, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Jadi jadi sikapmu lah gitu. Sikapmu lah. Your attitude, bukan aptitude, bukan bakatmu, bukan kemampuanmu yang menentukan ketinggian atau puncak pencapaianmu. Sikap di sini tentu sekali lagi ya, kalau saya bilang bukan hal-hal yang kaitan sama moralitas ya, jujur gitu. Ya itu harus juga, tapi tentang kerja keras, disiplin gitu kan, gak mudah menyerah, mau mencoba hal yang baru gitu. Itu POV saya sih. Anda mungkin punya pengalaman, mungkin based on your experience gitu ya, pengalaman Anda. Ya Mas Doni, saya dulu ini loh murid paling on loh. Tapi sekarang saya boleh berbangga ya kan? Boleh kan? Kita menceritakan apa pencapaian kita. Atau sebaliknya, ya Don, aku tuh dulu punya mimpi cita-cita seperti ini, tapi gak tercapai. Kayaknya bener deh, ini kayak attitude-ku gak bagus. Gak bagus maksudnya kurang tahan terhadap
ujian misalnya, sabaran ya, ketika harus struggling itu endurance-nya nggak tinggi gitu. Ya, menarik nih kalau kita bisa saling berbagi pengalaman. Paling nggak, kayak menurut saya kayak ngomong begini penting nih buat anak-anak kita, ya nggak? Ya nggak? Jadi pengalaman, makanya kan orang tua, ya kan, itu kan banyak makan asam garam kehidupan, ya kan, banyak pengalaman maksudnya, ya kan, kita bisa bagikan kepada putra-putri kita terutama, karena mereka mau

0: jalan raya dulu, cek situasi. Pertama tentu cek Pantura Timur. Gimana nih sekarang nih? Ternyata masih ada ketersendatan. Dan sekarang ini bertambah panjang. Yang dari arah Demak menuju ke Semarang, buntutnya sudah sampai di pom bensin Onggorawe. Itu panjang ya. Sampai nanti lepasnya di Kino. Itu baru agak bisa los. Dari arah sebaliknya, dari arah Semarang, itu dari Pasar Genuk tuh udah mulai melambat gitu kan. Nyambung terus, walaupun ada beberapa spot yang bisa longgar gitu. Itu nanti lepas Kino tuh baru bisa agak longgar juga los gitu menuju ke arah Demak. Itu termasuk ya yang mau keluar di eksit tol Semarak, ini juga agak terhambat. Pantura Barat juga masih ada antrean panjang menuju ke jembatan Kali Bodri dari arah Kendal ke belakang, itu udah mencapai di SMA 2 Kendal. Di belakang lagi tuh, itu bentar lagi udah nyampe mau ke alun-alun Kendal tuh, panjang sekali. Jadi mohon siap-siap diantisipasi gitu. Jalur selatan masih aman. Ya, Semarang, Ungaran, Bergas, Bawen, Salatiga, ini secara umum gak ada masalah, termasuk segitiga USA. Segitiga Ungaran, Salatiga, Ambarawa di Bawen itu so far so good. Gombel gimana ya? Gombel. Gombel aman. Yang mau lewat Gombel, Gombel baru ya, naik turun aman. Pak Afil Riandika. Monggo, Pak.
1: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika. Mas Doni, minta infonya Mas Doni, dari Semarang menuju ke Jepara Mas Doni, apakah ada ketersendatan? Matur suwun.
0: Sayung tuh Pak.
1: Kelihatannya Mas Doni dari pagi tadi sampai sekarang masih siaran ya Mas Doni ya.
0: Betul. Tadi jam 8 sampai jam 12 ya kan, habis itu maksi ya kan, terus jeng-jeng jam 3 lagi nemenin Anda. Tapi jam 5 ya, nanti jam 5 Faiza Arifin yang nemenin Anda. Jalur Pantura Timur Pak, itu tadi Ibnu Hairul dari Satlantas Polres Demak kasih kabar, di bukaan Varia Usaha Beton itu ada rob lumayan tinggi, jadi memperlambat laju kendaraan yang melintas di jalur Pantura Timur, dua arah melambat ya. Itu Pak Tony Setiawan, ini di Arkov tersendat ditambah hujan. Waduh, tambah hujan lagi deh sekarang di Arkov di Pantura Timur. Pak Tony Setiawan, Pak Ton, ini jalan kemana berarti Pak Anda Pak? Yang ke arah Semarang apa ke arah Demak ya? Pak Tony Setiawan, lanjut di belakangnya ada Pak Bagas Rahmat. Rembang ke arah Juwana. Macet, ada apa ya Kak? Ada ini Kak, ada perbaikan jalan. Ya, jadi ini sejak beberapa hari terakhir, hampir tiap hari memang ada antrean tuh, ada ketersendatan di jalur Rembang ke arah Juwana. Ya, ada perbaikan jalan sebelum jembatan Juwana. Ini beberapa kali tuh Laskar Kelana Kota ada yang ngasih masukan kalau, tapi ini menurut saya sih sebelum-belumnya pernah lebih panjang lagi antreannya. Tapi kalau nggak mau antre bisa lewat jalur alternatif Batangan Jakenan katanya gitu. Kemarin ada yang ngasih kabar. Pak Tony Setiawan, Semarang. Oke. Arkov, arah yang ke Semarang. Itu tersendat ditambah hujan. Yap. Sekali lagi, kawan yang akan meluncur di Pantura Timur, Demak ke Semarang, itu ada antrean melambat dan antrean lumayan panjang, buntutnya udah sampai di pom bensin Onggorawe. Ya, bentar lagi udah nyampe di pertigaan Onggorawe tuh. Kedepan nanti simpulnya di Kino tuh, baru agak bisa lepas. Arah sebaliknya juga sama, mulai Pasar Genuk, udah mulai merambat, antre memanjang sampai di Kino ke arah Demak, baru nanti bisa lepas. Oh, perkembangan baru tadi 5 menit yang lalu di exit tol tuh antrenya sekarang udah enggak ya. Udah agak ngalir yang di exit tol Semarak mau keluar. Pak Burhan, selamat.

0: sore, terima kasih bersama dengan saya. Menyapa saya dan teman-teman di Rasika, selamat bertugas, selamat hari Minggu. Terima kasih ya untuk Pak Burhan, Pak Afil, update-nya monggo tambahan.
1: Perjalanan sudah sampai mau mendekati Genok ya Mas Doni, dari Walter Mongin City. Ini hujan tapi panas Mas Doni.
0: Hujan tapi panas.
1: Kalau di tempat saya namanya hujan wewe.
0: Wewe.
1: Hujan tapi panas. Begitu Mas Doni.
0: Siap. Hujan wewe. Baik, makasih ya. Hati-hati yang masih di jalan raya. Info jalan silakan dibagikan ke Rasika USA.

0: Oke, ke jalan lagi sebentar ya, Pak Avil Riandika, yang hujan wewe.
1: Ini loh Mas Doni, hujan tapi
0: panas.
1: Masih panas.
0: Hijau aja terletik-terletik juga ya.
1: Masih bersinar.
0: Iya, benar-benar. Nah,
1: tapi posisinya hujan rintik-rintik Mas.
0: Iya sih. Oke.
1: Itu gitu Mas Doni.
0: Thank you. Makasih. 081-32-58-58-500 silakan untuk Anda yang ingin berbagi kabar dari teman-teman di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Ini mengingatkan Pak Kamdi ya, yang masih di jalan raya, mohon lebih hati-hati. Tadi ada kecelakaan di daerah ke Songo Tuntang melibatkan sepeda motor dan sepeda motor. Korban ada yang luka ringan, ada yang luka berat. Ini tadi dibawa ke rumah sakit di Ungaran. Oke. Okay. Ya daerah ke Songo di ini apa? Depan pasar Templek Sejambu Tuntang ya. Itu jalur rawan kecelakaan juga, saya kalau lewat situ agak serem juga sih. Oke, makasih Pak Kamdi. Lanjut sama Pak Andre. Ini update perjalanan. Tadi perjalanan dari Semarang mau ke arah Blora. Tadi laporan sebelumnya sampai Gubuk. Secara umum aman, lancar, cuaca cerah. Lanjut perjalanan. Ini sampai Jatilor Timur, Pasar Godong. Ya, ini ada tronton ganti ban, antrean cukup panjang di Jatilor Timur tuh. Oh tadi ya yang disampaikan juga sama Pak, siapa tuh tadi? Pak Fajar ya, Fajar Melandri tuh yang di Godong kan. Oke, di pom bensin Godong. Ini istilah namanya di Jatilor Timur, Pasar Godong. Ada tronton ganti ban, antrean cukup panjang 10 menitan, sudah ada petugas. Ini jalur arah barat. Oke, saya cek sampai sekarang memang masih terjadi tuh ya ke perlambatan di situ. Jatilor. Oke, Jatilor Timur Pasar Godong gitu ya, ada tronton yang ganti ban. Siap. Thank you untuk Pak Andre sudah terus berbagi informasi. Menyusun.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es Tijus

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan, mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Tentang media sosial, ini fix, nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, termasuk anak-anak. Baru bangun tidur, cek TikTok. Habis makan, buka Instagram. Malam, scroll video sampai ketiduran. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua sebagai pendamping anak di dunia digital. Berikut Berbagi Pandangan bersama Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang.
2: Jadilah kita pendamping, bukan sekedar polisi. Jangan sampai pembatasan media sosial ini kita tuh jadi musuhan gitu sama anak-anak. Jadi kita tuh kalau kenapa disebut polisi ya, karena kayak polisi kita hanya menyita HP. Sehingga nanti akhirnya anak-anak akan belajar berbohong. Kita menjadi pendamping agar anak-anak kita belajar bertanggung jawab dengan latar belakang pemahaman yang kita berikan kepada mereka.
1: Beri contoh yang baik. Anak itu peniru ulung. Kalau orang tua sibuk main HP terus saat ngobrol, anak juga akan menganggap itu hal biasa. Sebelum menasihati anak, kita juga perlu belajar bijak menggunakan gawai.
2: Keteladanan kurikulum yang terbaik. Kita tidak bisa hanya sekedar melarang, tapi juga memang harus menunjukkan keteladanan kepada anak-anak bahwa kita juga membatasi media sosial. Jangan sampai misalnya kita melarang anak-anak bermain TikTok, sementara kita sendiri berjam-jam menghabiskan scrolling, melihat TikTok dan lain sebagainya di depan anak-anak loh. Sementara anak-anak suruh puasa gitu ya, itu kan hal yang tidak adil.
1: Orang tua bisa juga menerapkan aturan bersama.
2: Buat jam, boleh membuka HP, tidak boleh di kamarnya masing-masing misalnya begitu. Karena dikhawatirkan dia akan mengeksplor hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi harus ada dalam pantan ketika mereka juga membuka. Jadi semua boleh membuka gadget pada saat yang bersamaan, pada jam yang bersamaan, jamnya ditentukan, tempatnya juga ditentukan. Sehingga itu akan lebih safe.
1: Ajarkan anak berpikir kritis, bisa dengan mulai ngobrol santai dengan anak seputar hal yang lagi viral.
2: Ajarkan juga literasi yang baik. Anak-anak ini jangan sampai hanya sekedar patuh, karena benteng terkuat itu sesungguhnya ya nalar anak sendiri. Jadi ajarkan mereka cara kerja media sosial, algoritmanya itu bisa seperti apa gitu ya. Kemudian bahaya data pribadi kalau diekspos itu seperti apa. Bagaimana membedakan opini dan fakta itu juga harus dibedah gitu, didiskusikan dengan anak gitu ya, supaya mereka tidak terjebak dengan opini. Maka penting juga untuk kemudian sering-sering berdiskusi terhadap hal-hal yang sedang viral. Ketika mereka membuka, viral nih, viral apa-apa. Gitu ya, emang gimana nih kira-kira kalau seperti itu menurut kalian gitu dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa menyampaikan pesan bahwa kalau itu opini, kenapa tidak boleh kita ikuti, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu. Dan anak-anak yang memiliki nalar yang kritis tentu saja akan tetap aman ya, meskipun suatu saat mereka akan menemukan celah untuk mengakses media sosial. Pasti bisa sih pinjam sama temannya dan sebagainya gitu ya. Sulit juga untuk benar-benar steril, sulit gitu ya. Tapi yang penting nalarnya dibangun.
1: Media sosial itu ibarat pisau, bisa bermanfaat tapi juga bisa berbahaya kalau digunakan tanpa bijak. Karena itulah kehadiran orang tua sangat penting untuk membantu anak-anak kita belajar menggunakan media sosial dengan sehat dan bertanggung jawab.
2: Saya Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido Semarang, untuk program Berbagi Pandangan Radio Rasika.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Miley Cyrus, Flowers. Ada yang lewat Pasar Kembang, itu seneng kalau kita lewat Pasar Kembang, wangi kan, daripada kita, atau lewat di seputaran pabrik roti ya, itu wangi, harum lah. Coba kalau lewatnya di Jati Barang ya kan. Aduh. Ya. Baik, ini saya kembali ke Pak kembali ke jalan bersama Anda dulu. Ini ada Pak Agung Prasetyo. Ini dari Kudus ke arah Semarang. Ini saya masih Pati. Oh, masih sampai di Pati. Mau Kudus ke Semarang. Oke, Kudus Demak aman. Demak Semarang yang gak aman. Ada antrean, Pak. Itu buntutnya sampai di sekarang ini udah sampai di simpang Onggorawe, kurang dikit. Nanti simpulnya di Kino, abis Kino tuh agak-agak lepas gitu, Pak. Jadi siap-siap, Pak, atau hindari dulu masuk Onggorawe aja pastinya. Pak Agus Suranto, Sayung Rob, mulai surut. Ya kalau jam segini mulai naik, itu malam lah ya, dini hari gitu ya. Terus ini dari apa, BIB Bari. BIB Bari video mana nih? Oke. Mengular 2 km lebih nih. Oh, mana nih?
1: Antrean panjang, Mas Doni. Jati sampai Godong ini.
0: Oh, situ dua. Oh, Jati Lor sampai Godong.
1: Macet grek, panjang sekali nih gara-gara satu mobil
0: satu,
1: ini.
0: Satu ya,
1: ini masih di Jati, Mas Doni. Matur suwun.
0: Matur nuwun, Pak Bari ya. Gara-gara satu mobil. Mobilnya gede tapi. Ya, ini tambahan lagi.
1: Iki biange ini, Mas
0: ini,
1: Doni.
0: Ini truknya ini.
1: Bikin macet dan bikin nunggu hari ini. Panjang sekali.
0: Iya. Jalannya soalnya ini ya, Pak ya, enggak bisa satu jalur satu setengah lajur ya kan. Oke, satu lagi nih videonya.
1: Semarang ini. Panjang sekali.
0: Panjang ya. Oke.
1: Ke Semarang ini.
0: Jalur ke Semarang panjang. Oke, jadi ini jadi dari jalur timur tengah ya di Godong arah ke Semarang itu tadi ada kabar ada ini ya, truk gandeng yang bermasalah gitu, jadi mengurangi lajur yang bisa dilewatin, antrean cukup panjang dua arah ya, kalau dari arah Purwodadi itu hampir nyampe di Puskesmas Penawangan. Dari arah Semarang itu juga memanjang ya, di Jatilor. Oke, makasih ya Pak. Pak Fajar Melandri ini mau masuk kawasan KIC. Gimana sekarang nih masuk kawasan KIC? Tadi siapa itu Pak yang kasih kabar soal adanya mobil yang terperosok juga di lubang, jalan berlubang tuh yang di, bentar, tadi Pak Faiz apa ya, belum ketemu nih, oh Pak Toyib, ya jadi masuk KIJ itu ada kejadian kayak kemarin, ada truk yang terkendala sama jalan yang berlubang, dia muatannya tumpah ya kan, karena kan lajur kanan itu dicor belum bisa dilewatin, belum umur, yang kiri lewat situ tapi jalannya bolong kan, jadi potensi menghambat. Dan ini kejadian nih tadi jam 1 semoga udah jalan ya, tapi coba saya cek di KIC. Oke, ini Ici aman sih. Aman. Udah, berarti udah jalan tuh. Masuk ke Ici aman. Yang mau keluar exit tol Krapia itu agak antre, lumayan panjang nih. Jadi mohon siap-siap. Kemudian yang lainnya yang perlu dicek lagi, Gombel Baru masih aman. Kalau ada yang mau lewat Gombel Baru, naik turun aman, gak ada masalah, ya kan? Ini Pak Bagus Aditya, update-nya Pak Bagus, monggo.
2: Selamat sore Mas Suni. Perjalanan dari, minta infonya ya. Perjalanan dari Kalipandeng menuju Humpis, mana-mana ya. Biar konven aja Mas Suni, gak latol. Kini saya menyoroti beberapa sepeda motor yang tadi mengadakan acara di PRPP mengadakan acara kok habis acara kok terus ugal-ugalan ya. Artinya ugal-ugalan tidak safety riding, membahayakan pengguna jalan yang lain. Terus seolah-olah mereka-mereka di jalan itu raja jalanan, kayak jalannya dewi. Artinya gini, tadi ada sekilas pas melintas di Pamular sih, rombongan, ya biasalah rombongan dari motor itu, beleyer-beleyer, terus pakai knalpot itu brong, atau knalpot blolong apa-apa gitu, nyalip sepeda motor, untungnya pengemudinya gak kaget. Banyak kaget pula gak ya, jadi molo itu Mas, dunia. Yeah. Jadi seolah-olah jalannya itu milik mereka sendiri, yang lain suruh minggir. Ya jangan seperti itu, namanya komunitas sepeda motor kok malah jadi uraan, jadi ugal-ugalan di jalan, tidak safety riding, tidak memberikan contoh yang baik, malah sok pengen naik dewi. Gemes aku ada orang seperti itu Mas Dunia. Mas motor di player-player, suaranya itu di telinga rasanya kok malah pecah.
0: Ya apa karena dia ada kata-kata kingnya ya kan, RX King, enggak ya. Ya ini menjadi catatan teman-teman yang punya komunitas motor ya. Tapi memang ya sih kalau pas bareng-bareng gitu. Tambahnya lagi Pak,
2: update arus lintas Mas Doni. Yeah. Siap-siap gombel macet. Ada feeder mogok yang turun ke kota Semarang pas di turunan. Sebelum jalur penyelamat Mas Doni ada feeder merah mogok di sebelah kiri jalan. Wah, siap-siap menimbulkan macet ini. Apalagi yang macet feeder panjang nek mobil wae mogok wae langsung macetnya panjang, apalagi ini feeder yang potensinya mobil panjang. Waduh. Semoga tidak ada ketersendatan. Tapi kalau ada ketersendatan ya sudah. Nah,
0: terus Mas Doni. Ya, makasih. Tapi sekarang masih ini ya, belum ya. Sekarang masih belum ya. Saya cek masih belum. Cuman siap-siap memang sudah ya, kalau ada yang mengurangi lajur yang bisa dilewati ya pasti potensi itu bottlenecking terjadi, ya kan? Feeder tuh lumayan gede ya. Tapi enggak segede yang busnya ya kan. Semoga nanti cepat-cepat ada penanganan sehingga bisa debottlenecking. The bottlenecking tidak terjadi lagi penyumpatan di jalur itu. Oke, Pak Bagus Aditya, matur nuwun. Pak John Miung, monggo.
3: Selamat sore Mas Doni Asar. Dengan Mas Kesma saat ini 16.44 ya.
0: Ya.
3: Mau jalan dari Tawang menuju ke Demak untuk arus lalu lintasnya ke Demak. Gimana ini Mas Jonas, Rob dan lain-lain besar sendatan.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Oke, okay. Ya, saya asumsikan barusan dengar Rasika ya. Tadi udah banyak yang ngasih kabar tuh Pak John Miu. Jadi the Semarang Demak tuh antrian Pak panjang Pak. Buntutnya itu udah sampai Pasar Genuk, itu udah mulai merambat gitu. Nanti lepasnya baru di Kino tuh, baru mulai lepas gitu. Tadi ada Robnya itu di Varia Usaha Beton ya. Dua arah tuh. Nah, kan ya pasti terhambat lah ya, terimbas panjang antranya sampai sekarang. Jadi itu situasinya. Kayaknya jalur alternatif yang bisa dilewati, tapi karena udah sejak tadi jam 2-an ya, mungkin diupdate yang lewat jalur alternatif Onggorawe kah atau mana alternatifnya, nanti bisa dibagikan untuk menjadi catatan bagi yang lainnya. Monggo silakan berbagi.

Pertanyaannya adalah apakah semua, bukan geng motor ya, komunitas motor terutama ya, apakah semua melakukan hal-hal yang diceritakan Pak Bagus Aditya tadi? Enggak menghormati yang lain, enggak tertib di jalan, enggak mematuhi aturan-aturan berlalu lintas. Tentu tidak, ya kan? Karena saya juga pernah ketemu, tapi saya ketemu sama pengurusnya sih, ngobrol. Kalau di apa tim dia, di klub dia, itu karena emang dalam tanda kutip ada pembinaan dari polisi. Jadi ada pertemuan, ada edukasi gitu ya. Itu kelihatan banget sih, itu dijaga banget agar setiap anggotanya itu tertib di jalan. Kegiatannya juga kegiatan yang bermanfaat ya, nggak sekedar misalnya kopdar aja, tapi mereka ada kayak kerja bakti sosial gitu. Ini yang bagus ya kan. Nah mungkin PR-nya adalah bagaimana setiap chief-nya ya, petinggi-petinggi di komunitas motor itu mindsetnya juga diharapkan seperti ya kan yang ada di klub-klub atau komunitas motor yang dekat sama polisi lalu lintas ya kan, yang sering ada sharing gitu kan, ada collab, ada kolaborasi gitu. Ini ada Ibu Septiningsih yang cerita, saya tinggal di Jalan Jenderal Sudirman. Betul tadi yang disampaikan oleh kawan Rasika. Tak pikir kok ini ada trek-trekan di sore hari, sangat membahayakan dan sangat mengganggu waktu istirahat santai warga gitu. Ternyata gak trek-trekan, tapi ada acara dari komunitas motor yang tadi itu ngumpulnya kayak di marina ya. Nah ini bubaran siang tadi, jadi rame banyak banget. Gak masalah sih kalau rame banyak banget tapi tertib, ya gak? Nah masalahnya adalah tadi yang diceritakan Pak Bagus Aditya, gak tertib, gak menghormati pemakai jalan yang lain gitu. Dari mana datangnya ketertiban itu? Dari mana datangnya kedisiplinan? Tentu diskusinya bisa panjang. Kalau awal-awal banget tentu di rumah ya kan, bagaimana dicetaklah anak-anak yang bisa ada, paling penting sih ada empati sih, ada peduli, bener gak? Nanti terus di lingkungannya ketika hari-hari di jalan ya, dia ketemu sama orang-orang yang tertib, akan membentuk juga pola dia. Ini sejak anak remaja gitu kan. Nah jadi ini PR kita bersama. Terima kasih ya yang terus bersama Rasika USA yang masih di jalan raya. Tetap hati-hati di jalan, kabar-kabar dari jalan terus bisa Anda bagikan 081-325-8500. Setelah ini berlanjut bersama Faizam Arifin. Tapi saya remind, saya rekap cepat beberapa highlight dari jalan raya. Ini perkembangan baru, saya tempatkan di nomor 1. Bertambah panjang antrean di jembatan Kalibodri yang dari arah Kendal. Ini udah hampir nyampe di alun-alun Kendal. Panjang sekali. Sementara Cepiring dari arah barat itu juga ada antrean, lumayan juga padat merambat antre panjang. Sementara Pantura Timur sekali lagi masih ada antrean yang dari arah Demak itu sampai di Simpang Onggorawe, simpulnya nanti sampai di Kino baru bisa lepas. Arah sebaliknya juga sama, dari arah Semarang itu mulai Pasar Genuk udah mulai padat antre, rapet melambat sampai di Kino juga, lepas itu baru bisa los menuju ke arah Demak. Penyebabnya adalah rob di seputaran Varia Usaha Beton. Ini rob yang cukup tinggi memperlambat laju kendaraan, jadi antre panjang terjadilah di sana. Sebelum saya sampaikan tongkat estafet ke Faiza Muhtar, ini ada Pak Steve kasih catatan. Dulu saya juga anggota komunitas motor, tapi dulu tuh kami tidak melegalkan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, melanggar marka, nggak melegalkan pemakaian nalpot brong atau racing dan semua yang berbau pelanggaran. Kalau ditemukan tindakan di luar itu, selain akan ditindak dengan pencopotan atribut dan juga penghapusan keanggotaan komunitas. Ini baru Josh.
Pasti, terima kasih mestinya semua komunitas motor seperti ini. Thanks for being with me. Saya Doni Asar. Selamat berbahagia di sisa hari Minggu ini.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program Strata 1 atau S1 serta Pasca Sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Jam 5 sore, waktu dirasikan.

0: This is it, girl.
1: 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan Rasika. Apa kabar Anda sore hari ini? Cerah ya, tidak ada kendala di perjalanan Anda. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Tapi sepertinya tidak, karena di sekitaran Sayung masih aja rapat ya. Rapat maksudnya padat merayap seperti itu. Apakah kalau sore hari ini gimana informasi terakhir? Kalau jadwal dari Rob sepertinya enggak ya. Hari ini tuh tanggal 24 Mei jam segini enggak ada sih harusnya. Kalau informasi terakhir di sekitaran Sayung ini sepertinya ada kendala kawan-kawan untuk yang menuju ke arah Semarang maupun yang menuju ke arah Demak ya, melanjutkan Kelana Kota sampai jam 9 malam nanti. Silakan bisa diupdate lagi untuk informasi lalu lintasnya sore hari ini seperti apa kondisi lalu lintas yang Anda lewati. Untuk jalur-jalur yang masih ada pekerjaan sepertinya masih harus mengantri ya untuk kawan-kawan yang melintas ya. Atau bisa sebenarnya dihindari titik-titik yang ada kepadatan sore hari ini seperti di sekitaran Sayung. Untuk kawan-kawan yang belum terlanjur masuk antrian, silakan bisa melanjutkan perjalanan lewat jalur Semarang atau Timur Tengah barangkali ya. Ada beberapa jalur yang bisa dipilih, di antaranya adalah lewat Waru, kemudian nanti keluarnya di Onggorawe. Untuk kawan-kawan yang mau menuju ke arah Demak maupun yang menuju ke arah Semarang, untuk jalur ini masih bisa dilewati ya, atau masih bisa jadi alternatif atau pilihan jalur Anda untuk menghindari ketersendatan yang ada di sekitaran Sayung. Untuk antrian sore hari ini, kalau yang dari arah Demak, persis ekornya tuh ada di Onggorawe yang menuju ke arah Pantura. Jadi untuk kawan-kawan sore hari ini yang menuju ke arah Semarang, ekor antrian saat ini persis ada di pertigaan Onggorawe ya, yang menuju ke arah Semarang. Sementara kalau yang dari arah Semarang menuju ke arah Demak, untuk antriannya itu ekor antrian sampai di sekitaran Pasar Genuk yang menuju ke arah Demak. Kawan-kawan yang keluar dari tol Semarang-Demak juga sepertinya terkendala ya, karena untuk jalurnya ketutup sama antrian. Jadi untuk kawan-kawan sore hari ini silakan bisa memilih alternatif untuk menghindari antrian atau ketersendatan yang ada di kawasan Sayung. Ada yang sudah lepas dari Sayung, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk lepas dari antrian atau ketersendatan yang ada di sana, baik yang menuju ke arah Semarang maupun yang menuju ke arah Demak. Di dalam jalur Semarang atau Timur Tengah, kawan-kawan Karangawen menuju ke arah Gubuk, ini juga sama ya, ada kepadatan, tapi untuk antrian hanya pendek-pendek saja, sekitar traffic light saja kawan-kawan. Jadi untuk yang sore hari ini memilih jalur Semarang atau jalur Timur Tengah, Semarang Gubuk begitu, harap bersabar karena ada beberapa titik yang juga tersendat tapi tidak separah atau tidak sepanjang yang ada di jalur Sayung. Sementara itu dari Gubuk, kalau kawan-kawan menuju ke arah Purwodadi atau sebaliknya dari Purwodadi menuju ke arah Godong ya, ini juga ada ketersendatan di sekitaran Pengapon, di sekitaran Masjid Fatah Jatilor. Jadi untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Purwodadi ataupun dari Purwodadi menuju ke arah Semarang, harap bersabar. Untuk jalur yang lain bagaimana kawan-kawan? Apakah untuk sore hari ini cukup lancar atau ada beberapa catatan lain yang bisa disampaikan? Silakan bisa dikirim di 081325858500. Pak Nawan, apa kabar?
2: Selamat sore Mbak Fai.
1: Sore Pak Nawan.
2: Ini saya sehari ini beberapa kali lewat di daerah PRPP. Kebetulan rumah saya di daerah situ juga. Di situ ada ya acara lah, acara kumpulan, nggak tahu disebut komunitas kek atau apapun lah, organisasi kek yang bersangkutan dengan motor atau kendaraan bermotor, kebetulan sepeda motor itu di situ. Menurut saya sih kebangetan ya. Ini udah mulai bubaran sore ini, itu nyampahnya di mana-mana gitu loh. Taman hijau dibuat parkir. Udah gitu ninggalin sampah. Ya, attitude-nya itu sangat-sangat disayangkan. Kebangetan gitu loh. Apa mentang-mentang bukan daerahnya terus nyampah seenaknya. Kalau di Bali misalnya, ada orang yang nyampah di rumahnya itu kira-kira mau apa enggak gitu loh. Udah daerah sini daerah rawan banjir gitu kan, karena pinggir laut. Kok bukan di daerahnya sendiri malah seenaknya. Itu mungkin perlu pembelajaran. Saya tahu sih itu kalau disebut oknum ya oknum. Tapi kok ya rata-rata seperti itu. Apakah masih pakai istilah oknum? Bukan hanya yang bermotor ya, yang mobil pun banyak juga yang attitude-nya nggak jelas itu di jalan raya. Harusnya kelompok atau klub atau komunitas motor itu, kendaraan bermotor lah, itu bisa jadi contoh untuk pengguna jalan raya yang lain itu. Tapi kalau attitude-nya jelek ya wis, mohon maaf dulu, nggak akan dapat respect dari orang-orang sekitar. Itu sekedar unek-uneknya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Nawan untuk...

0: untuk ikut menjaga kebersihan. Sampahnya kita aja dimasukkan ke tempat sampah masing-masing. Coba kalau semua melakukan hal yang sama gitu ya, pasti akan lebih mudah untuk menjaga kebersihan bersama-sama. Gitu Pak Nawan, terima kasih. Catatan buat kita semua ya, untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, kemudian ada kawan di 4838. Info lalu lintas dong, Jepara Semarang pakai mobil seperti apa untuk kondisi lalu lintasnya sore hari ini? Jepara menuju ke arah Semarang sore hari ini kawan-kawan. Dari Jepara, kalau jalur Jepara menuju ke arah Demaknya atau menuju ke arah Kudusnya lancar, tidak ada kendala ya. Mau lewat Kudus Kota bisa, mau lewat Walahan juga bisa. Dua jalur ini lancar, tidak ada kendala. Hanya menuju Semarangnya nanti ada kendala mulai dari pertigaan Onggorawe yang menuju ke arah Semarang. Simpulnya ada di sekitaran Kino, kawan-kawan lepas dari Kino atau Pasar Sayung sudah lancar lagi. Itu saja catatan kawan-kawan yang dari arah timur atau dari arah Jepara ya tadi ya, dari Jepara atau dari Kudus atau dari Demak, catatannya hanya di sekitaran Sayung saja. Belum ada informasi terakhir berapa lama waktu yang diperlukan untuk lepas dari antrian di sekitaran Sayung. Pak Afil Riyandika, Pak Afil Riyandika langsung mengirimkan banyak sekali informasi. Coba kita cek dulu ya. Oh, masih ada Rob ternyata kawan-kawan. Sebentar. Hari ini tanggal 24 ya. Rob itu puncak tinggi-tingginya tuh jam ini baru surut kawan-kawan. Sebenarnya ketinggian gelombang itu tidak sampai dengan 1 meter ya. Hanya paling tinggi ini mencapai 0,8 saja. Dan ini sudah mulai surut. Kemungkinan nanti sekitar jam 8 malam ini sudah mulai surut, yang sungguh-sungguh surut ya kawan-kawan. Kalau saat ini masih tampak ada genangan yang di lajur kanan. Seperti biasa mungkin karena lebih tinggi gitu ya kawan-kawannya, jadi lajur kanan tuh lebih tipis untuk genangannya. Sementara kalau yang lajur kiri, yang lajur kiri itu lebih tinggi, tapi banyak juga yang memilih lajur kiri. Tidak, selama berhati-hati ya kawan-kawan ya, pelan-pelan saja biar tidak menimbulkan gelombang. Tapi kalau saya sih lebih memilih lajur kanan karena entahlah, saya merasa lebih aman saja kalau lewat lajur kanan ya, kalau melewati kawasan yang tergenang rob. Oke. Terima kasih untuk Pak Afil Riyandika. Ini beberapa catatan atau informasi terkait dengan kondisi yang ada di Sayung sore hari ini kawan-kawan. Cukup padat.
1: Sepeda motor yang mogok. Begitu Mbak Fe.
0: Terima kasih Pak Afil Riyandika untuk update informasinya.
1: Kondisi terkini Mbak Fe. Mhm. Butuh waktu 45 menit sampai sini, tapi istiqomah tetap di jalur kanan. Ini di depan Kino. Ada mobil yang trouble di kanan jalan. Sudah ada petugas kepolisian yang membantu. Ini cukup dalam ya yang rob-nya ini, dan membutuhkan waktu 40 menit lebih dari Genuk sampai di titik ini, dan diperparah dengan aktivitas putar balik tadi. Begitu Mbak V untuk mengabarkan dari Sayung.
0: Baik, jadi di kawasan Kino
1: ini di FC,
0: selain ada rob
1: Sayung arah ke Demak dalam juga Mbak V ini. Segitu bumper yang di kanan jalan untuk antrian dari Demak ke Semarang juga masih panjang. Begitu Mbak V.
0: Terima kasih Pak Firyandika. Ih, seru banget di dalam ya. Rame. Oke, jadi selain ada rob di depan Sayung,

0: Kawan-kawan, di depan Sayung, di depan Kino, ini juga ada truk yang terkendala yang menuju ke arah Semarang ya. Dan sore hari ini sudah ada petugas yang mengatur lalu lintas di sana untuk mengarahkan perjalanan Anda. Di exit tol juga sama untuk sore hari ini padat. Kemudian kalau yang ini di sekitaran Onggorawe
1: masih termasuk dalam ya.
0: Jadi cukup panjang untuk lokasi yang tergenang kawan-kawan sore hari ini.
1: Di jalur kiri tapi dengan kecepatan tinggi. Nah, contohnya itu. Nah, itu mau nyampe sini. Wah, egois banget itu, nyiprat-nyiprat.
0: Baik. Kalau dibandingkan antara yang menuju ke arah Semarang sama yang menuju ke arah Demak, mana yang lebih tinggi? Waduh, sampai nyiprat kemana-mana.
1: Kan sopir, harusnya sabar.
0: Iya. Oke, tetap tertib kawan-kawan. Yang terakhir ini tidak perlu dicontoh. Di mana ada truk yang mencoba untuk mengambil menyalip dari arah kanan, menyalipnya itu sudah benar, cuman tidak perlu seperti itu juga karena kondisinya lagi ramai ya dan tidak memungkinkan untuk menyalip. Ya sabar aja ngikutin antriannya. Terima kasih Pak Afil Riandika sudah disampaikan informasi sepanjang perjalanan Pak Afil Riandika tadi melintas dari mulai Genuk sampai dengan Onggorawe sore hari ini kawan-kawan, yang ternyata masih digenangi air ya sampai sore hari ini atau 17:18 waktu Indonesia Barat. Kemungkinan sih sekitar coba sambil kita amati, sambil kita pantau terus ya, kira-kira jam berapa nanti akan surut. Kalau sekarang sudah mulai surut, untuk ketinggian gelombangnya sudah mulai turun, dan kemungkinan sampai jam 18 atau jam 7 malam nanti sudah surut ya. Sudah tidak ada air yang ada di tengah jalan lagi, harapannya gitu. Nanti kita pantau sama-sama. Terima kasih Pak Afil Riandika. Pak Steve, wah ini Pak Steve, kalau tadi Pak Afil Riandika lagi melintas di sekitar air, Pak Steve sedang menikmati sunset. Sunset di Majapahit. Oke, dari kawasan Majapahit ya. Sore hari ini cantik banget, kayak jeruk sunkis. Itu yang saya lihat. Terima kasih untuk informasinya Pak Steve. Rame ya untuk sore hari ini lalu lintasnya dalam kota Semarang kawan-kawan, di sekitaran Majapahit, dan ditemani sama matahari yang sudah beranjak tenggelam. Pak Wawan Sasuke,
2: selamat sore Mbak.
0: Selamat sore Pak Wawan Sasuke.
2: Posisi sekarang lagi ada di kawasan Kota Pati ya. Dari kawasan utara tadi sampai ke kawasan Alun-Alun Pati terpantau ramai lancar. Ini menuju ke arah Kudus ya. Baru masih di dalam kota menuju ke arah exit Pati. Terpantau ramai lancar padat untuk kendaraan roda 4 pribadi dan juga sepeda motor. Demikian, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk informasinya. Oke, Pak Sif, terima kasih ya untuk informasinya. Nanti dilanjut lagi berbagi informasi lalu lintas untuk sore hari ini kawan-kawan, atau petang hari ini lebih tepatnya ya, 17:20 waktu Indonesia Barat. Kita masih berkelana kota bersama-sama saya Faiza Arifin sampai jam 9 malam nanti.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0832-5858-500. Saya munculkan satu lagu untuk menemani perjalanan Anda. Ada Barsena, Bestandi. Untuk sore hari ini, kita berkelana kota sampai jam 9 malam.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
5: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
4: Gunakan sunset di kaca depan.
5: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
4: Cari tempat parkir yang teduh.
5: Gunakan cover mobil.
4: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: di ruang dengar Anda, kawan Rasika Speed Demon. Untuk yang sore hari ini masih berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA. Sudah sampai di mana perjalanan Anda untuk malam hari ini? Sudah mulai ini ya, bersiap-siap untuk kembali ke tempat aktivitas untuk kawan-kawan yang berjauhan, long distance marriage atau long distance relationship gitu, untuk yang merantau istilahnya ya, harus bekerja di luar kota sementara keluarga ada di kota yang lain. Sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat kembali beraktivitas untuk kawan-kawan yang malam hari ini atau yang sore hari ini sedang dalam perjalanan juga pulang dari liburan begitu ya. Untuk kondisi lalu lintas malam hari ini cukup ramai tapi masih kondusif, tidak ada kendala di perjalanan Anda kecuali di beberapa titik yang memang saat ini sedang ada pekerjaan jalan, ada juga yang memang harus ketemu dengan force major. Bisa gak sih Rob ini kita sebut sebagai force major? kejadian alam kan, naiknya gelombang laut begitu. Harus ketemu sama Rob yang sebenarnya ini sudah bisa diprediksi jam-jamnya begitu kawan-kawan. Dari Rasika juga sudah menginformasikan ya kapan jam-jam Rob akan terjadi, kemudian kenaikan tinggi gelombang laut, kemudian potensi terjadinya rob itu disampaikan di Rasika. Seperti hari ini tidak sampai ketinggiannya tidak sampai 1 meter kawan-kawan, tapi ternyata juga masih melimpas di jalan raya ya untuk petang hari ini. Dari siang tadi malah untuk robnya ya. Mudah-mudahan bisa segera surut, jadi Anda bisa melintas Sayung dengan lebih nyaman lagi. Kalau untuk besok tanggal 25 Mei hari Senin, itu kemungkinan rob akan mulai naik sekitar pukul 5 pagi. Gelombangnya akan naik ya 0,7, kemudian jam 6 ini sudah mulai tinggi dan sepertinya posisi paling tinggi ya 0,8. Kemudian nanti akan bertahan sampai dengan sekitar jam 9 pagi. Kemudian jam 10 ini sudah mulai surut lagi dan nanti akan berpotensi naik lagi siang hari sekitar jam 2 kawan-kawan. Jadi bisa diantisipasi, dipersiapkan ya. Ini perkiraan ketinggian gelombang air lautnya ya. Kalau untuk ketinggian rob yang ada di jalannya kita masih belum tahu, kita tunggu besok. Atau mungkin ya kisaran seperti saat inilah ya, sekitaran segituan lah ya yang akan kita temui besok. Bisa diantisipasi untuk Anda yang memang harus setiap harinya melewati Sayung ya, kira-kira harus lewat mana lagi nih. Untuk rekomendasi jalurnya juga bisa disampaikan di sini di 081-3258-58-500. Ada kawan di 50746 dari Pak Noval Adi, ini dari Salatiga menuju ke arah Semarang ya. Ada informasi apa Pak Noval Adi, silakan.
1: Selamat sore ya, ingin menyampaikan dan menginformasikan untuk jalur Salatiga sampai dengan titik Ungaran ini sangat aman sih sekali, tidak ada ketersendatan, jalan sangat lancar, tidak macet dan tidak ada kejadian apapun di sepanjang jalan. Jalan juga cukup sepi untuk dilalui bagi yang tidak lewat tol, ini sangat lancar. Bagi yang menuju ke arah Semarang ataupun ke arah Jakarta, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, keluarga menunggu di rumah. Terima kasih
0: Pak Noval Adi untuk update

0: Semarang menuju ke arah Jepara untuk ekor antriannya sudah memendek ya, untuk ketersendatannya sudah memendek. Mulai dari sekitaran Pokpen menuju ke arah Demak, simpulnya ada di sekitaran PT Kino. Apakah perlu mencari jalur alternatif? Apakah tetap mengikuti antrian saja? Butuh waktu berapa lama kawan-kawan untuk yang melintas di Sayung menuju ke arah Semarang? Bisa diupdate lagi informasinya. Tinggal startnya Pak John ada dari mana? Dari dalam kota atau dari sekitaran Kaligawe? Kalau sekitaran Kaligawe lewat Pantura saja saya rasa tidak ada masalah ya. Masih bisa ditempuh toh. Coba kita cek dulu dari CCTV. Untuk malam hari ini yang menuju ke arah Semarang sepertinya cukup tetap ada rob, tapi masih bisa ditempuh tanpa harus mencari jalur alternatif. Tapi kita tunggu informasi dari kawan-kawan Rasika ya Pak John ya, untuk sore hari ini atau untuk petang hari ini seperti apa untuk ketinggian airnya. Kalau sore tadi jam 5-an itu masih yang di lajur kanan masih ada air, tapi sudah mulai tipis-tipis. Nah sekarang untuk menuju ke arah timur atau menuju ke arah Demak, saya rasa bisa ditempuh lewat Pantura, lewat Sayung. Tapi ambil yang lajur kanan saja kalau memang mau ambil atau mau tetap melanjutkan perjalanan Anda lewat Pantura Sayung. Begitu Pak John, ambil lajur kanan saja.
1: Jam 6 petang, waktu dirasikan.

0: Terima kasih masih setia di Kelana Kota untuk malam hari ini. Ada Pak Rolis, selamat malam Pak Rolis.
1: Selamat petang Mbak V. Pulang dari Mayong arah ke Meranggen, sebaiknya lewat mana ya Mbak V? Untuk Onggorawe, macetnya nyampe mana sekarang Mbak V? Terima kasih.
0: Baik, untuk Onggorawe sekarang sudah bisa dilewatin. Jadi kalau tadi sempat tertutup antrian Pak Rolis, sore hari ini atau malam hari ini sudah bisa dilewatin ya. Untuk yang menuju ke arah Meranggen dari Mayong. Begitu Pak Rolis, selamat melanjutkan perjalanan. Untuk kawan-kawan juga ya, yang dari arah Demak menuju ke arah Semarang, untuk ekor antrian yang dari arah Demak ini sudah memendek. Jadi sudah sudah melampaui, bukan melampaui ya. Kalau tadi menutup pertigaan Onggorawe, sekarang Onggorawe sudah bisa dilintasi. Kawan-kawan yang mau memilih jalur ini sebagai jalur alternatif silahkan, atau mau melanjutkan saja silahkan, boleh dilanjutkan antri di jalur Pantura. Untuk ketinggian airnya sekarang sudah sampai mana ya? Sudah sampai mana, sudah seberapa? Atau bisa dihitungkan juga berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk lepas dari antrian, atau berapa waktu yang Anda perlukan untuk menempuh perjalanan di sekitaran Sayung. Bisa ditambahkan ya infonya ya. Kawan di 7171, apa kabar? Jalur Kudus ke Semarang macet karena rob. Ini dari Pospol Onggorawe. Oke, terima kasih untuk ekor

Muhammadiyah ini sudah lancar lagi ya, tidak ada kendala. Tapi nanti di sekitaran Hongfa itu masih ada genangan lagi yang menuju ke arah Demak. Kemudian di sekitaran Sanfut juga ada genangan lagi. Pendek-pendek saja kawan-kawan, dan sepertinya kalau untuk malam hari ini harusnya sudah surut, sudah semakin tipis untuk airnya yang melimpas ke jalan raya ya. Tapi sambil dipantau lagi seperti apa kondisinya, silakan bisa diinfokan di Kelana Kota untuk malam hari ini. Oke, kawan-kawan, untuk bulan Mei itu Lebaran Haji Idul Adha tanggal 27 hari Rabu ya. Ih, berarti minggu ini kita masuk hari Senin sampai hari Selasa doang. Duh, baru menyadari aku. Nanti 27, 28 cuti bersama. 29 enggak ya, tetap masuk dong. Terus 31, ada 31 gak sih bulan Mei itu? Ada ya, 31. 30 aja bulan Mei, sebentar. Mana sih Mei-nya? Oke, okay. Untuk Mei itu sampai dengan tanggal 31. Oh, libur lagi. Ih, banyak ya. Ini yang ada targetan gimana, apa kabar? Tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila ya, libur nasional juga. Wah, keren banget nih. Aduh, antara seneng dan tidak seneng sebenarnya ya, karena pekerjaan banyak banget. Sementara liburnya juga banyak. Oke, jadi meskipun libur tetap kerja, tetap ngerjain sesuatu. Ada yang samaan gak? Oke, nah 31 itu kan ada Hari Raya Waisak ya kawan-kawan. Biasanya kalau Hari Raya Waisak tuh ada biksu tudong yang melakukan perjalanan, para bante gitu ya, para biksu atau bante yang melakukan ritual jalan kaki jarak jauh. Kalau biasanya sih lewat Semarang ya, tahun kemarin lewat Semarang, lewat Ungaran ya. Kalau yang ini karena dimulai atau startnya itu dari Bali, dari Buleleng Bali, sejak 9 Mei 2026 dan melintasi 10 kabupaten dan kota di Jawa Timur, kayaknya tidak akan melintas di sini ya. Tidak akan lewat di Ungaran lagi ya. Jadi sudah dimulai untuk titik kumpulnya di Candi Borobudur. Keberangkatannya sudah dimulai dari tanggal 9 dari Buleleng Bali. Kemudian nanti akan masuk di Jawa Tengah, DIY. Di Solo itu sudah tiba kemarin tanggal 23 Mei. Kemudian melanjutkan perjalanan melalui Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Prambanan, Kepatihan, Pakualam, dan Muntilan. Dan titik akhirnya itu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur tanggal 28 Mei 2026 untuk mengikuti prosesi menyambut Waisak. Wah, gak lewat Ungaran lagi nih. Seru kan, kita bisa menyambut sama-sama. Jadi di sini tuh kelihatan banget solidaritasnya begitu, bagaimana masyarakat menyambut para bante atau biksu ini ketika melintas di wilayahnya masing-masing. Ini pun sama, melewati 10 kota di kabupaten dan 10 kabupaten dan kota di Jawa Timur, mereka juga sama disambut. Jadi peserta Tudong 2026 ini ada 57 biksu yang berasal dari Thailand, Laos, Malaysia, dan juga Indonesia. Di setiap daerah yang dilalui, masyarakat dari berbagai latar belakang agama secara antusias membantu logistik dan juga kebutuhan medis para biksu, juga menyambut mereka yang memberikan semangat, memberikan hormat, dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk solidaritas yang tampak sekali gitu ketika para biksu atau para bante ini hadir atau melintas di wilayahnya masing-masing. Dan selain sebagai laku tapa, perjalanan ini juga membawa misi perdamaian, toleransi, dan juga simbol harmoni antar umat beragama di Indonesia. Perjalanan spiritual ini juga mengajarkan kesederhanaan, disiplin, dan juga cinta kasih kepada sesama. Seru ya, penuh makna. Oke. Biasanya ada perayaan di Borobudur, ada yang kalau untuk
perayaan yang terkait dengan ibadah pasti akan sangat tertutup begitu ya, hanya bisa disaksikan dari jarak-jarak tertentu saja. Dan ini adalah salah satu momen yang

sangat sakral, tapi tetap bisa kita lihat sama-sama ya. Tradisi ini dilaksanakan melalui rute Indonesia Walk for Peace oleh 57 biksu dari 4 negara dan nanti akan berakhir, akan berkumpul di Candi Borobudur menjelang Hari Raya Trisuci Waisak 31 Mei 2026. Biasanya ada beberapa acara di sana yang dibuka untuk umum, tapi ada juga yang ditutup secara khusus untuk ibadah dan lain sebagainya. Gitu kawan-kawan, silakan bisa nikmati ya, mumpung libur panjang. Ya kan, 27 Hari Raya Idul Adha, 28 masih sama cuti bersama, Tasrik juga ya, 29 masih Tasrik juga, ada yang libur. Kalau mau cuti juga boleh.

0: tidak ada genangan, hanya mungkin masih basah aja. Gitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan. Kawan di 7171, terima kasih. Ada Ibu Pucianti. Selamat melanjutkan perjalanan, Ibu sudah sampai di mana ini? Pak Wendy Yuwono.
1: Mbak Faye.
0: Hai.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Wendy.
1: Saya ini OTW ke PLN Jatinggalah ya, mau cas mobil. Kalau ada yang mau meet up ya di sana, daripada nanti minta meet up di kafe ya dong. Di kafe kan bayar kopinya, kalau di sana kan ada disediain kopi gratis.
0: Oh gitu.
1: Terima kasih.
0: Baik, silahkan kalau yang mau ngopi-ngopi bareng sama Pak Wendy ya, langsung menuju ke lokasi. Sekalian nge-charge bareng. Nge-charge mobil sambil ngopi. Pak Hertanto, apa kabar? Oke, baik. Terima kasih Pak Hertanto. Silahkan bisa berbagi informasi ya di Kelana Kota. Pak Hertanto lagi OTW kah? Pak John Myung, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Faiza dan kawan Rasika semua. Saat ini kami melintas tadi ya, perjalanan dari Semarang Tawang menuju ke Demak, dan dapat info dari Mas Donas ada kesedetan yang lumayan panjang di daerah Sayung, dan kami memutuskan untuk melewati jalur tengah atau jalur timur tengah, dan saat ini sudah melewati Meranggen dan sampai Blusari. Saya putuskan untuk belok ke kanan menuju ke Guntur, dan arus lalu lintas sampai dengan Blusari ramai lancar ya. Mungkin sementara itu informasinya, terima kasih. Request lagi ya Mbak Le.
0: Silakan Mbak Jenny.
2: Lagunya Krakatau sekitar kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak John Myung. Selamat melanjutkan perjalanan lewat Timur Tengah ya, kemudian lanjut lewat Guntur malam hari ini. Semoga lancar sampai tujuan. Kawan di 0944. Oh, biksunya lewat Sayung jam 9.30-an. Oh. Oke. Baiklah, terima kasih untuk informasinya. Kemudian kawan di sebentar. Kawan di 1797, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di Kelana Kota. Terima kasih juga untuk atensinya. Dan informasi menuju ke arah Ungaran dari Semarang untuk malam hari ini tidak ada kendala ya, dari dalam kota Semarang cukup lancar kondusif. Jalur oke, ini lewat konvensional dulu. Lewat jalur konvensional menuju ke arah Ungaran tidak ada kendala, lancar. Sementara jalur tol juga sama, sore hari ini atau malam hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala. Exitnya bisa exit Ungaran, atau kalau mau lanjut exit Bawen juga bisa ya, yang mau menuju ke arah Bawen lewat tol gitu. Sampai dengan Bawen juga lancar. Dari Semarang menuju ke arah Bawen lancar, tidak ada kendala. Begitu kawan di mana tadi? Selamat melanjutkan perjalanan. Lanjut Pak Soleh.
3: Mbak V, kira-kira berani bablas enggak? Apa harus lewat jalur alternatif Gorawe, Mbak V?
0: Bablas aja berani, karena tadi informasi dari kawan-kawan Rasika untuk ketinggian roknya sudah mulai tipis ya, apalagi yang lajur kanan. Untuk antrian juga hanya di sekitaran, mulai dari sekitaran Arkov sampai dengan jembatan ya, bawah jembatan exit tol ya. Itu saja Pak Soleh. Bisa ditempuh langsung aja ya, pantura aja ya. Kalau memutar lewat mana? Lewat Onggorawe. Lewat Onggorawe juga bisa, lancar, tidak ada kendala malah kalau dari Onggorawe ya. Hanya tadi informasinya kalau di pantura sudah mulai memendek untuk ekor antriannya, dan untuk ketinggian airnya juga sudah mulai surut. Seperti itu Pak Soleh, bisa jadi pertimbangan ya, apakah perlu untuk mencari jalur alternatif atau melanjutkan lewat pantura saja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi. Pak Soleh?
3: Pak Bablas, saya Mbak Bablas.
0: Siap. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Soleh. Untuk kawan-kawan juga ya, selamat melanjutkan perjalanan. Nanti ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya di 081325858500.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Power Geng Push!
2: Untung ayo dong! Ya! Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
4: Sit the mood feels good.

0: Kalau dia mengangsur kan uangnya masuk lagi ke BPKH kan. Nah, sehingga waktu dia berangkat nggak berat lagi gitu.
1: BPKH juga mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan haji melalui penguatan ekosistem perhajian Indonesia di Arab Saudi. Mulai dari pengelolaan hotel, kerjasama penerbangan, hingga kontrak jangka panjang kebutuhan konsumsi dan layanan jamaah. Namun tantangan tetap ada, salah satunya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan rial Saudi yang menjadi mata uang utama operasional haji.
0: Kalau yang sekarang, kenaikan dolar ini sudah tidak berpengaruh gitu. Kenapa? Karena kita udah beli dari kemarin kan, pada saat masih rendah. Nah, memang ada resiko kalau belinya terlambat atau terjadi perang seperti ini gitu ya. Tapi alhamdulillah posisi kita aman. Sudah terbeli semua, ya karena kita belinya lebih awal.
1: Dengan dana kelola ratusan triliun rupiah dan jutaan jamaah dalam antrian, pengelolaan dana haji menjadi salah satu tantangan besar yang harus dijaga keberlangsungannya. BPKH berharap melalui investasi syariah yang aman, efisiensi biaya, serta penguatan ekosistem haji Indonesia, pelayanan dan pembiayaan ibadah haji ke depan bisa semakin baik dan terjangkau bagi masyarakat. Demikian tim pemberitaan Radio Rasika mengabarkan.
2: Rasika USA.

0: di sekitaran Kino ya. Kemudian sore hari ini atau malam hari ini 18.44 sepertinya kondisi lalu lintas sudah mulai lancar, sudah normal lagi. Tidak ada kendala antrian ketersendatan di kawasan Sayung. Jadi untuk yang akan menuju ke Semarang atau menuju ke arah Demak via Sayung, lancar. Selamat melanjutkan perjalanan. Hanya ketersendatan untuk saat ini di Pasar Genuk ya. Mungkin ini sisa-sisa yang mengantri tadi. Yang terkendala tadi ya. Sudah mulai melanjutkan perjalanan dan sedikit mengantri di sekitaran Genuk saja. Di sekitaran Walter Mongin Sidi, kawan-kawan. Nanti bisa diupdate lagi informasi lalu lintasnya malam hari ini. Bagaimana, apakah semakin malam akan semakin kondusif? Kita pantau sama-sama di Kelana Kota. Kita jeda dulu untuk mendengarkan azan Isya.
1: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: MNC TV mempersembahkan Road to Kilau Raya Kota Semarang. Festival Road to Kilau Raya, Pesta Rakyat. Panggung megah, dibalut kolaborasi para bintang dangdut. MNC TV rumahnya dangdut akan hadir lebih dekat di kotamu. Mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live dari lapangan Pancasila jantungnya Kota Semarang. Pesta Rakyat spektakuler siap mengguncang Kota Semarang. Ambiar, goyang, dan nyanyi bareng bersama ratunya Patah Hati, Nella Karisma. Irama dangdut legendaris bersama Sang Pangeran Dangdut, Ridho Roma, dan Sonet to Bear. Makin spesial dengan kolaborasi para bintang bersama Iis Dahlia, Irfan Hakim, Tiga Bidua, Trio Macan, Intan KDI, Erhan KDI, dan aksi magis Master Limbar. Budaya khas Semarang, kuliner legendaris, hingga bagi-bagi rezeki. Road to Kilau Raya Kota Semarang, live.

0: The Rasmus featuring Annette Olsen sudah muncul di ruang dengar Anda October and April. Temani perjalanan Anda menit ke-53, tinggalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat sekarang. Apa kabar untuk yang sudah bergabung di sini? Ada Pak Andre. Pak Andre, untuk sore hari ini perjalanan menuju ke mana ini? Sudah masuk kota Blora ya, cuaca hujan, lalu lintasnya ramai lancar. Terima kasih. Ada Pak Miko juga. Selamat malam Pak Miko.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mbak. Mau tanya, jalur ke Poleri dari Semarang ke Poleri, jalur Pantura, kondisinya gimana ya? Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Miko. Pak Miko dari Semarang menuju ke arah Weleri. Untuk malam hari ini bagaimana kondisi lalu lintasnya? Lewat mana dulu? Lewat jalur Pantura. Kalau lewatnya di Pantura itu di kawasan Cepiring ya, yang masih ada pekerjaan ya. Tapi mungkin ini bisa dialihkan atau dipilih lewat jalan alternatif deh. Di Cepiring, kemudian nanti lewat Sri Agung, kemudian lewat Sedan, Caruban, terus nanti masuk dalam kota Weleri, ini lancar, tidak ada kendala. Ada sih pendek-pendek saja dan kendalanya hanya di sekitaran Soekarno-Hatta aja. Di Kalibodri aja ya. Kendalanya di situ aja, di Kalibodri. Nanti masuk ke sekitaran Pasar Cepiring, melanjutkan perjalanan lewat Sri Agung, kemudian lewat Glagah Gemuh atau Sedan, kemudian Caruban, kemudian lanjut ke dalam kota Weleri. Ada ketersendatan tapi pendek-pendek saja. Itu bisa dilewati atau mau lewat jalur Pantura aja, lewat pasar tradisional Cepiring, kemudian nanti lewat jalur seperti biasanya. Juga sama lancar, ketersendatannya pendek-pendek saja Pak Miko. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Karena ada pekerjaan jalan di sekitaran Kalibodri, jembatan ya kawan-kawan. Kendalanya ada di situ saja, tersendat karena ada penyempitan jalan. Kemudian ada Pak Dar, apa kabar? Pak Dar, ini lepas dari Lingkar Kudus Pati arah Semarang, semoga nanti pas Sayung sudah aman ya. Sudah aman sekarang Pak Dar, selamat melanjutkan perjalanan. Di Sayung sudah tidak ada ketersendatan lagi, sudah tidak ada antrian lagi. Mungkin masih agak basah-basah aja ya, karena tadi airnya sempat melimpas ke jalan raya ada rob. Seperti itu Pak Dar, sudah lancar sekarang. Kawan di 4838 juga apa kabar? Terima kasih sudah bergabung menginformasikan jalur Trengguli Jepara Krapyak Semarang Barat 1 jam 30 menit. Rob Sayungnya sudah surut. Terima kasih untuk update informasinya dari Pak Chandra Rizky. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Chandra Rizky. Berarti ini sudah sampai Semarang Barat ya, sudah lewat Krapyak ya. Selamat melanjutkan perjalanan. Kawan di 7171 tadi dari Semarang ke Demak sudah mulai lancar, hanya ada beberapa titik rob saja kurang dari 20 cm. Oke. Terima kasih untuk update informasinya. Pak Soleh.
2: Malam Mbak V. Saya Mas dari Jatanglah tadi. Ke arah Semarang tadi yang saya lewat Sayung ya, Mbak.
0: Udah lancar
2: Sayung
0: lagi.
2: Sayung hilang rob sudah aman, tapi ketersendatan di lampu merah Genduk itu, Mbak. Dekore iya. Sampai
0: SPBU.
2: Pokpan tuh tadi.
0: Oh, Pokpan. Sun. Oke, terima kasih Pak Soleh. Iya, tadi sempat ada ketersendatan di situ ya. Karena ya sisa yang mengantri di Sayung tadi. Jadi mengantri di pertigaan atau di traffic light Genduk. Tapi untuk malam hari ini sudah lancar lagi, tidak ada ketersendatan, tidak ada antrian lagi di Pantura Semarang Demak ya, menuju ke arah Demak atau menuju ke arah Semarang. Pak Lasarus.
3: Malam Mbak V.
0: Malam Mbak Pak Lasarus.
3: Menginformasikan Mbak V itu toh DTL-nya ada depan ada Banyumane itu ya.
0: Yang mana
3: ada
0: toh?
3: Ada ibu-ibu sama anak kecil minta-minta itu. Anak kecilnya itu disuruh minta-minta Mbak, anak kecil banget itu. Ibunya di belakangnya itu berbahaya loh. Tolong sampaikan ke pihak terkait Kak Mbak V. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih. Jangan gitulah, namanya eksploitasi anak bukan sih yang begini nih. Sedih liatnya ya. Anak kecil gitu, kalau tiba-tiba gak sengaja kepleset atau gimana gitu, sangat berbahaya dan itu tidak seharusnya seperti itu ya. Namanya eksploitasi anak. Oke, terima kasih Pak Lazarus untuk informasinya. Kita tindak lanjut, kita follow up ya, kita lanjutkan ke pihak terkait untuk menindak lanjut. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti ini ya, mengeksploitasi anak-anak untuk meminta-minta, apalagi di traffic light, di jalan raya atau di sekitarannya lah. Dimanapun, kalau sudah menyuruh anak-anak untuk minta-minta, harusnya sekolah ya, adik. Oh, terkait dengan sekolah, SD sekarang katanya gak harus 7 tahun ya. Dan gak masuk TK dulu gak apa-apa, bisa langsung masuk. Jadi ingat dulu, dulu saya gak masuk TK juga, langsung masuk SD. Zaman itu TK-nya jauh. Nah, nanti aja deh, setelah jam 7 ya. Saya kasih infonya terkait dengan aturan baru masuk SD. Katanya tidak harus lewat TK dulu dan tidak harus berusia 7 tahun. Di bawah 7 tahun pun bisa masuk SD. Pak Steve, apa kabar? Sampai jam 10 kah? Tidak dong. Sampai jam 9 aja ya Pak Steve ya. Senang banget kayaknya Pak Steve kalau saya siaran sampai jam 10. Jangan diusulkan, nanti tiba-tiba ada. Oke, nanti kita lanjutkan berbagi informasi di Kelana Kota malam hari ini sampai jam 9 malam. Saya Faiza Arifin yang akan temani perjalanan Anda. Dan silahkan bisa berbagi informasi di 081-3258-58500.
4: Jam 7 malam, waktu dirasikan.

Sudah jam 19:10 waktu di Rasika, kawan-kawan. Untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan ya. Yang lagi siap-siap untuk berangkat kembali ke tempat rantau untuk beraktivitas lagi besok pagi hari Senin. Selamat beraktivitas ya, sekolah lagi dan juga bekerja lagi. Tapi cuma 2 hari kok, soalnya hari berikutnya sudah libur. Lebaran Idul Adha. Ngomongin soal sekolah nih kawan Rasika, sekarang ada aturan baru ya dari Kementerian Pendidikan ya, bahwa calon murid di bawah 7 tahun sekarang sudah bisa masuk SD. Kalau sebelumnya kan mungkin akan sulit untuk masuk ke mana? Dimasukkan ke dalam Dapodik ya. Ini agak susah karena ada aturan-aturan yang mengharuskan siswa mencapai usia tertentu untuk bisa masuk SD. Nah, ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyatakan bahwa calon murid dengan usia di bawah 7 tahun sekarang tetap bisa masuk jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD selama dinyatakan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kalau berdasarkan keterangan atau pernyataan dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gatot Suharwoto, ini menyampaikan bahwa melalui Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru, ini sudah ada perubahan regulasi tentang batas usia calon murid terutama jenjang SD. Jadi untuk SPMB SD itu ada pengecualian usia anak ya, tapi tetap ada catatan kawan. Jadi kuncinya adalah anak siap untuk mengikuti pembelajaran di sekolah dasar. Jadi batas usia calon murid yang bisa masuk jenjang SD adalah dari rentang usia 6 tahun sampai dengan minimal 5 tahun 6 bulan per 1 Juli atau 5,5 tahun ya. Tapi mereka yang masih dalam rentang usia tersebut harus memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis. Nah, persyaratan ini harus dilampirkan dengan surat keterangan dari ahli yang memiliki otoritas untuk

0: kawan-kawan menyampaikan apresiasinya atas perubahan atau pembaruan batas usia calon murid pada jenjang pendidikan sekolah dasar, kawan-kawan. Ini sempat mendapat protes dari masyarakat karena adanya anak-anak yang berhenti sekolah karena ditolak pihak sekolah karena faktor usia. Jadi sekarang aturan baru ya. Kalau kemarin mungkin Anda merasa bahwa anak saya sebenarnya sudah mampu untuk masuk SD, tapi terkendala di usia karena ditunda akhirnya masuk SD-nya, jadi lebih usianya, jadi lebih tua dibandingkan dengan teman-temannya, atau lebih setahun dan lain sebagainya gitu. Mungkin dulu terkendala seperti itu, kawan-kawan. Nah sekarang sudah bisa nih, asalkan itu tadi ada surat keterangan ya, yang menunjukkan bahwa anak putra-putri Anda sudah siap untuk masuk ke jenjang sekolah dasar, memiliki kecerdasan atau memiliki bakat istimewa dan kesiapan psikis untuk masuk SD. Tapi usia idealnya tetap 7 tahun per 1 Juli untuk tahun berjalan ya, atau tahun 2026 ini. Jadi usia minimal 6 tahun diperbolehkan, usia minimal 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli juga tetap bisa diterima begitu, selama punya syarat-syarat tadi. Silahkan bisa dipertimbangkan. Dan tidak harus memiliki ijazah TK sekarang. Artinya tidak harus masuk TK dulu, enggak apa-apa. Cuman ya itu tadi, penggantinya adalah surat keterangan siap sekolah dari sekolah atau dari ahli. Oke, selamat menikmati liburannya dulu di bulan Mei, karena bulan Juni nanti kita akan berjibaku dengan pendaftaran ya. Penerimaan siswa baru, pendaftaran, terus bulan Juli juga, oh mantap. Oke, selamat bergabung untuk kawan-kawan yang baru saja bergabung di Kelana Kota untuk malam hari ini. Saya Faiza Arifin yang akan temani Anda sampai jam 9 malam ya. Kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, ada 0363 nih. Ada Pak Syaifullah ya, di TL Mejobo ini kredit 1 km hampir 1 jam. Ada apa gerangan di Mejobo? Coba kita cek dulu ya. Pak Syaifullah, barangkali sudah lepas dari Mejobo, Pak. Ada apakah ternyata di sana yang menyebabkan ketersendatan? Oh, ada pekerjaan jalan ya di Lingkar Kudus yang menuju ke arah Pati. Jadi simpulnya adalah di TL Mejobo atau di TL Jepang menuju ke arah Pati, kawan-kawan. Jadi kalau bisa memilih jalan yang lain lewat dalam kota, bisa lewat dalam kota dulu ya. Sementara hindari Lingkar Pati, Lingkar Kudus untuk yang menuju ke arah Pati. Gitu. Pak Syaifullah sudah lepas dari sana, kira-kira butuh waktu berapa lama? Tadi hampir 1 jam, 1 km hampir 1 jam. Oke. Terima kasih untuk informasinya. Pak Dar juga apa kabar? Pak Dar ini masih di kawasan Pantura Sayung Semarang Demak ya. Ada ketersendatan di jembatan sebelum masuk tol Demak arah Semarang tadi 19.01. Ada truk mogok persis di tanjakan jembatan ternyata. Apakah masih ada petugas yang mengatur di sana? Karena sore tadi ada petugas ya yang berjaga, yang mengarahkan dan mengatur lalu lintas. Karena di sana juga tadi ada rob dan cukup padat. Kalau malam hari ini rob sudah surut, kemudian lalu lintas sudah lancar lagi. Tapi truk yang terkendala masih ada ya di tanjakan jembatan. Nah petugas juga mungkin saat ini sudah kembali ke posnya atau ke tempat tugasnya. Jadi tinggal truknya saja ini masih menunggu untuk upaya perbaikan atau evakuasi ya. Terima kasih Pak Dar, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Agus Suranta apa kabar? Apakah Pasar Sayung sudah aman dari rob? Sudah. Sudah lancar, sudah surut juga untuk robnya. Pak Thomas?
1: Selamat malam Mbak V.
0: Selamat malam.
1: Mau request lagu aja deh.
0: Loh.
1: Humbasteng. The Reason.
0: Okay.
1: Terima kasih Mbak V. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Thomas. Selamat bergabung di Kelana Kota. Pak Narso, Juana apa kabar nih? Dari mana posisi nih Pak Narso? Pak Narso, oh ini apa terkait dengan di mana sih ini? Sok tahu banget. Oke, ini dia informasi dari Pak Narso. Tidak.

0: ada
1: sampaikan sekarang apinya terang,
0: kobaran api di tiang listrik. Ini berawal dari konslet ya. Posisi di Jekulo. Dan belum ada petugas, lalin sedot sedikit.
2: Baik. Informasi dari Pak Narso tadi ada kobaran listrik di pal listrik ya. Kobaran api di satu pal listrik, posisinya ada di pinggir jalan ini kawan-kawan, hati-hati. Mungkin ada konsleting ya kalau tadi dari informasi dari Pak Narso. Ini lokasi ada di Jekulo kawan-kawan, barangkali ada yang melintas juga untuk saat ini. Untuk saat ini masih belum tampak ada petugas, informasi dari Pak Narso. Silakan, barangkali ada yang melintas juga di kawasan Jekulo, bisa ditambahkan informasinya ya. Karena Pak Narso ini menginfokan jam 19.14, sekarang sudah jam 19.19. Barangkali setelah Pak Narso lewat, Anda giliran lewat, sudah tampak ada petugas. Bisa ditambahkan ya, apakah apinya masih menyala ataukah sudah mulai padam. Jadi ada kobaran api di satu pal listrik begitu, atau tiang listrik di kawasan Jekulo. Begitu, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, bisa segera dipadamkan ya untuk apinya. Terima kasih Pak Narso untuk informasinya. Pak Edi Harjono.
3: Selamat malam Mbak Besa.
2: Malam Pak Edi Harjono.
3: Apakah di Simpang 5 masih ada pesta rakyat itu, Nji? Matur nuwun Mbak Be.
2: Baik, terima kasih. Di Simpang 5 apakah masih ada pesta rakyat untuk malam hari ini? Sepertinya tampaknya sepi ya, tidak ada keramaian di kawasan Simpang 5. Tapi untuk kawan-kawan barangkali ada informasi, silahkan bisa ditambahkan ya. Kawasan Simpang 5 apakah masih ada pasar rakyat? Bisa disampaikan, diupdate lagi di 081-3258-5800. Saya punya Ariel Noah. Saya tuh mau nonton film ini kok enggak nyampe-nyampe. Masih tayang enggak sih? Di bioskop. Judulnya adalah Dilan 2026. Iya enggak? Ariel Noah. Dulu kita masih remaja, Ariel sebagai Dilan. Bagus katanya filmnya, tapi saya belum nonton. Ada yang sudah nonton? Bagaimana menurut Anda?

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tetehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Bukan suara sirene, bukan juga keramaian jalanan. Ini adalah sunyi yang terus terjadi di sekitar kita. Yap, inilah dering notifikasi di ponsel yang pelan-pelan mengubah cara kita mengambil keputusan. Satu ketukan, disetujui. Dan dalam hitungan detik, sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan sudah berpindah tangan. Sepatu baru, gawai baru, gaya hidup baru, semua terasa ringan. Sampai tagihan itu datang kembali. Ya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan gaya hidup masyarakat. Kemudahan akses pinjaman hanya lewat gawai membuat keputusan finansial kini sering terjadi tanpa pertimbangan matang. Barang bisa dibeli sekarang, sementara pembayarannya ditunda. Sekilas terlihat ringan, tapi akumulasi kewajiban di belakangnya bisa menjadi beban yang berat. Dan benar, masalah itu pun menghampiri. Kasus demi kasus pinjaman online dan pay later terus bermunculan. Data OJK mencatat, nilai pinjaman online terus meningkat, dengan jumlah rekening yang juga bertambah signifikan. Di saat yang sama, meningkat pula kasus keterlambatan bayar, penagihan agresif, hingga tekanan psikologis akibat jeratan utang digital. Yang memprihatinkan, banyak dari pinjaman itu tidak digunakan untuk kebutuhan produktif, melainkan untuk konsumsi sesaat. Disinilah esensialisme menjadi relevan dalam kehidupan modern.
2: Sebuah buku yang sangat menarik dan punya potensi mengubah hidup kita. Judulnya Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Konsep dasar dari Essentialism ini, bahwa kita perlu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghilangkan yang tidak esensial. Jadi fokusnya adalah ketepatan. Nah, salah satu argumen utama McKeown adalah di dunia ini penuh dengan tuntutan, penuh dengan tekanan. Nah, kita sering terjebak dalam apa yang dia sebut sebagai mengejar lebih banyak secara tidak disiplin. Kita melakukan segalanya, mengatakan ya pada semua orang, yang akhirnya kita sering kewalahan. Jadi McKeown menyarankan bahwa untuk menjadi seorang esensialis, kita harus mengubah cara berpikir kita. Bukannya mengatakan saya harus, tapi dimulai dengan mengatakan saya memilih untuk.
1: Esensialisme, bertanya dengan suara yang sederhana tapi tajam. Apa yang sebenarnya penting untuk hidup kita? Karena seringkali yang membuat kita terjebak bukan kekurangan uang, tapi kelebihan keinginan yang tak pernah selesai. Esensialisme hadir bukan untuk melarang kita memiliki, tapi untuk mengingatkan, tidak semua yang bisa dimiliki harus dimiliki. Tidak semua yang ditawarkan harus diikuti. Dan tidak semua kemudahan adalah kebaikan. Karena pada akhirnya yang paling mahal bukan barang yang kita beli, tapi ketenangan yang kita korbankan tanpa sadar. Dan di titik ini, persoalan tidak lagi semata soal akses keuangan, tapi menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu cara kita menentukan prioritas dalam hidup.

0: Eva Celia dan Bilal Indrajaya, Rangga Cinta. Suka banget sama suaranya Bilal Indrajaya. Deep banget ya, dalam banget suaranya. Oke, Rangga Cinta sudah mengalun di ruang dengar Anda, kawan-kawan. Ada sebuah gagasan. Ini terkait dengan pohon peneduh jalan ya. Kalau yang sering kita dengar, yang sering kita lihat tuh pohon peneduh jalan apa sih, ketapang ya yang sering kita lihat. Yang buahnya suka tiba-tiba jatuh cepluk gitu. Mata menggelinding gitu ya. Katanya bisa buat mengusir tikus ya. Bener enggak, udah pernah nyoba? Oh, suka tiba-tiba kaget aja, tiba-tiba jatuh cepluk gitu. Kena tuh kap gerak gitu. Atau kalau enggak di atas mobil. Atau kalau enggak di atas helm. Pernah semua ya ngerasain ya, ketiban buah ketapang. Ah, ini ada gagasan untuk mengganti pohon peneduh jalan dan menghijaukan hutan gundul, yaitu dengan pohon atau tanaman buah-buahan. Setuju, seru kayaknya ya. Asal bukan pohon durian ya, meskipun itu buah-buahan tapi durian. Kalau tiba-tiba jatuh, wow. Ya kan, bisa bahaya. Ini adalah salah satu langkah strategis ya, gagasan ini untuk mengatasi mahalnya harga pangan sekaligus untuk melestarikan plasma nutfah Indonesia. Jadi selama ini ruang terbuka hijau itu didominasi sama tanaman non produktif, padahal tanah kita ini sangat subur untuk varietas asli yang mulai langka seperti mundu, gandaria, atau gowok begitu. Nah, dengan menanam kembali buah-buahan ini secara masif di ruang publik, kita bisa dikatakan kita membangun kembali ya museum hidup sekaligus jaring pengaman pangan yang bisa diakses secara gratis oleh rakyat. Jadi keberhasilan visi hutan pangan publik ini sangat bergantung pada manajemen pengawasan yang ketat agar hasil bumi tidak dieksploitasi untuk kepentingan komersial. Aturan utamanya jelas ya, buah dipetik boleh tapi untuk dikonsumsi secukupnya, bukan untuk dijual kembali. Ya, jadi ini penting untuk memastikan bahwa para pedagang buah di pasar tradisional dan toko buah tidak dirugikan secara signifikan. Nah, dengan fokus pada buah lokal langka dan musiman, program ini justru akan membangun apresiasi masyarakat terhadap kekayaan buah Nusantara yang pada jangka panjang ini juga bisa meningkatkan permintaan di seluruh ekosistem pasar buah. Dengan wacana seperti ini atau gagasan ini, bagaimana menurut Anda? Setuju ya. Aku memilih pohon pohon peneduhnya apa ya? Pohon mangga boleh. Aroma manis ya. Atau yang mana lagi boleh deh. Kalau Anda usul yang mana? Buah kelengkeng bisa juga. Untuk selain menjadi pohon peneduh, bisa juga buat apa ya? Jalan-jalan kayaknya akan sering banyak orang jalan-jalan, semakin banyak orang yang jalan-jalan ya, berteduh di bawah pohon gitu. Sambil menikmati buah-buahan yang lagi musimnya atau lagi ranum-ranumnya. Kayaknya seru ya begitu ya kawan-kawan ya. Daripada ketiban buah ketapang. Untuk kawan-kawan boleh berbagi respon ya, kalau dengan adanya gagasan ini bagaimana menurut Anda? Bolehlah. Jangan pohon jagung, Pak Yuda. Pak Yudi. Bukan pohon jagung dong. Pohon jagung itu ada di kebun saja ya. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi OTW menuju ke arah Jepara. Tumben malam hari ya Pak Yudi. Untuk lalu lintasnya malam hari ini menuju ke arah Jepara lancar, tidak ada kendala Pak Yudi. Oke, dari Semarang Sayung sudah lancar ya kawan-kawan ya, tidak ada kendala ya. Menuju ke arah Jepara lewat Walahan juga lancar, tidak ada kendala, tidak ada antrian. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Yudi. Oke, sambil kita pantau lagi bagaimana kondisi lalu lintas malam hari ini. Ada Pak Dar, sampai di mana Pak Dar?
1: Pukul 19.20 area Sayung sudah aman Mbak Gri. Terima kasih informasinya Pak Kri.
0: Pak Dar, terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanan. Ada Pak Edi Harjono.
2: Selamat malam Mbak Feza.
0: Malam Pak.
2: Izin mengabarkan Pak Edi Harjono. Untuk di daerah stadion ya, yang dekat-dekat Simpang 5 itu sudah mulai gerimis. Mohon kawan-kawan Trasika yang masih ada di jalan, terutama mereka yang ada di jalan dan hujan, mohon berhati-hati. Matur suwun.
0: Terima kasih untuk informasinya Pak Edi Harjono. Kawan di 0363 ini, oh yang terjebak di, ini ya, ngantri di Mejobo ya. Oke, baik. Untuk petugas mohon dibantu untuk pengaturan lalu lintas, jadi biar tidak bergantung sama traffic light saja ya, karena pas hijau itu cuman lepas beberapa kendaraan saja. Ini kejebak macet dari habis maghrib, ini masih 500 dari traffic light, 500 meter dari traffic light ya. Baik, sekarang sudah 19.43. Pak Saifullah sudah sampai di mana? Apakah sudah berhasil lepas dari antrian di Mejobo, Pak Saifullah? Pak Susilo juga apa kabar? Menanyakan untuk Sayung apakah masih rob? Sayung sudah lancar dan robnya juga sudah surut. Silakan melanjutkan perjalanan, Pak Susilo. Pak Maulana Arifuddin?
3: Pak, mohon infonya dari Terboyo menuju ke Kudus apakah lancar? Lewat tol bagaimana? Apakah ada rob? Terima kasih.
0: Baik. Lewat jalur Pantura Sayung lancar, tidak ada kendala. Antrian juga nihil ya. Untuk robnya juga sudah surut, Pak Maulana Arifuddin. Selamat melanjutkan perjalanan, Pak Lasarus.
4: Menginformasikan Mbak V. Nih jalan Majapahit diguyur hujan Mbak V.
0: Majapahit ya
4: Mbak V. Hati-hati ya bagi kawan Rasika yang mau melintas di Majapahit, karena jalan licin, diguyur hujan lumayan deras Mbak V. Begitu ya Mbak V.
0: Baik.
4: Kawan Rasika, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Lasarus untuk informasinya. Catatan juga buat kawan-kawan yang akan melintas Majapahit ya, diguyur hujan malam hari ini. Bu Listiani apa kabar? Iya, udah siap nih ice rose-nya. Oke, siapin dulu lagunya ya. Buah gandaria buat sambal enak. Oke, jadi setuju gak kalau buah gandaria ditanam sebagai peneduh jalan? Terima kasih Pak Steve, Semarang Timur sudah mulai hujan deras ya. Baik, terima kasih informasi cuacanya. Ah, tanaman buah durian. Kan tadi aku udah bilang bukan buah durian juga yang ditanam. Peneduh iya, cuman kalau pas dia musim durian jatuh, tiba-tiba jatuh kayak gitu kan gimana gitu ya. Pak Steve, terima kasih. Tapi boleh juga buah durian ditanam di kebun aja. Pak Steve Semarang. Pak Untung?
5: Selamat malam Mbak Faisa.
0: Malam Pak Untung.
5: Cuaca saat ini di Weleri dan kawasan Gringsing mendung.
0: Oke.
5: Lalu lintasnya aman, lancar. Gagasan saya pohon itu pohon jengkol. Enak, bagus. Request lagu dari Iwan Pales dan Abid Gade yang judulnya Ayah.
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung, pohon jengkol aja. Wah, pasti ramai, banyak yang berteduh ini ya. Pohon peneduh jalannya pohon jengkol aja. Saya yakin pasti ramai banget ini. Banyak, terutama Pak Untung ini pasti akan berteduh di bawah pohon jengkol. Bu Heni Gina apa kabar? Selamat malam. Kabarnya sih sampai tanggal 15 ya di LAN 97. Oke. 15 Mei. Bu, udah lewat, Bu. Iya, sekarang udah tanggal 24 ya. Oke. Gak sempet nonton, jadi kelewat ya. Bu Heni Gina setuju, tapi kok gak yakin ya dengan wacana menanam buah di pinggir jalan? Kenapa Ibu? Yang membuat Anda ragu apa? Bu Heni Gina, kan seru tuh ya. Kalau kita lagi kepanasan gitu, terus kita berteduh di bawah pohon peneduh, pohon sawo gitu misalnya. Pohon sawonya udah matang-matang. Kan tadi aturannya boleh dipetik untuk dikonsumsi secukupnya, ya kan? Artinya kita sambil berteduh sambil metik buah yang udah matang sambil dimakan di tempat, boleh kan? Asal bukan dipetik untuk dijual lagi. Beda. Setuju sih saya. Kapan kira-kira mau direalisasi? Atau hanya wacana aja, gagasan aja. Terima kasih Bu Heni Gina. Kalau misalnya iya ada gitu, Bu Heni Gina milih pohon apa Bu? Buah apa? Buah rambutan? Enggak dong. Boleh buah rambutan ya kawan-kawan, kan itu termasuk buah yang rindang juga tuh, tanaman rindang juga. Setuju enggak? Kalau musim rambutan pasti ramai banget, banyak orang yang berteduh di bawahnya. Terus orang-orang pada neduh semua, siapa yang jalan ya? Pak Thomas, apa kabar?
6: Mbak V, sudah diputerin lagunya.
0: Dengan senang hati Pak Thomas.
6: Ini saya di kisaran Ahmad Yani, Simpang 5, sudah mulai hujan deres. Hujannya deres banget sama angin kencang banget Mbak V. Untuk teman-teman Rasika, berhati-hati ya di jalan karena kondisi hujan deres. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk informasinya Pak Thomas. Selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati karena di sana sedang hujan, kawan-kawan yang akan melintas juga ya waspada. Pak Edi Harjono,
7: Mbak Vesa, izin melaporkan.
0: Silakan.
7: Untuk daerah kota Semarang sudah deres-deres ya.
0: Semarang ya.
7: Mereka yang masih di jalan mohon berhati-hati untuk kawan-kawan Rasika. Ataupun Mbak Vesa.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Edi Harjono. Nah, salah satu fungsi pohon peneduh ini bisa juga untuk berteduh dari hujan nggak? Pohon peneduh bisa lah ya. Setidaknya ya meskipun masih kena air sedikit-sedikit, cipratan sedikit-sedikit yang turun lewat sela-sela daun ya, atau sela-sela pohon begitu. Setuju, apalagi kalau buahnya buah favorit Anda. Apa buah favorit Anda? Pohon asam jawa ini dulu tuh sering ditanam ya. Ini adalah pohon peneduh legendaris yang memiliki seperti kanopi. Karena sangat rindang, daunnya juga lebat. Ini kayaknya cocok juga untuk jalan raya yang sangat luas. Kalau sekarang sudah hampir tidak ditemukan ya. Terus yang pohon buah peneduh jalan itu dari dulu juga sudah ada tuh, buah kersen kan. Kersen termasuk buah juga kan. Atau buah talok namanya. Buah kersen ini cabangnya banyak. Ya kan, ya sama seperti kanopi juga. Jadi seperti payung begitu, buahnya kecil-kecil, manis, disukai sama burung, disukai juga sama orang. Ya kan, suka petik yang kecil-kecil, dulu suka berburu buah kersen. Sekarang juga masih ada ya, dan sensasinya ketika kita memetik buah kersen itu serasa kita kembali ke masa dulu gitu, masa anak-anak kita berburu buah kersen. Sekarang kalau lihat pohonnya kita petik lagi, wah udah berasa kembali ke masa lalu. Rasanya masih sama enak ya buah kersen ya. Oke, belum, tidak ada yang berubah dari buah kersen. Oke, ada lagi pohon apa lagi kira-kira yang bisa dipilih untuk jadi pohon peneduh? Nanti dipilihkan ya, kira-kira kalau Anda, kalau benar ini gagasan disetujui, kemudian akan direalisasi, dan kita boleh mengusulkan pohon apa yang akan ditanam sebagai peneduh jalan, silahkan sampaikan di sini. Kira-kira mau pohon apa untuk peneduh jalan, pohon buah apa?

0: dari George Benson sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan Rasika, jam 8 sekarang, tinggalkan pukul jam 8 lebih 5 sekarang ya waktu Indonesia Barat. Sampai di mana perjalanan Anda untuk malam hari ini? Sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu yuk bagaimana kondisi lalu lintas malam hari ini dari semua arah ya, dari semua penjuru. Dari dalam kota Semarang, untuk kondisi lalu lintas malam hari ini sudah kondusif ya, tidak sepadat dan tidak seramai tadi. Kemungkinan sudah sampai tujuan semua dan sudah mulai beristirahat. Kemudian kawan-kawan yang menuju ke arah timur atau melewati Pantura Sayung Demak, untuk malam hari ini juga sudah lancar, tidak ada kendala. Yang masih terkendala hanya di Lingkar Kudus saja, kawan-kawan yang menuju ke arah Pati. Nah, untuk kawan-kawan, karena sebenarnya pekerjaan di Lingkar Kudus ini kan dari beberapa waktu yang lalu dan masih akan berlangsung sampai beberapa waktu ke depan begitu ya, karena pekerjaannya juga sepertinya masih cukup panjang, jadi bisa diantisipasi. Untuk kawan-kawan yang mau menuju ke arah Pati, usahakan untuk menghindari jalur Lingkar Kudus untuk saat ini, sampai nanti ada informasi bahwa pekerjaan sudah selesai, sudah bisa dilewati secara normal lagi dan tidak ada antrian, tidak perlu mengantri dan tidak ada ketersendatan lagi, silahkan bisa dilanjutkan atau bisa kembali lewat Lingkar Kudus. Tapi selama masih ada pekerjaan, bisa diantisipasi dengan lewat dalam kota Kudus ya. Jam-jam tertentu tetap diperbolehkan toh, tidak harus lewat Lingkar Kudus, tidak harus lewat Lingkar Kudus ya. Mungkin lewat Lingkar Kudus karena menyingkat memangkas waktu perjalanan mungkin ya, karena langsung sampai di tengah-tengah toh ini yang mau menuju ke arah Pati, terutama tidak harus memutar di dalam kota Kudus dulu. Tapi kalau mengingat ada pekerjaan, bisa diantisipasi terlebih dahulu ya. Saat ini hindari Lingkar Kudus, terutama yang menuju ke arah Pati. Gitu kawan-kawan, untuk informasi lalu lintas malam hari ini yang di jalur timur. Kemudian kita ke barat ya. Di kawasan Cepiring untuk saat ini juga sudah mulai kondusif, sudah mulai lancar lagi, tidak ada ketersendatan, tapi tetap harus waspada karena masih ada pekerjaan di sana. Kemudian di Lingkar Weleri juga sama ya, ini masih ada ketersendatan pendek saja, tidak sepadat hari siang hari atau sore hari kawan-kawan. Jadi untuk yang mau menuju ke arah barat lewat Pantura, silahkan bisa dilanjutkan tanpa harus mencari jalur alternatif atau memutar. Atau untuk yang pengen lebih cepat, manfaatkan saja tol Semarang Batang ya, menuju ke arah barat. Gitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan. Yang menuju ke arah selatan juga ya, dari dalam kota Ungaran menuju dari dalam kota Semarang menuju ke selatan, menuju ke Bawen, Salatiga, untuk malam hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala. Selamat melanjutkan perjalanan untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan untuk yang sudah hampir sampai tujuan ya, selamat beristirahat, siapkan lagi energi dan semangat untuk beraktivitas besok hari Senin ya. Di jalur timur tengah menuju ke arah Purwodadi, dari Semarang, Karangawen, Gubuk, kemudian Godong sampai dengan Purwodadi, sebaliknya juga lancar, tidak ada kendala di sana ya. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Lanjut ada Bu Heni. Oh iya, kita lagi ngobrolin soal gagasan pohon peneduh, tapi yang ditanam ini adalah pohon buah-buahan gitu. Kata Bu Heni, buah durian aja sama buah salak. Buah durian, aku suka buah duriannya, tapi enggak kalau jadiin pohon peneduh. Kalau tiba-tiba jatuh gimana? Dan pohon salak, terus aku harus berteduh di bagian mananya, Bu Heni? Pohon salak, isinya duri semua. Nanti kecocos-cocos saya, sakit. Bu Listiani, apa kabar? Di Jalan Slamet Riyadi Solo, itu ada buah sawo yang kecil-kecil itu loh. Sawo apa namanya? Sawo kecil bukan sih? Buah asem. Ada buah sawo yang kecil-kecil itu loh, buah asem. Kalau pas berbuah, asem Jawa itu pada jatuh. Kita kalau jalan pagi bisa ambil yang masih baik sawo ya, pada apa nih? Oh, pada diambil yang jalan-jalan itu. Nah iya, ada manfaatnya kan? Jadi rajin jalan-jalan nanti Bu Listiani, makin sehat jadinya ya. Pak Steve, apa kabar? Kalau berteduh di bawah pohon, ntar kalau ada geledek gimana? Iya juga ya, berbahaya ya kalau berteduh di bawah pohon ya, kalau pas lagi hujan dan petir. Terima kasih Pak Steve sudah diingatkan. Lagunya okay, siap. Bang Sulis, apa kabar? Pohon peneduh jalan yang bagus itu pohon meh atau mindi? Pohon meh atau mindi? Mindi itu apa sih, ketapang? Bukan ketapang ya, terembesi bukan? Apa sih buah meh? Terembesi ya? Coba aku cek dulu. Buah meh atau buah mindi? Mindi. Yang bijinya buat kuaci itu. Bisa buat kuaci. Disangrai. Bener gak sih? Bener yang itu bukan Pak Sulis. Ini Pak Sulis tuh kalau dilihat fotonya kayak George Benson deh. George Benson dulu, waktu masih muda George Bensonnya. Pak Sulis diulahan. Bener gak pohon peneduh buah mindi itu yang ini? Apa? Terembesi. Terembesi bukan sih? Ah, bolehlah, yang tahu silakan dikonfirmasi terembesi atau bukan. Kemudian ada Pak Wendy, apa kabar Pak Wendy?
1: Selamat malam Mbak Fe. Semarang hujan lagi ya Mbak Fe. Ini OTW dari Wanted Blaster ke Yudhistira. Request lagu Mbak Fe dari Nadiba Salama, Fit Dire, yang jika kau lelah denganku Mbak Fe. Okay. Tapi kau jangan sampai lelah denganku ya Mbak Fe. Yang ini nih, terima kasih.
0: Okay deh, baik. Jika kau lelah denganku, terus aku harus gimana? Istirahat ya, kita break dulu deh. Pak Wendy, terima kasih, ditunggu lagunya. Pak Thomas?
2: Pohon peneduh, pohon buah yang untuk di Semarang itu ada. Di pojokan Lotemat tuh, yang arah ke Lamper, itu di pojokan lampu merah itu. Kalau yang dari timur mau ke Lamper, nah, pojokan situ itu dulu ada buah duet. Nah, itu ditebang Mbak V. Sebenarnya buahnya lebat.

0: apa sih, jamblang ya kan, buah jamblang aja, pohon buah jamblang aja ditata di situ kan. Kalau pas lagi berbuah ungu-ungu kayak buah anggur ya, cuman bedanya dia tidak berkelompok yang kayak buah anggur menggantung cantik gitu kan, tapi samalah ungunya. Jamblang, buah duet boleh juga. Apalagi ya buah-buah langka yang bisa ditanam tuh, yang zaman dulu ada sekarang sudah nggak ada gitu. Paling kalau sekarang yang masih bertahan tuh buah mangga, buah kelengkeng gitu ya. Ada tuh di pohon peneduhnya buah kelengkeng, pohon buah kelengkeng. Ya kan kalau pas lagi berbuah, asik banget. Tinggal petik, makan di tempat, udah selesai. Kalau pohon peneduhnya buah favorit kita, mungkin kita bisa berlama-lama berteduh di bawahnya ya. Sambil menikmati buah favorit kita. Ibu Amalia Wulansari, peneduh yang baik itu ya mending pakai asam jawa, itu paling bagus. Pohon asam jawa ini katanya kuat tahan lama, maksudnya bisa berumur panjang gitu. Terus apalagi, daunnya kan rindang ya, seperti payung gitu. Terus asam jawanya juga bisa dimanfaatkan ya kan. Bisa buat minuman segar, itu paling bagus. Kalau terembesi itu rawan, dia gampang tumbang karena ringkih. Nah maksud saya tadi asam jawa kuat itu, akarnya kuat, tidak gampang tumbang gitu. Boleh juga, setuju. Nanti pasti banyak yang jalan-jalan. Karena kalau pas buahnya pada berjatuhan gitu, diambilin yang jalan kaki ya kan, seru tuh. Jadi aku membayangkan nanti suasana akan lebih menyenangkan aja. Akan banyak orang yang jalan-jalan, kemudian berteduh sambil makan buah-buahan. Udah jalan kakinya sehat, olahraga kan, terus makannya buah-buahan. Ih, makin sehat deh orang-orang nanti. Itu bayangan saya. Pak Wendy?
1: Kalau di Semarang namanya jamblang itu, Pak.
0: Jamblang.
1: Tapi kalau tanggal 2 kira usum duit, terima kasih.
0: Oke. Jadi duet itu buah musiman, terutama di tanggal muda ya Pak Wendy. Itu khusus Pak Wendy. Pak Steve, buah mete itu dari jambu itu ya, jambu mete ya. Buah mete kan dari jambu. Betul, ini dulu ada banyak banget suka makan di atas pohonnya. Makanya suka disebut jambu monyet ya. Karena suka makan sambil naik pohonnya, terus makan di atas pohonnya, udah persis banget. Ada yang samaan gak? Buah mete enak nih, bener. Gak tahu kenapa disebut jambu monyet ya, padahal buahnya lucu loh, warnanya pink, ada yang merah-merah banget, ada yang orange, jingga gitu kan, ada yang kalau masih muda tuh warnanya kuning-kuning cerah ya kan. Rasanya enak, kasian loh disebut jambu monyet. Oke, buah mete, terima kasih Pak Steve. Pak Yudi, belum sampai Jepara ini, masih sampai Walahan, terima kasih untuk informasinya, dengan senang hati Pak Yudi. Gimana kalau pohon pete aja jadiin pohon peneduh jalan? Wah, pasti banyak yang setuju ini mah. Pohon pete ya, jadiin peneduh jalan. Boleh juga idenya, Pak Yudi. Oke, Pak Edi Harjono.
2: Malam, Mbak.
0: Malam, Pak Edi Harjono.
2: Mbak Fe pernah dengar buah kokosan, Mbak?
0: Buah kokosan.
2: Itu juga ngeri loh itu, Mbak Fe. Itu buat tombongan tuh itu, Mbak Fe.
0: Oh ya? Aku jadi penasaran. Buah kokosan kayak gimana? Oh, ini. Modelnya tuh kayak duku ya? Langsak tuh kan sih? Yang rasanya mantap, bener ya, tombong ngantuk. Tapi ini tuh bisa dimakan, kok heran buahnya bisa segitu asemnya tapi masih dimakan. Dibikin apa sih, bikin manisan, bukan manisan langsak. Terima kasih Pak Edi Harjono, ini favoritnya Pak Edi Harjono. Kalau dukunya seneng, tapi kalau yang langsak ini aku gak seneng. Asem soalnya, kecut banget, dan itu udah langsung berair ini.

0: Di Harjono, terima kasih ya. Pak Wendy.
1: Kalau di sekitaran rumah saya, tapi tidak bisa buat bertetue, Mbak Fe.
0: Apa itu?
1: Murpe, Mbak Fe, masih banyak itu sekitaran rumah saya.
0: Susah buat berteduh itu, Mas.
1: Dulu kan ada juga kresen, Mbak Fe.
0: Betul.
1: Tapi saya ini gula kresen atau angel, Mbak Fe. Nek murpe sih ono, Mbak Fe. Apa-apa aku ke studio nih, gula murpe ya. Terima kasih.
0: Aku mau murpe.
1: Kokosan saya juga suka, Mbak Fe. Apalagi kalau kokosan mahasiswi gitu.
0: Wah, yang benar. Kalau kokosan yang kokosan mahasiswi suka dong. Mbak Wendy. Enggak ya. Buah murbei enak itu murbei, tapi bukan peneduh ya. Mungkin bisa dijadiin ini. Tidak hanya peneduh jalan aja yang buah-buahan, tapi tanaman taman gitu kan, taman-taman penghias pinggir jalan atau taman penghias ya pinggir-pinggir jalan gitu, taman-taman umum. Gimana kalau ditanemin buah-buahan juga? Murbei itu bagus kalau pas lagi berbuah ya, murbei, strawberry ya kan. Seru banget tuh kalau tanaman ini, taman bunganya diganti dengan taman buah. Terus ada apa lagi itu? Buah-buahan yang bisa ditanam di situ. Ada semangka misalnya, pohon semangka. Tanaman rambatnya daripada yang rumput-rumput itu, kita ganti aja sama tanaman semangka sama buah melon ya. Seru nih, nanti lama-lama ya. Oke, boleh juga. Kemudian ada Pak Yudi. Oke, Pak Yudi. Kalau pohon cabai bisakah dijadikan pohon? Bisa, itu aja bagian dari pohon ini, taman gitu, tanaman taman gitu kan. Ada buah-buahan murbei yang tidak tinggi-tinggi itu, yang segitu-segitu itu, ditambahin buah mangga, ditambahin buah cabai, pohon cabai, ditambahin buah tomat ya kan, tomat yang kecil-kecil kan lucu-lucu tuh, tomat cherry. Jadi tidak hanya peneduh saja, tapi juga taman, tanaman penghias taman. Terus ada juga ini untuk reboisasi hutan. Jadi tanaman-tanaman di hutan itu reboisasi, tidak harus dengan tanaman-tanaman keras. Gimana kalau diganti dengan tanaman-tanaman buah saja?

0: Dari Nadif Basalamah dan Dere, jika kau lelah denganku, istirahat dulu ya. Jangan berhenti, nanti lanjut lagi. Gitu. Pak Bendy, terima kasih untuk lagunya ya, sudah memberikan lagu yang cakep ini untuk Kelana Kota malam hari ini, kawan-kawan. Masih terkait dengan pohon peneduh begitu ya, pohon peneduh pinggir jalan. Ada gagasan untuk mengubah peneduh menjadi pangan. Jadi selama ini pohon di pinggir jalan itu hanya berfungsi sebagai penyerap polusi dan peneduh saja. Nah, bagaimana jika fungsinya ditambah menjadi sumber pangan? Jadi setiap warga yang lewat bisa memetik buah yang sudah matang, seperti misalnya buah mangga, sawo, atau jambu ya. Tapi untuk dikonsumsi pribadi secara gratis, bukan untuk dijual lagi gitu ya. Di Indonesia buah-buahan ini masih tergolong mahal ya, jadi sulit dijangkau oleh masyarakat terutama yang kelas bawah. Nah, dengan adanya gagasan ini menanam pohon buah di ruang publik, ini bisa menghapus hambatan harga terhadap akses nutrisi begitu. Jadi buah ini bukan lagi barang yang mewah, tapi nanti akan menjadi hak nutrisi bagi setiap warga dan itu bisa didapatkan secara gratis. Ini juga bisa, gagasan ini juga dipandang bisa menekan ketergantungan impor buah dari negara lain begitu ya. Karena kita memang masih mengimpor buah-buahan yang sebenarnya bisa tumbuh subur di Indonesia atau di tanah sendiri, dan masifnya penanaman pohon buah di ruang publik nantinya juga akan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Jadi semakin banyak produksi lokal di sekitar kita, semakin sedikit ketergantungan kita pada pasokan luar negeri. Kemudian juga gagasan terkait dengan penanaman pohon buah ini berlaku untuk atau diajukan untuk reboisasi hutan. Jadi hutan ini tidak hanya menjadi jantung paru-parunya jantungnya satu wilayah gitu ya, lahan hijau saja, tapi juga menjadi lahan yang mengenyangkan. Jadi rehabilitasi hutan gundul tidak harus selalu dengan pohon kayu keras, tapi juga bisa dengan cara menanam pohon buah di lahan-lahan kritis. Ini untuk menghijaukan kembali bumi, tapi juga untuk memberikan manfaat ekonomi langsung ya untuk masyarakat sekitar, dan juga menyediakan sumber makanan bagi satwa liar, biar tidak ada lagi itu kejadian monyet yang masuk ke lingkungan masyarakat, ke rumah masyarakat untuk mencari makan, atau gajah yang masuk ke masyarakat untuk mencari makan begitu. Harapannya sih seperti itu. Jadi tidak hanya untuk bersenang-senang kita bisa memetik buah sepuasnya kita, tapi juga manfaatnya yang agak dari gagasan ini adalah manfaatnya lebih luas lagi dari apa yang kita bayangkan. Kemudian juga menghidupkan tanaman buah langka ya, seperti tadi apa saja tuh, jamblang. Jamblang boleh juga diadakan lagi. Mundu, gandaria. Tadi kalau kata Bulis, gandaria buat sambal enak, seger. Ya Bulis ya. Ada buah gowok juga. Terus terembesi ya. Terembesi yang bisa, bijinya bisa buat kuaci ya kalau disangrai. Tapi aku belum pernah nyoba. Kuaci biji sangrai, biji terembesi atau mindi. Oke, nah cuman itu tadi aturan mainnya. Hanya boleh dipetik untuk dimakan, bukan untuk dijual lagi begitu, dan itu hanya secukupnya saja gitu. Tapi ada juga yang masuk ini, aku suka deh dengan responnya. Selamat malam dari kawan yang ada di ini, masih belum aku save ya, tidak ada namanya, mana. Oke, nah ini dia Ibu Aluna. Terima kasih Ibu Aluna. Ibu Aluna perjalanan lagi dari Demak menuju ke arah Semarang. Oke, ngomongin tentang tanaman peneduh jalan dari buah-buahan, kayaknya seru sih, aku setuju ya. Apalagi kalau buahnya yang tanam adalah buah kesukaanku. Sama kita ya, sukanya buah mangga. Oke, cuman pertanyaannya, kalau banyak tanaman buah ditanam di pinggir jalan, terus apa kabar dengan petani buah-buahan, Mbak Fai? Oke juga. Nah, gimana kira-kira ya kalau ini benar direalisasi? Itu juga sih yang kita pikirkan ya. Kalau ini jadi direalisasi, gagasan ini, pohon peneduh pinggir jalannya itu adalah pohon buah-buahan, dan semua punya akses untuk memetik, dibolehkan memetik secara gratis, mengonsumsi secara gratis secukupnya. Bagaimana dengan para petani buah-buahan? Terus mereka yang beli siapa kalau semuanya sudah tersedia gitu ya Bu ya, Bu Aluna, terima kasih. Nah kira-kira gimana kawan-kawan? Ini yang jadi bahan pertimbangan juga ya. Dari setiap gagasan pasti ada respon, tanggapan dan lain sebagainya. Nanti bisa jadi pertimbangan untuk selanjutnya. Kita tunggu aja deh apakah nanti akan direalisasi, gagasan ini akan disetujui kemudian diterapkan. Mana dulu, biasanya akan ada uji coba ya, pilot projectnya. Yang mana dulu yang akan diuji cobakan, ditanam di mana dulu. Pak Miftah apa kabar? Ngomong-ngomong buah ya, mending tanam buah uni, ini langka. Buah uni, aku belum pernah lihat buah uni seperti apa. Mungkin ada nama lainnya buah uni. Kemudian buah ketapi atau kecapi, sudah gak pernah tahu dan gak pernah makan lagi. Terus ada buah mentega, ini juga termasuk tanaman langka, buah langka ya. Dan buah manggis. Buah manggis sudah jarang terlihat di Semarang. Tapi kalau di daerah-daerah pegunungan, kayak di Ungaran dan sekitarnya ya, terutama yang dataran tinggi, buah manggis masih ada deh, masih banyak deh. Buah manggis harus di dataran tinggi gak sih? Saya tahu banget. Terus buah ini, apa tuh yang hijau? Alpukat. Nah, alpukat boleh juga. Itu kalau ditanam tepi jalan ya, buat peneduh ya. Pasti aku akan lewat setiap hari menunggu kapan itu akan berbuah dan kapan itu matangnya. Dan kalau sudah matang, aku dulu yang petik ya. Pak Wendy?
1: Pohon cabai bisa Mbak Pri, nanti di sebelahnya pohon cabai ada yang buka gorengan gitu kan. Nggak usah apa, pulaan cabai tinggal, gorengannya tinggal ambil, lomboknya tinggal ambil,
0: tinggal itu petik ya,
1: petik sendiri. Terima kasih.
0: Terima kasih nanti.
1: Omong-omong soal pohon di tepi jalan itu ada lagunya loh Mbak Fe.
0: Apa tuh?
1: Pohon di tepi itu jalan,
0: bunga
1: diganti buah-buahan. Agar orang yang lewat bisa mematiknya. Biarlah kau kupetik sebagai pengisi perutku. Oh kasihan. Orang kasihan nih. Oh
0: wah. Asiknya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Bisa ya dirubah ya lagunya. Pak Wendy. Boleh. Ada pohon tamannya taman cabai. Taman cabai tomat gitu. Nanti sebelahnya adalah tukang gorengan. Nanti sebelahnya tukang goreng ada tukang ST jumbo. Jadi makin banyak di situ ya. Kan habis petik cabenya, gorengannya, kepedesan ke ST jumbonya ya kan, Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy. Kemudian ada Pak Untung, Pak Untung.
2: Halo Mbak P.
0: Iya Pak
2: lagi,
0: Untung.
2: Gagasan saya. Di pinggir jalan itu ditanami pohon kopi.
0: Ah,
2: di bawahnya
0: mantap.
2: Dibangun semacam kedai kopi, dikasih meja kursi. Nanti orang-orang yang berteduh di situ tinggal pesan aja, Bu, Pak, kopi satu gelas, satu cangkir.
0: Gitu ya?
2: Gitu. Oh. Sambil meneduh, sambil minum kopi.
0: Gitu.
2: Kalau pohon jengkol itu, jengkol buahnya yang mahal. Di pasaran tuh harganya per kilo itu sekitar 100.000. Makan sarapan nasi uduk, pagi-pagi itu kalau nggak ada semur jengkolnya, itu kurang abdol Mbak Fai. Harus ada semur jengkol, makanya enak itu semur jengkol. Kalau kita makan semur jengkol, mertua lewat, wah nggak dianggap. Terima kasih.
0: Nggak kelihatan juga, bukan nggak dianggap, nggak kelihatan Pak, ketutupan sama jengkolnya saking enaknya. Wah kalau pohon peneduhnya pohon jengkol sama pohon pete, aku yakin pasti banyak yang berteduh di situ sambil bawa nasi. Jadi nggak cuma berteduh karena kepanasan aja, memang sengaja bawa nasi sebakul sambil gelar tikar ya. Berasa piknik di bawah pohon pete dan jengkol. Terima kasih Pak Untung. Iya ya, jengkol tuh mahal loh kawan-kawan. Yang suka jengkol nih, berarti harusnya kalau yang hobi makan jengkol termasuk orang kaya karena harganya mahal. Pak Untung terima kasih ya. Oke, Pak Suwaryono apa kabar? Ngomong-ngomong soal buah, kalau aku sangat setuju. Setuju kalau pohon peneduhnya diganti pohon buah ya Pak Suwaryono ya. Aku juga setuju. Pak Purwanto, kalau pohon buah untuk peneduh di pinggir jalan, kasihan sama tukang sapu. Kenapa kasihan sama tukang sapu? Kalau pohon yang lain kan juga sama ya, ada daunnya yang rontok misalnya, pasti disapu juga kan. Yang kasihan tuh kalau ini, kalau pohon peneduhnya adalah pohon terembesi. Ya kan, daunnya kecil-kecil, banyak lagi nyebar. Kalau lagi disapu, yang satu ke bawah angin udah nyebar lagi. Kesel banget, pengennya nangkep dijaring aja biar gak kemana-mana. Tapi terembesi tuh ini apa, memang pohonnya tuh rindang banget, jadi daunnya tuh menyebar kemana-mana. Termasuk kalau pas lagi musim gugur pada kuning-kuning itu ya, daunnya jatuhnya nyebarnya kemana-mana. Berasa gak ini deh apa, gak habis-habis daunnya. Udah disapu ada lagi, sapu ada lagi, gak hilang-hilang. Nanti ganti, nanti tambah lagi ya. Kira-kira perlu pohon apa lagi untuk menjadi pohon peneduh, pohon buah-buahan jadi pohon peneduh jalan. Boleh disampaikan di sini. Ini masih gagasan ya, belum ada tanggapan atau belum ada kepastian apakah akan dilaksanakan atau hanya wacana saja nanti yang akan lewat. Seperti itu kawan-kawan, tapi boleh juga diusulkan. Kira-kira buah apa saja yang pas atau yang pengen Anda tanam di pinggir jalan.

0: Terima kasih Anda masih setia di 105,6 FM Rasika USA sampai jam 9. Saya akan temani Anda. Masih ada beberapa menit ya kita bareng-bareng di sini. Gak berasa ya. Udah malam aja. Pak Untung apa kabar Pak Untung?
1: Update cuaca saat ini Puleri dan kawasan Gringsing sudah mulai hujan.
0: Terima kasih sudah bergeser ke kawasan Gringsing ya. Semarang bagaimana Semarang? Tadi sempat hujan terlebih dahulu Semarang ya. Sekarang apakah sudah reda karena sudah bergeser ke Gringsing? Pak Thomas?
2: Pohon buah ditanam di pinggir jalan. Itu nanti kalau pohonnya berbuah, nanti bikin macet Mbak V itu pasti. Tambah ini apa namanya, bikin macet terus apa ya, orang pada ngambilin buah itu kan. Gitu Mbak V, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Kalau gitu disediakan kantong parkir dong ya. Jadi kalau ini apa namanya, mau petik parkir dulu. Tapi iya ya, banyak yang parkir nanti akhirnya ya. Seru sih bayanginnya tuh ya, semakin banyak orang yang nanti akan berada di luar ruangan begitu, entah untuk mendapatkan udara segar, mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kemudian akan semakin banyak orang yang mungkin mengurangi aktivitas yang menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap itu gitu ya. Banyak orang yang berjalan kaki kan jadi sehat, udaranya jadi lebih sejuk. Bayangannya begitu, dan lebih sehat aja karena kita bisa mengonsumsi buah-buahan gratis setiap saat gitu ya, tanpa harus berpikir kita harus beli dan lain sebagainya. Bayanginnya udah seru banget gitu. Cuman memang banyak hal lain yang harus dipertimbangkan gitu ya, termasuk tadi terkait dengan lalu lintasnya nanti bagaimana kalau pas masa panen gitu. Ya udah, disediakan aja kantong parkir gitu, nanti orang-orang yang mau ikut panen silahkan memetik. Jadi kayak car free day. Tidak ada kendaraan bermotor yang lewat karena di situ khusus untuk pejalan kaki saja yang mau menikmati hasil panen ya. Seru banget kayaknya. Terima kasih untuk ininya, atensinya Pak Thomas. Kemudian ada Pak Wendy, apa kabar?
3: Ngomong soal buah sama Mbak B. Itu ada lagu baru loh Mbak B.
0: Apa lagi lagi?
3: MBG Mas Balil Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Makan bergizi gratis.
0: Iya, siap, sudah. Pak Wendy tuh kita ketemunya seminggu sekali, ada aja gebrakan dari Pak Wendy ya. Mungkin ini sudah dilatih selama satu minggu gitu. Jadi ketemu saya sudah lancar nyanyinya. Latihannya udah seminggu. Terima kasih Pak Wendy untuk informasinya. Ada lagu baru ya, saya kok baru tahu itu. Pak Purwanto apa kabar? Tadi saya menanyakan, kalau pohon buah untuk peneduh di pinggir jalan itu kasihan sama tukang sapu. Kenapa? Bukannya pohon, ya selain pohon buah juga sama ya, disapu sama tukang sapu. Jadi sama-sama disapu kan? Nah, ternyata jawabannya gini. Karena kalau berbuah lebat pasti banyak yang jatuh dan busuk. Karena di rumah aku punya pohon jambu. Jambu air kalau buahnya banyak pasti yang busuk banyak dan pada berjatuhan gitu mungkin maksudnya ya. Kalau sudah pada berjatuhan apalagi di pinggir jalan, bikin ini ya, kesannya kayak becek begitu ya, kotor. Kotor banget gitu ya Pak ya. Pak Purwanto terima kasih. Kalau gitu jangan pohon jambu air Pak Purwanto. Gimana kalau pohon yang lain aja? Jambu ini, jambu kristal gimana? Kayaknya itu tidak gampang jatuh ya, buah kristal ya. Kalau jatuh pun tidak seperti jambu air dong yang bikin becek gitu. Setuju sih aku. Pasti nanti gimana kalau itu ditanamnya sebelahnya pohon ini, pohon cabai. Jadi ada buah kristal, jambu kristal, bawahnya cabai, pohon cabai. Nanti dari rumah tinggal bawa garam aja. Tinggal dicocolin kalau pas panen ya. Terima kasih Pak Purwanto untuk informasinya. Kemudian ada Pak Steve. Oh, Semarang udah reda. Oke. Pak Edi Harjono.
4: Selamat malam Mbak Pesa.
0: Malam Pak Edi Harjono.
4: Mau mengabarkan ngombel yang menuju ke Semarang ya. Ngombel baru yang menuju ke Semarang itu sisi sebelah sisi sebelah kanan itu ada kendaraan trouble itu Mbak Vesa. Pas ada yang di jalan flyovernya ya, yang jalan menuju ke Semarang Mbak Vesa.
0: Okay.
4: Itu saja, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono. Terima kasih untuk update informasinya ya, juga dari kawan-kawan yang sudah berbagi informasi nih. Semakin malam kita akan cek dulu untuk beberapa kawasan sudah berhenti, hujannya sudah reda tadi Pak Steve menyampaikan dalam kota Semarang sudah reda, sudah bergeser ke kawasan Gringsing ya, Gringsing sudah mulai turun hujannya. Di mana lagi yang sudah mulai turun hujan kawan-kawan? Ungaran tahan dulu ya, jangan dulu ya. Ditawar lagi. Oke, tadi di alun-alun lama sudah mulai rintik. Nah, sekarang sudah enggak ya, sudah reda ya. Terima kasih untuk informasinya dari kawan-kawan Rasika. Untuk kondisi lalu lintas juga malam hari ini sudah berangsur normal. Kawan-kawan sudah tidak perlu khawatir lagi ya. Menuju ke timur, Pantura Sayung juga lancar, tidak ada kendala. Lingkar Kudus juga sudah belum, kalau Lingkar Kudus ya. Lingkar Kudus yang menuju ke arah Pati masih ada tersendat. Ini buat catatan aja, kalau di Lingkar Kudus itu masih ada pekerjaan jalan. Jadi kalau Anda mau menuju ke arah Pati, nggak apa-apa deh, muter dalam kota dulu ya, untuk menghindari antrian yang ada di sana. Kalau Anda punya cukup waktu atau tidak buru-buru, ya silahkan kalau mau lewat Lingkar Pati enggak apa-apa karena memang lebih dekat ya, mungkin hitungannya seperti itu. Oke, untuk dalam kota Semarang lancar tidak ada kendala, menuju ke arah selatan, Salatiga juga lancar tidak ada kendala, tidak ada antrian, ke arah barat juga sama, ke timur tengah juga sama. Oh, timur tengah tuh hanya di sekitaran Pengapon aja, yang di mana ini namanya, yang jalur menuju ke arah Purwodadi, itu saja, sedikit di sekitaran Penawangan ya. Oke, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah berbagi informasi dan yang sudah ikut berbagi gagasan. Pohon apa yang cocok untuk ditanam di pinggir jalan untuk pohon peneduh ya, pohon buah-buahan sebagai pohon peneduh. Kayaknya seru juga membayangkannya, udah seru banget gitu. Tapi pasti akan ada pembahasan yang lebih lanjut untuk mematangkan gagasan ini dan selanjutnya akan diambil keputusan apakah bisa direalisasi atau ya akan menguap seperti wacana-wacana yang lainnya begitu ya. Terima kasih kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan, selamat beristirahat untuk yang sudah sampai tujuan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat malam. Saya Faiza Arifin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Tata Krama Berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedaya menawi kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingingi dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulolan panjenengan dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumak ninah, hasil sedaya tujuanipun tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hikayah wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadepi perang Badar. Terus pundi Kanjeng Nabi niku ndonga dhateng Gusti Allah. Oleh saking nemeni ndonga menyang Gusti Allah, hatta saqata ridau, sampai selendange Rasulullah niku napa? Lugur. Napa ingkang dipun tangis ding Rasulullah? Ya Allah, ya Rabb, intahlik hadhil isabah lam tu'bad ba'dal yawm. Mek sampai panjenengan niku ya Allah mboten menang no perang Badar dateng para sahabat kula sedaya niki, mboten wonten tiyang ingkang nyembah dateng panjenengan ya Allah. Telas sedaya mergo pancen niki sing enten. Coba nangisi Rasulullah koyok ngeten niku dipun aturi dening Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampun Kanjeng Nabi, sampun Kanjeng Nabi, inna rabbaka mu'jizu wa'dah. Ampun Kanjeng Nabi, pun kados ngeten to Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala jelas Kanjeng Nabi, jelas Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala niku bakal ngelestare, akan memenuhi janji ini pun panjenengan niku bakal menang perang Badar Kanjeng Nabi. Tapi tetap Kanjeng Nabi ndungo dateng ngersani pun Allah. Niki tiang kalih, niki priagung kalih, niku sami beneripun, namung Kanjeng Nabi luwe mulya, luwe mergo napa? Mergo Kanjeng Nabi mboten mandek teng janjine Allah. Nggih ta? Mboten kados sampean kalih kula. Barang wis dipun paringi, barang pun pasti hasile, barang pun pasti bakal terlaksana kendo. Nggih napa mboten? Mek wong para aulia illah, nggih ta? Napa malah para anbiya wal mursalun la yazalu tiraruhum wala tanqalib faqatuhum. Terus kita jadi Kanjeng Nabi ini kemudian terpengaruh coro isi batin apa modele nangis, modele sedih, modele ngetok no banyu moto, tapi hakikate ngerasa disauti karo Kanjeng Nabi. Nangise mergo nangis cinta, rindu dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Dhewe aja ketok zahir. Niki lho rindune niki lho. Panjang apa kira-kira? Kan? Mele pundi? Delek pilihanipun Gusti Allah. Gusti Allah. Yak napa caranipun derek dateng pilihipun Gusti Allah? Qala Sayyidunal Imam Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an, niki minangka napa putusan kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan likhtiyarih wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi

wal a'mal bi khawatimiha. Pun pun nggih dawuhipun sapa wae ing dalem oleh ndonga menyang Gusti Allah gak ninggalno menyang pemilihe margo ridho karo pemilihe Gusti Allah. Uang sing koyok ngene iki senajan dituruti, senajan disembadani, penjalue menyang Gusti Allah iku podo karo uang sing dilulu, podo karo uang sing dimanjakno karo Gusti Allah. Artine peparinge Gusti Allah niku napa ndadekno laline adoe atine karo Gusti Allah. Iku makna istidraj. Lah uang sing koyok ngene iku padha mbek uang sing didawi dening Gusti Allah, weono uang iki aku gak seneng ngrungokno suarane ndonga menyang aku. Mergo maksa. Ben tapi meh tiyang kala wau ing dalem oleh ndonga menyang Gusti Allah gak ngetutno semata-mata memaksakan diri menuntut kemauannya, tapi dibalekno menyang pemilih Allah. Uang sing koyok ngeten iku napa senajan boten dipun paringi dening Gusti Allah, niku uang sakjane disembadani dening Gusti Allah. Ben merga napa? Merga pun dados putusan wal a'mal bi khawatimuha wal akibatu lil muttaqin. Lelakon apa wae sing didelok iku duduk saiki besok sing iso mbuktekno ana ngersanipun Allah. Kita mboten ukuran sakniki. Jadi mek pun ngeten kula kali sampean niku napa? Mek ndonga niku nggih sampean nyuwun teng Gusti Allah. Ya Allah, ngeten. Kaula ya Allah nyuwun sepeda motor. Monggo. Kita ya Allah kula nyuwun motor. Ya Allah kula nyuwun sawah. Ya Allah kula nyuwun pun dah macam-macam. Sampean sebut. Mek sampean panjang senenge nyebut kabeh. Nggih ta, kula eling kula nate teng Multazam. Nggih ta, enten siji tiyang niku ndonga teng Multazam teng Mekah mriku. Nemplekno dodoe teng Multazam. Napa kali nangis, wah sing dijaluk niku kabeh. Ya Allah mbok kula, ya Allah bebek kula nyuwun niki waduh. Dadi kula niku mboten sida kudu guyu. Nggih ta? Iki ya apa sih iki? Sak desa kok borongan. Nggih ta? Disebut siji-siji. Sing kula dadi niku mboten napa-napa. Cuma monggo wong tarika kula tak takon. Wekdal kula kali sampean niku nyuwun teng Gusti Allah sepeda motor. Kula nyuwun keng Gusti Allah nyuwun montor utawi kula niku nyuwun muga-muga si fulana dadi jodoh kula. Kira-kira teng mriku niku sing ketok niku madhep teng Gusti Allah napa ketok-ketokan sepeda montore. Nen kira-kira. Nen ketok napa? Nen lho niku lho. Kadang-kadang ya Allah, muga-muga kula sampean paringi slamet ya Allah. Niku murang-muring kare kula ya Allah. Sing ketok niku mboten Gusti Allah. Si fulana nggawa pentung. Nggih napa mboten? Lho, niku lah. Bon mboten napa-napa. Pancen sik durung kelasi. Nggih napa mboten? Pancen durung kelasi. Lah, senajan kaya ngeten, sampean sebut kabeh. Tapi sampean lungguh teng kaulanipun Allah sing derek tunduk ridho
dateng pemilih Gusti Allah sampean jawab namun.

Ya Allah, ingkang kula suwun kala wau ya Allah, menawi ndadosaken kuwatipun iman kula. Nah, ngene lho, mek ndadosaken saenipun sak keluargi kula. Ndadosaken ibadah zikir parek dhateng ngersa panjenengan ya Allah, sampean paringi ya Allah. Menawi mboten ya Allah. Yo, ngene lho. Uang sing kaya ngeten iku padha mbek nyuwun nderek pemilihe Gusti Allah. Ya napa kira-kira? Siap? Nen? Mugi-mu ki sampean ngeten nggih, sampean dilu omong Jawa. Apa maneh kanca-kanca nggih sing badhe umroh niku wis gak usah bahasa Arab. Nggih ta omong Jawa. Nggih, ngomong napa mawon pangeran niku ngerti. Gitu, sawak kula kali sampean mboten lancar, cuma oleh barokahe macae donga persis napa ingkang dipun dawuhaken dipun doaaken dening para masyayikh. Ngeten, tapi kadang-kadang niku mboten hadir. Nggih napa mboten? Dilu. Nggih ta, padha-padha urup-urupan, tepak macae genah sing diwaca tapi atine umek. Gak patek tepak, gak apal, diganti omong Jawa, tapi diniati nderek niku mergo mboten lancar, tapi iso hadir atine mele pun di sampean. Nggih niku omong-omongan, nggih niku hukum donga nggih mboten dibahas teng mriki. Nggih niki cuma minangka mukadimah kula baleni malih. Sampean niku kepingin iso donga napa cuma maca donga? Nen, moco du sing akeh tentu kepingin iso du donga pon nggih kula gawe catet-catetan cara ringkes nggih wau enjang nggih syarate tetek kratata kramane wong iso donga menyang Gusti Allah. Ingkang pertama inggih menika al adab fil batin wa huwal aslu fil ijabah nggih tata krama ana jerone ati. Lah niki sing dadi pokok pusate dungane dipun sembadani dening Gusti Allah. Siji at-taubah kudu tobat menyang Gusti Allah ingkang nomor kali waruddul madzalim mek pancen ana barangi wong-wong sampean mampu nggih kudu balekno nggih ta mek sampean mboten iso balekno nggih monggo sampean ngomong sing terus terang ngeten nggih ingkang nomor 3 wal iqbal ala Allah bikun hil himmah nggih ta sing iso oleh madhep menyang Gusti Allah. Loh, carane madhep niku napa? Bikun hil himmah. Klayan sejatining dorongan apa sing dadi kepentingane? Artine niku napa? Saman kali kula niku napa? Mek nyuwun teng Gusti Allah niku ayo ndadekno abot ana jerone atimu masalah niku ndadekno ditemeni teng Gusti Allah. Paham nggih? Aja dikira iya aku iki nduwe utang duwe ngene ya Allah, semoga-moga iso nyaur rek. Terus ya apa? Zaku tak sembahyang hajat mari ngono ndonga. Mboten enteng-entengan ngeten, mboten pancen ditemeni. Ngeten niki kathah kula kalih sampean niku lelakone wis dilakoni kanggo memenuhi
Napa syarat-syarat zahir iso ngatasi kepentingane, tapi kenyataane kula kali sampean ing dalem nglakoni gak nganggep penting, kurang semangat. Niki kathah napa mboten? Sampean kali kula sembahyang hajat saben ba'dal isya. Niku sing akeh niku cuma minangka hasil ganjaran mergo minangka wiritan istiqomah. Sik dereng memenuhi kewajiban sing dadekno kepentingan kula kali sampean mergo sampean mboten nganggep penting. Niki kathah. Gitu, kata ijazah niku kata ijazahi wis lelakoni ya wis dilakoni dorongan ini gitu kadang-kadang niku gitu pun niku syarat sing nomer setunggal ya nopo adab fil batin engkang nomer kalih wa yuqaddimal 'ala ad-du'a alhamda was-sana thumma as-salah 'ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang nomor kalih syarat tata krama syarate wong donga niku napa sadurunge donga muji menyang Gusti Allah dhisik. Nggih, ngalem dhateng ngersanipun Allah. Sabakjane ngeten napa? Ayo maca selawat salam dhateng Rasulullah. Nggih, sing pertama mau sampun to tobat muji alhamdulillah ya Allah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah kula tasih panjenengan paringi tetep Islam tetep iman lho ngeten alhamdulillah kula panjenengan paringi cekap panjenengan jembar mana nggih alhamdulillah wa syukrulillah kaulo panjenengan paringi seger waras nggih ingkang nomor sekawan alhamdulillah kulo panjenengan paringi cekap niki dhisik nggih pun lah mek pun sampean koyok ngeten nggih baru pula kali sampean niku napa nyuwun dateng Gusti Allah nyuwun mboten ujug-ujug Allahumma mboten nggih niku sing disyukuri dhisik ben nomor pinten nomor 3 tata krama syarate wong donga niku napa kudu neliti-neliti kudu merhatekno nggih kudu niteni waktu-waktu ingkang mulya waktu tahunan sing mulya nggih menika wonten ing yaumul Arafah. Ngeta, waktu ingkang mulya ing dalem bulanan inggih menika wonten ing wulan Ramadan. Ngeta, waktu mingguan, waktu sing mulya niku napa? Napa dina napa mingguan wonten ing dinten malam Jumat. Niku harian tahunan bulanan tahunan nggih ta tapi untuk waktu-waktu ing dalam waktu setiap malam niku napa ing dalam waktu sahur mek sahur niku jam pinten nggih jam 3 saman kali kula niku lho sahur jam 3 niku mergo pancen mulyane waktu sahur waktu ing mriku malaikat Allah taala tumurun teng sama dunia
napa mergo sampean niku sahur parek subuh supaya gak patek luwe terus pundi kira-kira? Nen? Sing akeh. Nah, nakal. Ya, lho pancen Kanjeng Nabi nggih dawuh, kon niku mek sahur iku wayah iki. Cara zahir nggih, tapi cara batin mboten teng mriku. Cara batin niku oleh diomong-omongno waktu sahur niku merga napa? Merga wonten ing hadis alladzi rawal Imam Bukhari wa Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi yanzilullah kulla lailatin ila sama'id dunya napa hina yabqa sulusul lailil akhir saben wengi nggih napa Gusti Allah niku bakal temurun ana ing langit dunya sampai napa sik wonten karine sepertelone bengi sing akhir ben nggih niku napa waktu sahur ben nggih kula mirsani wonten setunggalipun riwayat saking sahabat Jabir radhiyallahu an nggih. Ing mriku panjenenganipun pun mireng saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhaipun Kanjeng Nabi inna fil laili sa'ah ma yuwa fiha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khairan min umuri dunya wal akhirah illa u'tiyah. Dawuhipun illa atah dawuhipun Kanjeng Nabi ana ing siji bengi iku ana saat-saat waktu-waktu tertentu sing endi saat-saat waktu tertentu iku nek sampai ana wong Islam tepak iku nyuwun menyang Gusti Allah sangka keapian sing urusan dunya apa akhirat bakal diparingi karo Gusti Allah wadzalika fi kulli lailatin hadzal fadl azim dadi niki setiap bengi pun nggih pun muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wattiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Tata Krama Berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin, rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedaya menawi kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingingi dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawulolan panjenengan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumakninah, hasil sedaya tujuanipun, tujuan duniawiyah wal ukhrawiyah, kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khassah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih, kula mirsani wonten setunggalipun riwayat saking sahabat Jabir radhiyallahu an. Ing mriku panjenenganipun pun mireng saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhaipun kanjeng Nabi, inna fil laili sa'ah ma yuwa fiha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min umuri dunya wal akhirah illa u'tiyah. Dhaipun Dawuh pun illa ato dawuh pun Kanjeng Nabi ana ing siji bengi iku ana saat-saat waktu-waktu tertentu sing endi saat-saat waktu tertentu iku nek sampe ana wong Islam tepak iku nyuwun menyang Gusti Allah sangka keapian sing urusan dunya apa akhirat bakal diparingi karo Gusti Allah. Wadzalika fi kulli lailatin hadzal fadl azim. Dadi niki setiap bengi kira-kira kepingin apa mboten? Pun nomor pinten? Nomor sekawan. Syaratipun tiang donga dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ayo wa yaltanimal ahwal asy-syarifah. Nggih. Harus bisa mencari keuntungan di dalam keadaan-keadaan yang sangat mulia di sisi Allah. Nomor setunggal wekdal nopo inda zahfis sufuf fi sabilillahi ta'ala wekdal wonten ing barisan perang siji. Engkang nomor kali wa inda nuzulil ghais waktu tumuruni udan malah setengah songko sunnatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nek wonten udan kawit mudun gremis saman medal sampean papak sampean dangak sampai nyuwun teng Gusti Allah. Sampai papa. Mungkin mantun niku sampean melebet wekdal udan tambah deres sampai nyuwun teng Gusti Allah. Pun nate napa dereng? Nate yai udan deres napa? Kemulan sing duwe bojo kelonan. Nggih ta? Iki. Ayo, cok guyu. Nggih ta, niki dipraktekno, mungkin musim mudan niki rejep. Nggih ta, insyaallah. Pun. Engkang nomor 3 wa inda iqamati sholatil maktubah. Pun. Nalikanipun sholat fardu badhe dipun jumenengaken. Makane mek cara wong Jawa niku nggih pun dadiane lelakone para ulama-ulama salaf nggih ta. Ajenge sholat niku puji-pujian. Nggih napa mboten? Niku mek ana wong ngomong iki bid'ah, kok ndelok hadise. Niku termasuk ngiseni napa saat-saat mustajabah. Kita mereka niku sing kathah niku napa mboten weruh cara taktike macem-maceme pengolahan para ulama salafus saleh niku mboten weruh. Cuma sing weruh niku dalil niku napa mandi dungamu mek kon niku badhe apa apik ngedekno salat. Nggih ta? Tapi cara-cara kaya ngeten niku rada kaget. Ngomong sing mboten-mboten. Ayo. Lajeng ingkang nomor pinten? Ingkang nomor sekawan ugi sakbakdanipun jumenengaken napa jumenengi salatil maktubah. Mari salat. Kita ayo diurui wiritan. Gen apa mboten? Diurui dzikir, diurui ndonga. Niku rentetane niku. Pun engkang nomor gangsal napa? Wa bainal adzani wal iqamah. Lu tambah jelas. Gita oleh ndonga di antara adzan kelayan qomat. Lho niki tambah jelas. Ngene apa mboten? Mek wau badhe njumenengno salat, mek niki malah nyiseni di antara adzan dengan qomat. Ayo puji-pujian. Pun ingkang nomor pinten? Ingkang nomor 6 wa indas sujud nalikani sujud dateng Gusti Allah. Nggih. Lajeng ingkang nomor 7 wa indal khatmi nalikane mungkasi nutupi ngakhiri majelis-majelis lelakon napa mawon ingkang sae dateng ngersanipun Allah. Ben nomor pinten? Ya ampun kakean contoh. Nggih ta. Syarat malih ingkang nomor pinten? Ingkang nomor gangsal. Niki. Wa yusaddiqa fil idtirar min ajli ma nazala bihi. Pun syaratipun wong donga teng Gusti Allah ayo sing bener sing temen sing

meneh ketagihan utang ditemeni ya Allah ya Allah ya Allah ngeten benjing ya Allah dalem ya Allah enggak ada tanggungan ya Allah ditemeni niki geta mek sampean mboten ditemeni ha niki sing kathah niku malah Sayyidina Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an niku paring dawuh sifatul muttar ayyakuna al-'abdu kal-ghariq wa kal-mulqa fi mafazatin min al-ardi wa qad asrafa 'ala al-halak sifate nggih gawane nggih uwong-uwong sing ngrasa kepepet niku dipadakno uwong sing tenggelam niku lho ya napa kira-kira sampean kan temen napa mboten oleh nyuwun kepingin selamat teng Gusti Allah nggih dipadakno uwong ijen ditinggal digretakno ana ing alas gak ana sapa-sapa awake niku seakan-akan mboten dawa umur malih wonten ing donya niku ya napa kira-kira tambah temen napa mboten teng Gusti Allah temen diperhatekno susah awake niku diperhatekno. Lah mek sampean niku mboten temen kaya ngeten oleh ngerasa kepepet mepet teng Gusti Allah. Aja mane wong bodho senajan wong pinter. Nggih ta? Senajan wong iso zikir ibadah, iso wedi menyang Gusti Allah, tapi waktu ndonga mboten gadah sifat ittiror, mboten gadah sifat kepepet mepet sing temen menyang Gusti Allah, mboten mustajab. Aku wong alim, aku kiai gede, aku ahli zikir, aku ahli ibadah, aku temen wedi menyang Gusti Allah, aku temen cinta menyang Gusti Allah, aku temen rindu menyang Gusti Allah, tapi waktu keadaan posisi niku ndonga menyang Gusti Allah, kunci sing pertama niku mboten kabeh niku wau. Siji dhisik, ayo ngerasa kepepet menyang Gusti Allah. Kira mereka dah pun Gusti Allah ammayyujibul muttarra idza daa wa yakshifus su. Kan? Nomor pinten? Kan? Nomor 6 wa yatadarra wa yakhsha'a wa yarghaba wa yarhaba ila Allah. Sing DPDP napa cara wong dawa DPDP niku napa? Hah? Sing jeneng DPDP tadarruk niku napa? Menekunkan. Nggih, memusatkan. Nggih, menyatukan. Nggih. Pikirane atine dengan penuh khusyuk, dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh duka kepada Allah. Ngeten, ojo seneng tok. Nggih ta? Mek sampean seneng tok, sampean nggih gadah kekurangan. Mek sampean niku susah tok. Ing mengko sampean waktu niki diparingi taufik hidayah dening Allah berangkat ndonga menyang Gusti Allah. Aku nono Yohanan niki, niki tadarru. Nggih. Aja kebacut kadung wedi-wedi, kadung seneng-seneng. Niki mboten. Niki berangkat. Mek sampean keweden tok, berarti kula kalih sampean gak iso ngergani rahmat taufik hidayah Gusti Allah sing arupa sembayang utawa rupa ndonga kula wau. Iki diregani. Makanya teng dawu-dawu tariqah niku diomongno wayar ghoba wayar rahaba. Kita ya seneng ya wedi. Liwat napa? Liwat DPD. DPDP sing khusyuk nang Gusti Allah, sing hadir atine.

Pun faham? Nggih. Pun nomor pinten? Nomor pitu wayastaqbilal kiblah. Sing madhep kiblat. Kita niku cara umum. Tapi mek cara khusus benten malih. Mek pancen murabathah, mek pancen wasilah. Barokai para ahlu rijalil ghaib napa teng wali-wali kutub. Kita niki mek sampe kula aturno. Derek dhaipun Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Monggo Allah gak mensyariatkan orang sembahyang madhep Ka'bah. Sakjane wong madhep waline Gusti Allah iku luwih mulya, luwih utama. Iki. Niki pun pinten-pinten hadis aja maneh waline Allah getene wong sing Islam iman menyang Gusti Allah lebih berharga daripada dunia seisinya. Malah wa fi riwayatin sampai Ka'bah mawon didawi dening Gusti Allah, wa ma a'dhamuki, apa sing dadekno kon gedhe Ka'bah, ngerti yo getene wong Islam wong mukmin luwih mulya tinimbang awakmu. Sayyidina Umar radhiyallahu an ajinge nyucup Hajar Aswad ngantos dawuh, laula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Monggo Kanjeng Nabi gak nyucup kon, aku gak nyucup awakmu Hajar Aswad, lah kon watu ae kok niki lho. Nggih, dadi napa madhep teng waliyun min aulia illah niku luwe. Mek Ka'bah kabeh niku mulya, mergo dimulyakno Gusti Allah secara bulat. Tapi mek para kaulanipun Allah dadi mulya niku pancen hakikate saking Gusti Allah, tapi cara perjalanan melalui mujahadah. Enten dina iki mek tepak dina siji dipadakno nang dina 13, 17, 17. Ing dalam sakulan iki ana ndi rijalul ghaib, ana ndi wali kutub, kadang-kadang teng wetan, kadang-kadang ngalang-ngale niki. Ngerti tak? Mangkane kathah riwayat-riwayat niku ndawuhno mek kabeh ku mubengno Ka'bah, mek aku ndak, Ka'bah sing mubengno aku. Ngeten wong jagoan niku mergo pentembus mriko. Nggih napa mboten? Iki wa fi hikayatin tasbihipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an niku muter dhewe. Mek kula kali sampean lak sik sampean sing muter. Mek mboten sampean puter nggih macet. Kita ruhaniyahipun Kanjeng Syekh mergo pun napa? Darah dagingnya ini pun zikir teng Gusti Allah, kekuatan rohani, kecepatan rohani zikir teng Gusti Allah, tasbih dicekel niku mubeng dhewe. Kados kena magnet. Nggih ta? Niku lho. Nah, tasbih niku napa? Sabadane Kanjeng Syekh niku dipun bektokaken dhateng Sayyidina Imam Asy-Syaikh Ali Al-Haiti radhiyallahu an. Sabadane niki ya niki dipun padosi. Iki kekuatan ngoten baterai mawon muter kok. Yen apa mboten? Enten wong niku pun panas dhewe muter. Mangken Al-Imam Al-Qutub Al-Idrus radhiyallahu an ajenge wafat diuruki zikir mboten trima. Nggih, Beb Al-Idrus la ilaha illallah Allah Allah. Duk ala pokon muri aku zikir. Gak perlu. Lah kok ngeten? Dagingku getiku wis dikir nang pangeran. Gak usah kon nuruki. Ngeten tong mriku Allahumma arrafiqul Allah sampean delok teng Kasyful Khafa. Nggih kanjeng Nabi niku dawuh. Napa dawuhipun niku? Disikno, disikno arrafiq qoblat tariq. Disikno kancamu, rewangmu, guru-gurumu iku dhisikno sadurunge berangkat teng Gusti Allah. Ndelek guru niku
sing diistikharai, sapa sing tambah temen, sapa sing iso temen menyang Gusti Allah, nggawa aku menyang Gusti Allah. Ngeten iku ukurane. Mangane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, napa dawuhipun niku? Dawuhipun niku endok, endokku dawuhipun Kanjeng Syekh Al-Bidah minna. Bisa, Syekh dorong dadi piye? Mek diimbangno karo piye-piye karo murid-murite guru liya iku imbangane padha ambek 1000 piye iku sik endok durung netes. Kanjeng Syekh dawuh kaya ngeten iku merga saking agungipun Kanjeng. Jadi teng mriku ukurane aja wong tarikah niku seneng-senengan, pokoknya aku seneng cocok ngene ngono duduk jazbatul ilahiyah teng mriki. Nggih. Pun nggih, dadi napa? Ingkang nomor pinten kala wau nomor 7 madhep kib madhep kiblat. Nomor pinten? Nah. Nomor 8. Nah, niki. Niki. Nah. Niki panci nggih wonten kali praktek. Enten tiyang niku lungguh waktu ndonga niku teng dukure bokonge tempo nganan tempo ngiwa napa sila tak tetep lungguh bokong ta. Tapi enten wong ndonga niku ngelunggui dengkule. Kademan menurut ta? Mangkane. Nggih ta? Nggih ta? Ayo ala warike. Mek sama niku dungo biasa, nggih biasa. Tapi mek sampean niku napa? Ngadepi satu kepentingan sing sangat penting, dungkulmu sing kon lungguhi. Nggih. Wa yahsu ayyaqadu ala rukbate. Saman delok teng kitab-kitab sufia. Nglungguhi ana ing ndukure dengkule. Saged kula niku eling dadi kula niku dayo-dayoan niku kita omong-omongan babakan donga praktek-praktek diomong-omong no lajeng pun sami matur-matur matur teng babakan kados mekaten menika kita lajeng terus pundi carane niku yai nggih anu sampean mandhap saking kursi. Nggih dipraktekno teng ngisor, praktek nggih ta. Nah, dipraktekno, lha teng mriku. Kula praktekno niku dadi ngeten, nggih. Wah, niki kula lak mudhun niki. Wah, wis nakalan kon. Ngeten, nggih. Ngeten. Pun paham nggih? Pun ketok. Nggih mau difoto nggih sampean jukuk fotone. Nggih. Pun nggih. Jadi artine nglungguhi dengkul niku nggih sampean niku napa nadek setengah badan nggih nadek setengah badan dengkulipun niku dados sikil dados damel tetanggenan nahan awak kula kali jenengan. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.

0: Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.
1: Rasika USA.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Puncak perayaan Trisuci Waisak Buddhis Era bakal berlangsung meriah di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Minggu 31 Mei mendatang. Setelah seluruh prosesi inti Dharma Santi selesai, pihak panitia akan menyuguhkan pertunjukan spektakuler berupa penerbangan ribuan lampion dan atraksi drone show. Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur, Fatmawati, bilang sebanyak 2.570 buah lampion perdamaian akan dilepaskan ke langit secara bertahap dalam dua sesi pertunjukan malam. Selain itu, sebanyak 570 unit drone juga akan dioperasikan secara khusus untuk membentuk formasi cahaya yang menceritakan perjalanan sejarah agama Buddha. Di sisi lain, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi sangat mengapresiasi sinergitas panitia di kawasan Candi Borobudur, Mendut Sewu hingga Sojiwan. Pihaknya berharap rangkaian gerakan Waisak selama sebulan penuh ini dapat memberi dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi Indonesia. Kota Semarang bersiap menembus panggung budaya dunia. Wali Kota Agustina Wilujeng resmi menjajaki kerjasama strategis bersama Duta Besar Spanyol, Bernardo de Sicardi Escoda, guna menghadirkan sebuah festival besar berskala internasional pada tahun 2027 mendatang. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana penyelenggaraan festival budaya kolaboratif serta pameran warisan sejarah Spanyol di Kota Atlas Semarang. Selain sektor seni, kedua pihak juga turut menjajaki kerjasama pengembangan kota pintar, teknologi lingkungan, hingga optimalisasi kunjungan kapal pesiar. Wali Kota Semarang berharap sinergi internasional ini dapat memperkuat posisi Kota Semarang sebagai kota kreatif yang terhubung dengan jaringan budaya dunia. Melalui kesiapan infrastruktur seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang dinilai sangat siap menjadi tujuan wisata mancanegara.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik
2: Berikut kabar haji. Minimnya fasilitas jemuran di pemondokan jamaah haji Indonesia di Kota Mekah kini menjadi perhatian serius tim pengawas Dewan Perwakilan Rakyat. Jemaah diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan lantaran banyaknya pakaian yang terpaksa dijemur di dalam kamar maupun lorong hotel. Anggota tim pengawas haji DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusuma mengingatkan kebiasaan menjemur di dalam ruangan dalam jangka waktu lama sangat rentan memicu bakteri. Hal itu dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi fisik jemaah yang kini sedang berjuang menghadapi cuaca ekstrim di tanah suci. Tim pengawas meminta seluruh jemaah untuk tetap bersabar, mengingat jutaan orang dari seluruh dunia kini tengah berkumpul di Mekah. Pemerintah Indonesia dipastikan terus berupaya untuk mendapatkan fasilitas yang lebih memadai di sektor 10 Aziziyah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya.
1: Pantura, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Pagi hari ini di pekan yang ke akhir di bulan Mei 2026. Dan ini kita sudah memasuki apa itu namanya hari-hari di mana jemaah haji menuju ke Padang Arafah.
0: Lah 27 besok Rabu aja sudah Idul Adha kok ya. Ya
1: sekarang ini nanti Muzdalifah, Mina dan Arafah. 3 hari ini 8, 9 dan 10 Zulhijjah. Jadi saudara-saudara kita, kawan-kawan ataupun sanak famili yang ditulan yang sedang melakukan jemaah haji sudah menuju perjalanan ke Arafah, Mina dan Muzdalifah.
0: Itu mulai hari ini.
1: Ini hari tarwiyah, ini persiapan, kemudian besok hari Arafah dan tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha. Dan doa-doa terkabul dan dilantunkan ke langit.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan bisa kembali ke tanah air dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.
1: Termasuk kawan kita kemarin juga ngasih informasi ke saya, Bang Jamal nih, suasana sudah sangat ramai di Mekah. Tapi perapatan apa gitu ini?
0: Perapatan.
1: Nah, ini Pak Dr. Nana Condro ya. Selamat dini hari di sana masih kurang lebih jam 3-an ini, kalau sekarang jam 6 dikurangi 4, jam 2-an ya. Selamat pagi dini hari Pak Dokter, semoga sehat selalu. Ya batuk-batuk seperti biasa, kalau jemaah haji Indonesia itu di Arab Saudi biasanya batuk-batuk aja. Kalau Pak Dokter tentu sudah bawa obatnya dari rumah ya.
0: Dan tahu obatnya.
1: Semuanya sehat-sehat.
0: Dan tahu gimana caranya.
1: Persiapan menuju Arafah, Muzdalifah, Mina. Oke.
0: Dan kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, data jumlah jemaah haji asal Indonesia yang berpulang atau yang wafat juga turun drastis ya, dibanding tahun 2025 kemarin dan di tahun 2026 kemarin. Dari beberapa artikel yang aku baca, Ngawarasika, sampai dengan menjelang puncak Hari Raya Idul Adha 2026 ini, jumlah jamaah haji yang berpulang di area Tanah Suci itu turun Ngawarasika, hampir drastis dibanding data di tahun 2025 kemarin, di mana dalam 2 minggu pertama pelaksanaan haji itu sudah terjadi rentetan jamaah haji Indonesia yang berpulang di sana di tahun kemarin, tapi untuk saat ini sangat turun jumlahnya.
1: Nah ini lengkapnya dari Pak Dr. Nana Condro ini kemarin WA saya, jemaah haji Kabupaten Semarang dalam SOC 21, kloter 21, 22, 23, pemondokan dalam satu hotel yang sama, yaitu di Hotel Sakr Quraisy, Distrik Asyisyah, Mekah Al-Mukarramah.
0: Kamu masih ingat gak gitu-gitunya waktu kamu naik haji dulu?
1: Ya ada, ingat lah.
0: Apa? Ini,
1: di saya di 52 SOC, hotelnya di Mahbas Al-Jin. Mekah Al-Qamar ini hotelnya dekat dengan Jamarot, kurang lebih 1,2 km dekat.
0: Itu kira-kira sekali. Hotel yang dulu kamu pakai waktu kamu naik haji sekarang masih dipakai enggak?
1: Ya dipakai lah.
0: Masih tetap dipakai ya.
1: Apa namanya?
0: Itu memang camp Indonesia apa?
1: Tiap tahun yang kurang apa enggak banyak sih, banyak negara, cuman setiap tahun digunakan untuk haji.
0: Oh, kamu punya teman dari luar negeri enggak waktu haji kemarin?
1: Ya ada, tapi apa kenalan-kenalan gitu.
0: Dari mana? Kenalan dari mana?
1: Afrika.
0: Iya, seru banget.
1: India, terus Malaysia.
0: Oh, terus kamu kalau ketemu sama jamaah haji dari negeri lain itu ketemunya pas ngapain, Pak? Dan pas gimana?
1: Ya pas sholat di masjid.
0: Oh, pas sholat di masjid.
1: Sebelahnya orang India cuma. Kan biasanya Indonesia.
0: Ah, gemes.
1: Iya, Indonesia.

0: You dari mana kan? India, yes, I'm Pakistan. Oh, Pakistani.
1: Ah, gemes banget. Pakistani. Seru
0: Assalamualaikum,
1: banget.
0: Waalaikumsalam. Misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hoir. Tafadul.
1: Tafadul itu apa?
0: monggo.
1: Oh, monggo. Gitu. Ah, gemes banget. Berarti ketemu sama kayak istilahnya teman-teman dari luar negeri itu waktu ibadah.
0: Iya, waktu di masjid lah ketemu atau di jalan atau pas ada sedekahan gitu ketemu. Ya seneng aja.
1: Nah gemes gitu. Ketemu sama orang-orang dari banyak negara.
0: Dari Pak Nana Condro juga mengabarkan, Alhamdulillah kondisi jamaah dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, ceria dalam persiapan puncak Haji Armusna. Mohon doanya. Armusna itu ya di Musdalifah Mina, Arafah Musdalifah Mina, singkatannya Armusna.
1: Itu berarti 3 hari ke depan jamaah haji udah di sana semua.
0: Di sana. Tidak dapat melaporkan keadaan visual ya Bung Jamal, di perempatan Sisyah Mina yang agak padat karena banyak pemeriksaan oleh polisi atau askar. Masuk ke area Makkah dan Masjidil Haram, jemaah haji diperiksa kartu nusuk ya, kartu iqamah, izin tinggal di Makkah. Bagi jemaah haji yang tidak bisa menunjukkan, langsung dibawa ke Jeddah.
1: Untuk?
0: Ya, untuk diperiksa pulang. Lebih lanjut, oh. Kan dia tidak punya izin tinggal, kalau jemaah haji yang resmi kan punya. Dan di sana itu mohon doa untuk semua jemaah haji khususnya Indonesia yang potensial, amin, untuk puncak haji nanti, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Sudah saya bacakan ini dari Bapak Dr. Nana Condrowasihat, kawan kita yang lagi menjalankan ibadah haji, amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Jadi di tahun 2026 ini Kawan Rasika, Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 34.122 orang. Kuotanya juga bertambah dibanding tahun 2025 kemarin untuk Provinsi Jawa Tengah Kawan Rasika. Jadi 34.122 orang itu aku yakin pasti ada Kawan Rasika, ada saudara Anda, ada keluarga Anda, ada teman Anda semuanya.
0: Dan ada Anda.
1: Dan ada Anda, Anda semuanya, betul sekali. Dari 34.122 orang jamaah haji asal Provinsi Jawa Tengah yang diberi kesempatan untuk tindak ke Tanah Suci di tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga nanti bisa kembali dengan sehat ke tanah, amin, amin, air lagi. Dan dari Tanah Suci nanti kita coba pantau-pantau bagaimana informasinya ya kan, kalau ada dari kawan-kawan yang sedang ada di sana. Nah, kita buka informasi di pagi hari ini bagaimana nih di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya menuju arah ke Pantura, Timur, Barat, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Timur Laut, Timur Tenggara, wis pokoknya dari Kota Semarang kemanapun itu arahnya.
0: Seputar Pantura.
1: Ya, betul sekali. Bagaimana informasi termasuk di wilayah Kendal dan Pekalongan, karena siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88.9
0: FM Rasika Pekalongan dan yes. 99.7 Citra FM Kendal.
1: Yang di Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan bisa kasih kabar-kabar info ya. Bisa langsung WA ke Rasika Pekalongan atau ke Citra FM Kendal atau langsung ke 081-3258-58500 juga silahkan sekali. Ini Bu Eni Julia nih, selamat pagi maksud Mas Jamal. Info ya biasa Kudus menuju arah ke Pati Juwana. Apakah sudah ada notes atau report? Coba kita langsung buka saja informasi dari kawan-kawan Raska yang ada di wilayah timur. Pak Pepeng, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Raska semua. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, amin. Melintas dari Pejangan Jepara menuju ke Ungaran, ini sudah di depan HIT. Perjalanan aman lancar, kondisi aman, tidak ada rob atau banjir. Kalau kata Pak Bowo itu katanya kering. Begitu melaporkan pagi ini.
1: Sayang ya Kawan Rasika, terpantau baik arus lalu lintasnya pagi hari ini. Pak Rizky Septa.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Kembali menyapa di pagi ini di hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Pagi ini ke arah timur ke Kota Jepara tok, tidak kemana-mana ya, Jepara tok, muser-muser gitu aja.
1: Enak.
3: Terus balik lagi. Pukul 5 lebih 50 menit sampai di lepas Lingkar Demak. Melalin masih ramai lancar ya, hanya beberapa catatan. Yang pertama, di setelah exit tol Sayung arah ke Semarang ada bus trouble di lajur kiri, tidak dikasih lampu hazard ya, hanya dikasih daun tok. Terus yang kedua, setelah pertigaan Nonggorawe arah ke Demak sebelum pom bensin di daerah Jatenglen itu loh Bun, ada sebuah mobil L300 sepertinya muatan berat mengalami patah per atau apa tadi kayaknya, nggak kurang jelas sih. Mungkin habis

0: Oke, matur suwun informasinya. Depan Asmoko Demak arah Kudus, tadi ada bus wisata yang sedang penjemputan anak-anak TK yang piknik. Kalau bahasa pelaku wisata, terutama kru bis gini, namanya bolos upacara karena biasanya bis wisata kalau Senin kan jarang disewa. Biasanya Senin itu parkir di garasi bersih-bersih bareng-bareng. Tapi pagi hari ini ketemu sama salah satu PO bus yang istilahnya ada orderan.
1: Asmoko Demak ya, arah ke Kudus. Ada kegiatan wisata ini di hari Senin pada bolos upacara ini ya Bun ya. Ini dari PAUD Terpadu Hasanah Mulia ada 5 bis ini. Jadi lain sedikit bottleneck ya. Enggak apa-apa ya Bun ya, sebentar tok paling hanya pas penjemputan tok. Begitu ya Bun ya. Lanjut ke arah gimana? Info lagi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Lancar ya secara umum.
2: Pukul 6 lebih 18 menit sudah lepas dari Welahan. Lalin masih sama ramai lancar, cuaca masih sedikit mendung ya Bun ya. Gitu, lanjut. Terima kasih.
0: Oke, Pak Wisnu Widinata. Selamat pagi Rasika, ini melintas di Tol Semarang Demak Seksi 2. Terpantau berkabut. Kemudian ada Pak Fauzan, selamat pagi, perjalanan menuju Jeporo sampai tol Semarang Demak, tol cukup berkabut, secara umum lancar jaya. Oke, itu ya. Kemudian ada Pak Danang, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak.
4: Assalamualaikum pagi, Mas Yuda. Bung Sama melaporkan perjalanan ke Blora dari Kudus nih, jam 6 lebih 20 menit, masuk lingkar Pati, ya, kondisi lalu lintas lancar kedua arah, cuaca cerah. Tadi sebelum Tugu Batas kurang lebih 1 kilo itu ada truk tronton yang menyalakan lampu hazard, kayaknya mogok itu, tapi di lajur kiri tidak menimbulkan ketersendatan. Begitu informasi dari Pati. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Danang. Kalau gitu itu dulu ya informasinya. Semarang, Demak, Jeporo atau Demak, Kudus menuju arah ke Pati, bahkan tadi sedikit menjawab pertanyaannya Bu Eni Julia ya, yang dari Kudus menuju arah ke Juwana, Kudus Pati secara umum masih baik arus lalu lintas ke dua arahnya. Mantap, mantap, mantap. Nah itu ya guys, okay, informasinya okay. Sudah sangat jelas dan komplit sekali. Semarang, Demak, Kudus bahkan dilanjutkan hingga kawasan Patinya
3: masih lancar,
0: masih rame lancar ke dua arahnya. Kemarin Liga 1 sudah selesai toh?
3: Oh sudah selesai.
0: Gimana hasilnya Liga 1?
3: Persib Bandung
0: sih trending banget sih di TikTok
3: ya, tertinggi selepas pertandingan terakhir seri dengan Persijap Jepara di Bandung 0-0. Dan Barito mengalahkan Malut United 7-1. Tapi Persib Bandung sudah tidak terkejar nilainya, poinnya, sehingga menjadi jawara di Liga 1 Indonesia tahun ini, BRI Liga 1.
0: Oh, terus yang lain, klub-klub lain ada perubahan?
3: Yang di degradasi ternyata kemarin terakhir itu Persis Solo ya.
0: Oh, Solo degradasi?
3: Karena ke Liga 2 karena dalam pertandingan terakhir itu dia kalahan.
0: Ya, terus tahun depan Liga 1-nya yang dari Jawa Tengah siapa? Yang Persijap tak kui?
3: Persijap Jepara.
0: Sangat.
3: Dan yang naik peringkat ke dari Liga 2 ke Liga 1 promosi ada Jayaksa dan Adiaksa.
0: Adiaksa itu dari mana?
3: Dari Banten. Tapi katanya mau pindah home base di mana gitu, aku kurang tahu. Tapi yang jelas dua itu karena berhasil menjadi juara di Liga 2, juara runner up Liga 2 yang otomatis promosi ke Liga 1.
0: Menurutmu kenapa Persib Bandung itu bisa sampai 3 kali juara Liga 1 berturut-turut? Apa yang keren dari Persib Bandung?
3: Yang keren adalah pemain-pemainnya kompak. Terus? Dan permainannya itu pas dengan style mereka ya.
0: Ih, 3 ada kali yang, kan keren banget tuh berarti.
3: Iya, dan pelatihnya juga istimewa, Boyan Hodak. Persis pintar ngatur strategi gitu loh. Dan pemainnya juga nggak diam-diam itu, pemainnya bersifat ada main-main timnas banyak sekali kayak Beckham Putra, kemudian Tom Haye, kemudian Sadil Ramdhani dan banyak pemain timnas yang ada di sana.
0: Walaupun pemainnya Persib Bandung itu ada yang dari luar negeri juga atau pasti?
3: Oh banyak yang dari luar negeri ada.
0: Sama sponsornya juga cakep juga nggak? Apa tau sponsornya?
3: Sponsornya nggak tahu.
0: Sponsor Persib Bandung, maksudnya dengan bisa punya tim yang sustainable prestasinya dan yang kamu bilang barusan kan berarti pasti ada dukungan,
3: bagus,
0: yes, dukungan ya, keuangan dan manajemen yang oke okay, kan?
3: Gak tahu nih kalau sponsornya apa, nggak tahu nih.
0: Oh, ini aku buka di websitenya ya,

0: persib.co.id/club/sponsor. Ampun guys, sponsornya
1: banyak ya.
0: Ini brand-brand multinasional sama dan brand
1: yang jelas juga mereka punya fans yang militan.
0: Oh.
1: Betul-betul setia. Jadi itu yang menarik sponsor untuk menyekel. Aduh, menyekel.
0: Nih kamu lihat sendiri brand-brandnya ya.
1: Iya.
0: Nih. Dari mulai merek makanan,
1: minuman.
0: Makanan, minuman, bank, handphone, susu, farmasi, air mineral,
1: Klasika USA.
0: Rawon.
1: Sabun cuci.
0: Minuman sabun cuci, betul sekali, sabun cuci yang terkenal banget itu, baik itu cuci pakaian atau cuci piring.
1: Iya, wah banyak.
0: Terus
1: banyak.
0: Juga dompet digital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 brand itu multinasional yang jadi sponsornya Persib Bandung.
1: Mencari mitra supaya mendukung.
0: Ya, tapi dia sponsori Persib Bandung kan juga untung kok ya.
1: Iya, pemain-pemainnya juga istimewa. Lihat nama-nama pemain Persib. Wah.
0: Kalau anak-anak dari provinsi lain sekolah ke sekolah sepak bolanya, klub sepak bola milik provinsi lain gitu tuh boleh nggak sih?
1: Boleh toh, misalnya sekolah sepak bolanya
0: Persib Bandung ya, gitu.
1: Orang Jawa Tengah sekolah di sana
0: bisa.
1: Bisa. Yang penting dia memiliki kemampuan untuk sekolah di sana kan dites dulu. Tes masuk, bagus, nanti bisa menjadi siswa dari sekolah sepak bola SSB-nya mereka.
0: Aku buka di Kompas, sejak 1994, pencapaian tertinggi klub Indonesia duwe gelar beruntun itu Bali United tahun 2019 dan 2021.
1: Dua kali.
0: Setelah itu dipecahkan, kali ini Persib Bandung yang juara 3 kali pada musim 2023, 2024 dan 2025. Sehingga menjadi sejarah baru dalam posisi jawara Liga 1 di Indonesia. Bravo, bravo, bravo.
1: Ya, mangga-mangga, nuhun.
0: Ya, semoga langsung keliling bisa menular juga.
1: Parade para pemain dan juga pialanya diarak keliling kota.
0: Itu benar-benar se-Bandung loh kemarin ya, kayaknya kalau aku lihat di media sosial.
1: Se-Bandung.
0: Se-Bandung yang pada merayakan kan loh, sampai ya, lah.
1: Benar-benar. Halo, halo Bandung.
0: Apa ya?
1: Wah, gembiranya. Juara Liga 1 Indonesia.
0: Yes, aku yakin ini pasti sponsornya akan nambah lagi nih setelah juara 1-3 kali. Iya kan?
1: Iya, karena kan sudah. Kalau 3 kali itu namanya triple ya.
0: Triple?
1: Triple champion 3 kali. 1, 2, 3.
0: Lah kan tadi judulnya hat-trick.
1: Hat-trick ya. Kalau 2 itu brace. Brace.
0: Kalau 4?
1: Kalau 4 ya catur.
0: Nah, ini setelah ini pasti sponsornya bakal nambah lagi nih, mitranya dan juga sponsornya. Ijo mataku lihat sponsornya Persib Bandung ya.
1: Jos
0: banget, jos gandos, kotos.
1: Jos jis kalau sekarang
0: iya.
1: Orang-orang bilang.
0: Jos jis banget ya sponsornya Persib Bandung.
1: Nggak harus muni jos jis, berarti orang yang jos tok jis barang. Sampai nyemprot.
0: Iya, dan nonton sendiri ya. By the way, kita tampilkan di sebelah kananku ya kan, yang sedang kita obrolkan sekarang. Sponsornya Persib Bandung nih, merek-mereknya nih. Jos jis banget ya. Bukan?
1: Dan kebetulan kemarin tanggal 23 final pertandingan terakhirnya, penyerahan piala, dan diterima oleh kaptennya nomor 23 juga, yaitu
0: siapa?
1: Mark Klok.
0: Oh, Mark Klok tuh masih main toh? Mark Klok yang dulu godain Via Valen toh?
1: Kemarin nggak main, saya kurang tahu kalau dengan Via Valen atau apa. Kemarin pas kebetulan dia nggak bisa main atau nggak main, tapi dia tetap sebagai kapten tim menerima piala Liga 1 ya, wah luar biasa.
0: Ya sih, aku ingetnya Mark Klok dulu yang pernah DM Via Valen DM ini sih, goda-goda sih.
1: Nggak tahu. Via Valen.
0: Waktu zaman Mark Klok dulu mantan ininya apa, mantan pemain Persija nggak?
1: Nah, mungkin dulu Persija terus.
0: Nah ya, waktu zaman Mark Klok di Persija.
1: Nah, mainnya Mark Klok.
0: Ini ada Pak Aris Trianda nih. Pak Aris Trianda bilang tahun depan akan seru Masjid Mas Jamal karena yang promosi dari Liga 2 salah satunya adalah punya presiden Garuda Yaksa. Jadi istilahnya budget mereka tidak terbatas. Macam kemarin Bayangkara FC, tanpa supporter militan saja bisa dapat pemain bagus. Tahun depan ada Garuda Yaksa milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Adi Yaksa milik Kejaksaan, Bayangkara milik Polri katanya.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Terus Bayangkara FC sekarang masuk masih Liga 1 enggak?
1: Masih Liga 1. Bayangkara itu pemainnya bagus-bagus juga, Jojis juga.
0: Oh, Jojis juga. Pokoknya kalau sponsornya udah kecekel brand nasional sama dicekel sama pemerintahan berarti udah Jojis.
1: Ya, yang ya biasanya
0: wes, gitu. Pokoknya udah tenang mikir sponsor, prestasi aja kali ya.
1: Ada double ya, sponsor dari swasta, sponsor dari pemerintah. Wah,
0: Jojis, Jojis, Jojis, Jojis.
1: Ini Adiaksa milik Kejaksaan itu juga bagus. Adiaksa FC dan
0: terus kabar Adiaksa. Klub sepak bola yang ada di ibu kota Jawa Tengah sekarang gimana?
1: Sekarang ini mendapat suntikan pelatih baru, yaitu Widodo C Putra.
0: Sekarang mantan, posisinya di
1: mantan masih di Liga 2, mantan pelatih kalau nggak salah dia pelatih Adiaksa yang kemudian pindah untuk melatih PSS. Semoga bisa menjadi
0: Garuda Yaksa.
1: Adiaksa kemarin Adiaksa.
0: Widodo. Oh Adiaksa.
1: Widodo CP ini. Saya
0: terus posisinya di Liga 2 tuh di atas apa di bawah apa di tengah?
1: Kalau kemarin di tengah.
0: Oh, di tengah. Ya, okay lah ya.
1: Nanti karena yang promosi itu yang 1-2 tok kayak yang kemarin. Hmm. Bisa promosi ke Liga 1. Amin.
0: Oh, amin. Ini ada informasi dari Erwin Ma'arif nih.
2: Yang pernah DM via Valen itu Marco Simic.
0: Oh iya Marco Simic, ding.
2: Main Persija, Marco Simic.
0: Oh iya Marco Simic, Marco Simic. Mohon maaf ya Mark Lock ya.
1: Simic, Marco Simic.
0: Marco Simic, ding, iya betul sekali.
1: Mark Lock. Aku malah enggak begitu paham
0: apa. Lo enggak nonton gosipnya kok ya. Enggak, nontonnya enggak ininya kok ya permainan dan bolanya, prestasinya.
1: Enggak tahu kalau dia DM via Valen ada yang mungkin yang DM Muzdalifah
0: iya, sampai via Valennya marah, sampai via Valennya nesu, sampai dispil kok. Sampai nesu Simic. Karena ih apa sih ini pemain bola kok rak sopan banget.
1: Bagus Marco Simic di Persija juga bagus dulu. Enggak tahu sekarang main di mana tuh.
0: Marco Simic.
1: Enggak tahu main di mana, mungkin satu tim dengan Erwin Ma'arif mungkin.
0: Pak Rasa, Pak Afriti ya.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat
3: jam pagi. 6 ini baru keluar dari rumah. Seperti apakah situasi dan kondisi?
0: Oh ya, hari ini 25 ya.
3: Di Silayur di hari pertama ini.
0: Iya, gimana gimana guys?
3: Mulai one way. Terima kasih. Terima kasih.
0: Mei sesuai jadwal yang beredar itu akan mulai ada peningkatan mutu jalan di Jalan Profesor Hamka Ngalian tepatnya di Silayur sehingga akan berlaku kontraflow. Nah, pagi ini bagaimana? Ya ini masih jam 6 sih ya sebenarnya ya.
1: Masih ini.
0: Coba
1: ya,
0: apakah
1: masih
0: sudah ada tanda-tanda?
3: Di turunan Silayur belum terpantau ada pengerjaan ya Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Alat-alat berat, rambu-rambu sudah ketok belum?
1: Ini apa namanya komatsu. Gitu. Siap belum?
0: Iya betul.
1: Belum ada terlihat Pak.
0: Kalau dari video sekilas laporannya Pak resepsi nggak belum kelihatan sih.
1: Ya.
0: Rambu-rambu, berir-berir tambahan, atau mungkin alat-alat berat di kanan dan kiri jalan?
1: Atau Pak Klebet sudah siap belum? Nggak ada informasi.
0: Kayaknya belum sih. Kayaknya. Belum-belum. Ini coba Pak Agus Trioko juga sudah melintas di Jalan Profesor Hamka Ngalian tapi yang sisi bawah ya.
1: Wah.
0: Yang pasar ini situasinya.
1: Bagus banget nih pemandangannya nih.
0: Cerah, arus lalu lintasnya juga masih lancar di jam 6 lebih 20 pagi. Pak Aziz Noverdi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal serta kawan rasakan semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Senin, hari yang ke-25 di bulan Mei tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Izin melaporkan update lalin meluncur dari kawasan industri Tambaji menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk tol Krapia. Ini tepatnya di kilometer 433C saya mengarah ke exit tol Gayam Sari. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramlan di kedua arahnya. Sementara untuk cuaca pagi hari ini matahari sudah menampakkan sinarnya ya, tapi juga ada yang sedikit agak mendung alias temaram. Begitu ya yang bisa diinformasikan Mas Yudar Bung Jamal. Untuk selalu mengingatkan saja patuhi rambu-rambu lalu lintas serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Jaga jarak aman, jaga kesehatan, tetap semangat kawan buat Mas Yudar dan Bung Jamal. Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih. Amin. Okay.
0: Amin. Matur suwun Pak Aziz.
5: Mas Yudar dan Bung Jamal ikut senang ya. Ya, akhirnya Persib Bandung bisa mengukir sejarah yang kemungkinan nggak akan bisa dilewati oleh tim-tim atau klub-klub lain Liga 1 BRI atau Liga Indonesia. juara 3 kali beruntun ya, hat-trick winner namanya itu Mas Yuda. Kalau 4 kali beruntun itu juara beruntun 4 kali itu namanya 4 in a row kayak Manchester City Mas Yuda Lampung Jamal. Kalau pengen tahu di Liga Inggris hanya Manchester City yang bisa juara 4 kali beruntun yang tidak akan bisa dipecahkan oleh klub-klub atau tim-tim lain di liga-liga top Eropa. Begitu itu ya Mas Yuda Jamal. Yang bisa diinformasikan ini sudah sampai di Lampar untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar dan aman terkendali. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi. Ini Pak Wisnu Widinata nih, selain Adiaksa yang juara grup B dan Garuda runner up terbaik, ada juga juara grup A yaitu PSS Sleman yang naik ke Liga 1.
1: PSS Sleman ya.
0: Oke.
1: Selamat untuk mereka.
0: Jadi, pokoknya selamat untuk semuanya lah ya. Liga 1 sudah usai ya kan, dan kayaknya ora ono enggak ada huru-hara ya, enggak ada yang apa istilahnya ya kerusuhan-kerusuhan atau hal-hal yang mewarnai sepanjang pelaksanaan Liga ya, 1 ini.
1: Ria-ria
0: kecil saja betul, enggak yang sampai gede dan ya, juga enggak yang sampai jadi sorotan signifikan. Pak Mada, selamat pagi. Sugeng Enjang, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Semarang masih baik ya, berarti ke arus lalu lintasnya Kawah Rasika, kota Semarang baik. Kemudian juga ini perjalanan Pak Puji Waluyo dari kawasan industri Wijaya Kusuma, Gombel, Ungaran, Karangjati, lancar kedua arahnya.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Terima kasih. Pak Wiwi Haryatno.
6: Pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Hari ini perjalanan ke Solo Karanganyar Mas.
0: Nah ke Solo lalu gimana?
6: Persiapan di rumah. Mohon info Mas untuk jalur simpang berjajar 3 Sigar Bencah Tembalang ke Solo apakah ada ketersendatan? Oh iya Mas, di seputaran Sendang Mulya Metaseh cuaca masih redup. Oh ini Mas, untuk Persib Bandung itu mereka punya SSB, sekolah sepak bola itu tidak hanya di Bandung Mas, di beberapa daerah ada, salah satunya itu di Pati Mas, di desa Tambaharjo, kecamatan Tambak Romo Pati, ada SSB sepak bola Persib Bandung itu Mas, itu muridnya itu banyak dari luar kota dan luar provinsi juga ada Mas, dari Malut, dari Kalimantan juga ada. Matur suwun, selamat pagi.
1: Okay, Pak Wiwi ternyata pengamat sih Pak Bu.
0: Ya iyalah Pak Wiwi kan waktu itu yang jelasin kamu masih ingat tentang penalti 2 tahun yang lalu enggak yang kita bahas sampai rame itu. Nah kan yang menjelaskan Pak Wiwi akhirnya.
1: Oh, betul pengamat olahraga betul-betul nih. Tahu persis. Beliau ini dari S2 olahraga.
0: Pak lancar ya Pak, secara umum masih an, apalagi Pak Wiwi nanti tindaknya lewat tol. Jadi tol Semarang Solo masih lancar, lewat jalur arteri juga so far Semarang Ungaran Bawen masih baik ke dua arahnya. Nanti kita lanjutkan lagi ya perjalanan di Kelana Kota sampai dengan nanti jam 9 masih panjang, but so far sampai 6:30 ini arus lalu lintas masih baik. Insiden, bencana alam, hambatan di jalan juga dari sekilas aku membuka laporan yang sudah Anda sampaikan masih nihil. Nanti kita update perkembangan terus di Kelana Kota sampai jam 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Lah toh tadi aku merangkum informasi di segmen 1 tidak ada laporan kejadian, ini langsung kita dapat info dari Pak Dokter Cakra. Ini memberikan informasi di jalur Semarang Ungaran Kawarasika. Itu ada bus menabrak pembatas jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung menuju arah ke Ungaran. Posisi busnya ada di lajur sebelah kanan, sementara masih lancar. Ini kayaknya di sekitaran BPK ya?
1: BPK ini.
0: Kalau kita lihat dari apa? Kanan kirinya.
1: Ke Ungaran ya.
0: Betul. Ini disampaikan ada bis Kawarasika berhenti di lajur sebelah kanan. Informasinya sementara itu informasi awalnya menabrak median jalan, kawan. Nyerempet lah ya.
1: Iya nih.
0: Nyerempet Kawarasika karena bagian depannya secara visual masih kelihatan
1: waras.
0: Masih kelihatan kinclong.
1: Mungkin yang samping sebelah kanan itu yang rusak.
0: Iya. Ada bus Kawarasika dan tanda internasional tuh juga bisa dipasang di bus ternyata.
1: Ini daun-daun ya.
0: Iya. Ini ada di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung ya, around sekitar BPK yang arah menuju ke Ungaran. Posisinya di lajur sebelah kanan ini sementara terhambat, tapi masih baik dan lancar situasi arus lalu lintasnya karena posisinya di arah sebaliknya dengan dominasi jumlah kendaraan yang rata-rata pada turun. Nah, ini posisinya arah naik ke arah Ungaran, betul sekali. Ini di kawasan Pudak Payung ya, Kawarasika infonya.
1: Menyempit aja jalan di Pudak Payung ke arah Ungaran.
0: Betul, nanti kita pantau lagi Pak Zuri Al-Bukhari, ndak iyo ketemu tadi waktu melintas di sana.
2: Selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda. Melaporkan dari Ungaran ke arah Semarang ini sampai Kodam, alhamdulillah lancar ya.
0: Okay.
2: Terpantau di Pudak Payung sebelum BPK,
1: ini.
2: Ada dua bis mogok di tengah ya. Sing belakang agak serong, sing depannya lurus sih, tapi di sebelah kanan itu mas. Jadi hati-hati, semoga tidak bikin kemacetan gih. Kemudian ini jalur yang ke arah kota, jumlahnya lebih banyak di
0: matahari kota.
2: Bersinar cukup cerah gih.
1: Semua turun.
2: Semoga secerah hati kita, pikiran kita,
0: amin.
2: Kelancaran kita dan rezeki kita, amin. Begitu mas Yuda, mas Jamal.
1: Amin.
2: Nanti mau masuk Serondol lanjut ke exit tol Muktiharjo. Terima kasih. Salam sehat, salam nyes.
0: Oke, matur suwun Pak Zuri sama Pak Dokter Cakra ya kawan. Informasi di jalur Semarang arah Ungaran, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, informasinya kok ada bus yang berhenti di sana. Jadi informasi sementara karena ini ya kawan, informasi sementara ada bus yang menabrak
1: pembatas
0: jalan median jalan sehingga terlihat ada dua bus yang berhenti di sana jalur arah menuju Ungaran sekali lagi, tapi lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar arus lalu lintasnya. Wah, ini sudah ramai nih, kita kumpulkan informasi di jalur Semarang menuju arah ke Gubeg Purwodadi dan sebaliknya
1: Formosa. Bagaimana
0: betul
1: pagi hari ini nih?
3: Baik, Bung Jamal, Mas Yuda, serta Kawan Rasika, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
3: 628 di depan Formosa ya, di samping Garut. Lalu lintas masih terpantau lancar ya. Bukan berarti lancar terus, nanti sebentar lagi nanti biasanya penyedatan. Jadi rekan-rekan yang sudah terbiasa Laskar 74, berangkat jam 7 pulang jam 4 dah. Apa ini mungkin untuk
1: Laskar 74
3: kawan Rasika yang jauh-jauh sana yang mau ke Prodeti atau dari Bukumbang ke Semarang, perlu diwaspadi di jam-jam itu. Jadi seperti yang disampaikan rekan di studio, kalau jalan tidak berubah, jumlah jalan tidak berubah, ruas jalan tidak berubah, kita yang harus berubah yaitu berangkatnya lebih pagi. Jadi sampai 6.29 masih terpantau lancar di depan Formosa. Mungkin sebentar lagi penyedatannya ya. Demikian yang bisa kita sampaikan.
0: Okay.
3: Dari depan Formosa, Astor mengabarkan, tetap semangat, fokus, sukses.
1: Okay.
3: Untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mufid.
4: Selamat pagi Bang Jamal, selamat pagi
1: Bang Yuda,
4: dan selamat pagi kawan Rasika. Laporkan perjalanan dari Tegalar Merangin menuju Rumah Sakit Karyadi. Untuk cuaca pagi hari ini kelihatan mendung, semalam juga sempat hujan. Untuk arus lalu lintas dari arah timur ke barat tadi melalui flyover Ganepo, kemudian Pasar Meranggen, kemudian pertigaan Ujang Gading, Gayam Sari, dan jam 6.10 ini saya sudah masuk di kawasan Simpang 5. Palin lancar dari arah barat dari arah timur ke barat, dan sebaliknya dari arah barat ke timur pun juga lancar. Untuk lajur 31 dari arah timur ke barat juga sudah dibuka. Baik, selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Salam terima kasih. Matur suwun Pak Mufid, Pak Trijuwanto, dilengkapi
5: selamat
0: lagi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal selamat dan kawan kita semua. Menginformasikan perjalanan dari Ngubuk menuju ke Semarang, untuk saat ini sudah sampai di kawasan Cabean. Untuk lalin dari Gubuk sampai dengan Cabean masih ramai lancar di kedua arah. Tidak ada kejadian yang menonjol. Untuk cuaca sudah cerah ya Mas, matahari sudah bersinar. Oh iya Mas, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya, puasa Arafah yang bagi yang menjalankan. Demikian laporan dari saya Mas, terima kasih.
0: Pemul hari ini toh.
1: Terima kasih.
0: Senin, Selasa, Rabu berarti.
1: Kalau hari Rabunya ini, enggak. Hari ini puasa Tarbiyah, besok puasa Arafah.
0: Oh, Senin, Selasa berarti. Mm-mm. Oh. By the way, besok Rabu tanggal merah loh guys.
1: Iya, dan
0: ini hari efektif kerja minggu ini berarti hari Senin, Selasa atau?
1: Iya, ini kalau yang sekarang bolos ya liburnya oke. Okay.
0: Betul lagi Seninnya pada berenergi toh, masih esok Rebo Kemise tanggal merah dan cuti bersama.
1: Iya, wes.

0: Sekarang kerjanya sing tenanan loh
1: sing,
0: ya.
1: Sing di pakem ya kerjanya hari ini ya guys.
0: Ditentekke tugase supaya sesuk libur wis iso santai.
1: Yes, ora digegeri pimpinan. Ya betul.
0: Di tugase dituntaskan.
1: Selesaikan, dibarke ya. Sampai selesai wis hari ini Senin Selasa lembur apa-apa. Sementing Rebo Kamis ora digegeri bos.
0: Iya, sehat.
1: Betul.
0: Lancar.
1: Pak Dono Nugroho.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Samal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6 lebih 42 menit. Saya sudah di depan Formosa. Ada ketersedatan. Tadi stuck sekitar 2-3 menit. Ini sudah mulai cair. Step by step. Tidak apa-apa, yang penting tetap mengalir. Untuk matahari sudah bersinar, sudah cerah, Mas Yuda, Bang Jamal. Saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa sunnah Tarawiyah dan Arafah hari ini dan besok kepada teman-teman muslim yang menjalankan puasa. Semoga diberikan kelancaran.
0: Amin.
2: Sampai nanti berbuka.
0: Amin.
2: Juga kepada teman-teman, rekan-rekan yang saat ini melakukan ibadah haji, semoga diberikan kelancaran.
0: Amin.
2: Dan diberikan haji mabrur. Demikian Mas Yuda, Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dia situasi Formosanya.
2: Belum perempatan Daplang, Mas Yuda, Bang Jamal. Cukup krodet juga ini karena ada pertemuan dari kedua arah, itu yang dari arah timur melewati jalur yang dari barat, tapi cukup cair juga, tidak sampai membuat stagnan. Tersun.
1: Wah, kayak gini tuh bagi kawan-kawan yang setiap hari lewat di sana masih baik biasa kondisinya. Benar, kalau kita melihat aja kondisinya buset,
0: ruwet
1: loh gitu.
0: Cemerawut.
1: Oke, okay, tapi karena Pak Doni setiap hari memang sudah lewat sana, jadi kondisi lancar, kayak gini termasuk oke dan baik, kondusif.
0: Terlatih misalnya.
1: Yes.
0: Terlatih.
1: Itu ya guys, informasinya komplit sekali dari Pak Dono dan kawan-kawan di geng Gubuk
0: Timur Tengah.
1: Betul, situasinya baik dan juga lancar. Kendal bagaimana kawan, bisa info-info update-nya?
0: Kalau tidak ada ini kayaknya lancar.
1: Wah ya sih, feelingku lancar banget nih di Pantura.
0: Pak
1: Kendal
0: Raja kasih info di Pantura Kendal, ternyata pagi ini belum berarti lancar, kategori lancar.
1: Yes, saya bersuara kawan-kawan di Kendal, bagaimana situasi di daerah Anda, cuacanya, pasarnya, pabriknya,
0: dan juga lalu
1: lintasnya. Lalu lintasnya apa, monggo silahkan di Kendal, Batang dan Pekalongan bisa kasih info di Kelana Kota ya. Headlines. Otoritas Jasa Keuangan tengah mengembangkan National Fraud Portal di Indonesia atau Anti-Scam Center sebagai platform terintegrasi yang mendukung penanganan kasus penipuan secara lebih cepat dan terkoordinasi sehingga respons dapat dilakukan secara lebih efisien. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen UJK, Diki Kartikoyono, dikutip dari surat kabar pagi ini menyampaikan, sistem tersebut nantinya akan memfasilitasi pengumpulan laporan, pertukaran informasi, serta mendukung proses penelusuran transaksi yang terindikasi fraud. Tujuan utama pengembangan National Fraud Portal adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan penipuan, mempercepat proses identifikasi dan tindak lanjut, serta memperkuat sinergi antar pihak dalam melindungi masyarakat dari kerugian akibat aktivitas keuangan ilegal. Saat ini, OJK tengah melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan dalam rangka pengembangan platform tersebut. OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center senantiasa melakukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan industri terkait termasuk industri telekomunikasi untuk optimalisasi penanganan pengaduan dari masyarakat.
3: Kelana Kota, Rasika.
1: Pak Tommy Wasiso
4: melaporkan dari Berjajar 3 Metese Tembalang, aman ya Mas ya? Tursun, rame rancar.
0: Oke, terima kasih.
4: Tadi malam Martin Pes menepis 2 penalti Mas, waktu adu penalti lawan Utrecht membawa Ajax FC ke Piala Conference League ya. Mantap, mantap, best.
0: Oke, di Liga Belanda ya.
1: Oh, alah ya Allah, kita mau tanya loh ini. Liga ini kata-kata apa yang barusan disampaikan? Oh, berarti Liga Belanda.
0: Jadi Martin Pes itu main di Liga Belanda, sekantarnya di Amerika.
1: Pemain klubnya Liga Belanda ada orang Indonesia nggak? Nggak ada mesti.
0: Keturunan Indonesia banyak sih, tapi keturunan yang orang Indonesia asli nggak ada kayaknya. Kalau keturunan banyak.
1: Pak Wibi Haryatno?
5: Bukan mas, saya di bahan kimia spesialis tekstil atau bahan kimia untuk proses tekstil mas. Matur suwun mas, ya
1: okay.
5: Makasih. Ini sudah mau berangkat dari rumah. Matur suwun.
1: Sip, thank you Pak Wibi. Pak Ma'rif Hidayat.
6: Selamat buat Persib Bandung yang sudah hat-trick juara Liga Indonesia. Persib Bandung tahun ini luar biasa mainnya, Bung.
0: Oke.
6: Tapi ada satu tim yang belum bisa dikalahin sama Persib Bandung. Persijap Jepara. 2-1 Persijap menang di GBK Jepara. Dan kemarin pertandingan terakhir 0-0 di Bandung.
1: Sangat. Berarti kayaknya Jawa Tengah punya Persijap ya perwakilannya ke depan ya, yang sepak bolanya cakep.
0: Terima kasih ini atas nama Pak Umul Mukhtar, saya mengucapkan terima kasih kembali untuk Pak Ma'rif Dayat.
1: Ya. Oke. Okay. Pak Umul Mukhtar itu siapa?
0: Kepala ketuanya Persib Bandung.
1: Oh.
0: Pak Umul Mukhtar dulu mantan wali kota Bandung.
1: Eh guys, ini kok laporannya ada insiden ya di Jalan Pantura Semarang Demak. Ini ada Bu Yeni, Bu Yeni Aljauhari ngasih info ada laka. Mobil L300 Demak. Trouble. Oh, trouble di Pantura Semarang Demak sebelum pabrik Delta Onggorawe itu loh.
0: Oh,
1: posisi Delta di lajur Dunia sebelah Sandang. Kanan.
0: Delta. Oh iya iya, ini adalah.
1: Ini dia, ini ada pickup trouble ternyata.
0: Oh, trouble.
1: Yes, betul. Yeah. Yang menunjuk arah ke
0: arah Demak nih, Bu, arah ke Demak ya.
1: Yes.
0: Kalau dilihat.
1: Kalau katanya Bu Yeni. Kemudian aku bersama Pak Asep.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Mas Yuda, Bang Jamal, izin melaporkan dari Raci, Jawa Tengah,
0: Pati,
7: Kota Pati. Pukul 6.50 di Nisor Tower, spesial Kepala Manyun, terjadi keterlambatan. Ini saya berhenti karena banjir Mas Yuda, mungkin.
1: Wah, raci
7: karena
1: betul
7: kemarin saya lewat
1: ya.
7: Sini juga macet.
0: Mandekin yang beri ayam
7: ke arah Rembang, posisinya berhenti di spesial Kepala Manyun. Terima kasih.
1: Oke, okay. Terusunah di depannya Pak Asep itu ada Pak Tardi. Pak Tardi ngasih informasi situasi di Raci, Batangan, Kabupaten Pati. Nih,
8: macet dilaporkan di sekitaran Waseng.
0: Waseng.
8: Dua arah yang mau Semarang mau ke Rembang. Karena banjir.
0: Oh, banjir.
8: Yang meluap hujan semalam.
1: Oke. Okay. Wah, ini apakah banjirnya cukup tinggi? Karena kemarin hari Sabtu itu juga ada genangan, tapi genangannya dari kendaraan masih tetap aman dilintasi ya.
0: Itu kok kendaraan juga masih lander-lander, apakah apa? Itu masih pada melaju itu? Apakah masih kayak kemarin atau lebih tinggi? Nah, kita tunggu
1: ini. Ini soalnya sampai macet Kawan Rasika, tepatnya di Jalan Pantura paling timur pantauan Rasika, nah, yaitu di Jalan Pantura Batangan.
0: Raci Batangan.
1: Informasi sementara karena ada genangan air kawan, jadi kedua arahnya saat ini terpantau macet. Kendaraan hanya bisa bergerak sangat kecil-kecil, kalau kecil-kecil
0: pelan-pelan.
1: Pelan-pelan banget kawan, cenderung berhenti bahkan. Ini dari laporannya Pak Tardi 30 detik, kemudian juga laporannya Pak Asep tadi yang hampir 1 menit juga kendaraannya mandek, tidak bergerak kawan di kawasan Jalan Pantura Batangan. Informasi sementara karena genangan air ya kawan Raseka di Jalan Pantura Batangan. Untuk jalur alternatifnya bagaimana menuju arah ke arah Jakenan
0: Kuniran atau,
1: Kuniran, betul. Lama sekali tidak menyebut daerah situ pun.
0: Karena nggak ada kendala di sana. Ya.
1: Belum ada report sih di sana bagaimana kondisinya. Coba nanti kita carikan update-nya ya. Jakenan, Kuniran, apakah juga ada genangan air atau tidak, mengingat di panturanya kok dua arahnya macet. Coba nanti Pak Asep sama Pak Tardi butuh waktu berapa lama.
0: Kasih info, Pak, ya.
1: Iya. Karena saat ini terjadi kemacetan di kawasan Jalan Pantura Batangan Pati, kawan. Informasi sementara karena genangan imbas luapan air yang terjadi imbas hujan
0: semalam.
1: Pak Bowo Artanto,